Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha.Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik. Termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
5: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari...Nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di Gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Pada hari ni tu berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita...ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

Perdana Menteri mengarahkan Kementerian Dalam Negeri dan juga kerajaan, pihak kerajaan nak ratiwat supaya segera memberikan bantuan dan pampasan kepada keluarga anggota pasukan sukarelawan pertahanan ataupun OSO yang terkorban serta anggota yang cedera akibat kejadian letupan bom terhadap kenderaan anggota sukarelawan daerah Sukirin. Semua pihak hendaklah menerima hak kebajikan dan bantuan secara lengkap serta segera. Di samping terus dipantau dan diberi perhatian secara berterusan. Arahan Perdana Menteri selaku Komander Pasukan Sukarelawan Pertahanan Wilayah ini mencerminkan keprihatinan terhadap anggota pasukan dan keluarga yang kehilangan anggota tersayang. Termasuk mereka yang mengalami kecederaan, langkah ini bertujuan memastikan semua pihak mendapat penjagaan, pampasan dan bantuan sepenuhnya mengikut hak yang ditetapkan.

Kementerian Pendidikan Negara Thai bekerjasama dengan Infineon Technology, syarikat teknologi dan semikonduktor terkemuka dari Jerman untuk meningkatkan pendidikan negara Thai ke tahap pewin antarabangsa melalui sistem pendidikan The Wow berkonsepkan belajar sambil bekerja. Kerjasama ini memberi tumpuan kepada penglibatan sektor industri dalam merangka kurikulum, latihan kemahiran dan menetapkan piawaian profesional bagi menyediakan tenaga kerja untuk menyokong kilang pengeluaran chip baharu Infineon di negara Thai yang dijadualkan dibuka pada tanggal 1 Tu Lakom. Selain itu, bekerjasama ini turut melibatkan pembangunan guru vokasional, pertukaran pakar serta peluang pelajar menjalani latihan di syarikat negara Thai Jerman. Pelajar akan mendapat kemahiran profesional, kemahiran bahasa dan pengalaman kerja sebenar.

Pusat Perbandaran Betong bersedia anjur besar-besaran pesta kince atau pengtesakan kince untuk rangsang pelancongan dan warisi tradisi. Pusat Perbandaran Betong bersedia untuk menganjurkan pesta kince 2020 ini secara besar-besaran pada tanggal 10 hingga tanggal 18 Tuk Lakom di kawasan hadapan Tokong Pekong, Taman Air Perbandaran Betong dan kawasan sekitarnya. Ketua Pusat Perbandaran Betong mendedahkan bahawa penganjuran acara ini bertujuan untuk memelihara tradisi berharga masyarakat Thai keturunan Cina, menggalakkan orang ramai mengamalkan pantang laran vegetarian dan menjauhi maksiat, membina kesejahteraan.

Hospital Jalan menjemput orang ramai yang berumur 6 bulan ke atas untuk mendapatkan suntikan vaksin influenza 3 jenis bagi tahun 2020 ini secara percuma untuk semua golongan. Suntikan akan diadakan pada tanggal 9 Tulakom dari jam 8 pagi hingga 12 tengah hari bertepat di Big C Jalan. Bagi mereka yang pernah menerima suntikan vaksin influenza sebelum ini, perlu memastikan jarak sekurang-kurangnya 6 bulan daripada suntikan yang terakhir. Jangan lupa membawa kad pengenalan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi bahagian perubatan sosial Hospital Jalan.

0: kita apabila kita ada ilmu tetapi kita tak amal ataupun kita tak guna, ibaratnya supanya pohon kayu yang tak beri buah ataupun tak beri faedah kepada kita. Iaitu kata-kata hikmah hari ini tu beri sapa kepada peminat kita semua. Untuk hari ini tu minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.
2: Dengar berita polisi kerajaan.
3: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
5: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 J.
6: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
1: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Radio Tenaga Borok.

Mokcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Dengar berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukam masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar Sawatah Jala Radio FM 92 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawatha wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

0: วะต่างๆน้อยลงและมีฤทธิ์ต่อระบบประสาทและสมองส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาสมองในเด็กและเยาวชนคนสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peminat semua dengan rancangan Rusia Kesehatan. Pagi ini mari jumpa dengan DJ Moni tiap-tiap pukul 9 lebih-lebih sampai pukul 10 ju gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Hari ini hari Selasa tepat 22 Kanyayun 2569 ya sekarang pergi duduk dengar dalam gelombang FM 95 boleh subkosi 3 menegak 0732 03 583. Alah mana cuaca udara sampai minat sekarang ni jalan pun jauh-jauh orang lah gitu pun jaga terupa lah jaga-jaga kesihatan kita pergi kejap sampai minat dah semoga lo ni cuaca udara dia sangat tukar dah setelah ujek setelah panah lagi tu dah. Kita kena jaga-jaga wei kejap pem nak. Boleh subkosi 3 menegak 0732 03 583.

Masuklah sisi yang kedua dengan rancangan Rusia kesihatan. Sisi yang kedua apa nak nak mai kosi deh. Gapor hospital jalan ni dia goyak manggilah kalau pio nak cocok vaksin ha. Kai wat yai pemina boleh gi cocok tepat 9 tulah kom 2500 nak plus 9 buku 8 sampai buku 12 ju hang Big C hok jala pemina deh gitu free kalau pio nak cocok vaksin omo apa tu omo ne bulan nak ke atas budak orang tua pun boleh cocok belakang pemina deh orang biasa cocok dah

kena sengen dia bulan apa nak dah. Mana hok bisa cocok dah apa banyak bulan dah tu kena sengenlah dah. Ha ni bulan apa nak. Jangan tu polah wogi gama bab pasasyon. Ha gama bab pasasyon ni kita wogi apa cuka jaunati lah kalau kita nak cocok apa nak dah. Semoga kalau ni penyakit kaiwat jai dok timo banyak lah. Ha budak ni mudah lekat lah. Ha okay. Apa ada penyakit okay. Tubuh pada lemah-lemah lagi tu kita kena cocok lah vaksin peminat dah tambah tepih kumai-kumai semua peminat dah. Inilah di Jepun dikongsi dengan rancangan Rusia Kesehatan ya gitu cocok makin ni pun goyak semua kita kena makin ni we ada fit dah dah ni penting sekali makin ni jangan duk make apa ni air manis semua, make bagi lemak-lemak pedah-pedah semua tak patah langsung tak boleh. Kita kena patah jaga-jaga kesihatan we kejap apa nak. Ya boleh sub kosi 3 menega 073 2035 83.

Ya maksudlah sisi terakhir ngarancangan Rusia kesehatan tengok sekali siapa hujung rancangan. Terima kasih pemirsa semua dari ngarancangan Rusia kesehatan berjumpa dengan di Jerman tiap-tiap hari. Sena siapa ekonomi sejak dari buku Milel Belbe sampai dari buku 10 juga gelombang FM 95 ialah di bahasa Melayu tepat 24 je. Hari ini kalau ada gapo salah sikit banyak di Jerman minta maaf belaka, jaga-jaga kesehatan belaka. Terima kasih peminat, terima kasih Pak Ospaudi saya visit. Pak Ospaudi jalan di jam tak tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan berita polisi kerajaan dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
1: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
0: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatha Jala, ruangnya Bahasa Melayu Tepat Teh 24 Je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 Je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Paktek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Paktek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat tengah hari kepada adik kakak peminat yang sekarang ini sedang dengar di dalam ruangnya cerita dari kampung. Gitu peminat, dah kita berjumpa setiap hari pada jam pukul 11 hingga jam pukul 12 tengah hari. Di dalam ruangnya cerita dari kampung melalui gelombang FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitulah juga peminat untuk sekarang ni, ucap selamat tengah hari dengan udara cuaca teduh, molek, sederhana, molek. Dan juga apa khabar katikwe peminat kita di luar sana tu, udara cuaca lagu mana, ataupun ada soalan gapo nak tanya, ataupun nak dengar lagu hak siapa we, boleh kita telefon mari nombor 073-203-583. Gitulah peminat dah untuk dalam ruangnya cerita dari kampung. Kita boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 11 hingga jam pukul 12 tengah hari. Dan juga hari ini ucap selamat tengah hari kepada peminat kita pada hari Selasa. Hari Selasa tanggal 22 bulan Kanyayon ataupun bulan 9 2569 bersama dengan tanggal 10 Rabiul Akhir ataupun Rabiul Sani 1448 Hijriah. Itulah peminat, kita tengok waktu solat pada hari niski di dalam wilayah Jala kita, iaitu seperti semangat lagi lah, iaitu tanggal waktu zuhur pukul 12.10 minit, waktu asar pukul 3.20 minit, waktu mengorek pukul 9.11 minit, waktu isa pukul 7.24 minit, dan juga waktu subuh pukul 4.49 minit. Sekali lagi, waktu zuhur pukul 12.10 minit, waktu asar pukul 3.20 minit, waktu mengorek pukul 9.11 minit, dan juga waktu isa pukul 7.24 minit. Gitulah untuk waktu semaya ataupun waktu solat di wilayah Jala kita pada hari ini. Gitu juga siapa-siapa duk jalan ke tugas, duk buat kerja, tak kiralah kerja di mana saja. Gitu peminat, kita beri semangat kepada semualah untuk jalan ke tugas dengan bersungguh-sungguh hati. Dan juga siapa-siapa duk atas kereta tu, jangan lupa turut aturan-aturan jalan raya ataupun unik-unik jalan raya. Jangan duk laju, jangan duk bawa derah, jangan duk main telefon, supaya kita sampai dengan selamat. Dan juga minta kita tu sehat walafiat, jauh daripada penyakit, selamat di dunia lagi di akhirat. Gitu yalah peminat, untuk tengah hari ni ada khabar berita, mari nyapa ataupun mari update nyebar kepada peminat supaya kita dapat tahu bersama. Terus sekarang ni kita duk bunyi tali ya, kita rehat dengan lagu dulu seketika, dan juga klik mari di dalam pusingnya yang kedua di dalam ruangnya cerita dari kampung.

0: ข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: Gitu, peminat lah kita sudah dengar lagu dan juga klik mari dalam pusingi yang kedua di dalam ruangi cerita dari kapung. Gitulah peminat, jangan lupa untuk ruangi cerita dari kapung kita boleh berjumpa setiap hari pada jam pukul 11 hingga jam pukul 12 tengah hari. Satu jam lebih kurang untuk kita mari berkongsi tukar-menukar ha-ha maklumat, ha-ha polisi kerajaan, ha-ha berkat teh tepat teh. Kita jugalah peminat untuk tengah hari ni ada khabar berita untuk mari menyebar ataupun mari bersapa kepada peminat lah. Tak kira peminat kita duduk di mana saja. Tak kira lah peminat kita duduk dengan atas kereta ataupun duduk di jalan ke mana pun. Tak ada polah dah. Ha, gitu supaya tengah hari ni kita dapat tahu khabar bersama. Ada sedikit khabar berita yalah. Berkenaan situasi banjir tempat kita ni. Kita boleh tengok katanya setiap pejabat ataupun setiap agensi berkaitan. Dia bersiap sedia untuk ambil perhatian ya, ataupun untuk nak jaga keselamatan. Ha-ha. Menghadapi situasi banjir ni lah pihak pusat pentadbiran wilayah Sempada Selatan ataupun Sabah sendiri pun dia koktit ataupun mempercepat persiapan untuk nak ambil bantu weh ataupun nak bicara berkenaan situasi banjir dan juga dia letak suhun bancakan hitkan untuk nak rapme daripada ha-ha bencana peminat katanya. Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan yang dipertuai oleh Jonathan Sengpum, Timbalai Setiausaha Agong Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Rong Lekatikan Sun Amnikan Perihan Jawa Jalan Paktai Sun Amnikan So'obato Rong Lekatikan So'obato peminat deh. Katanya Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun Sabato ni dia mempercepat untuk persiapan menghadapi kemungkinan bajet dengan menggerakkan kerjasama semua pihak lah serta menubuhkan Pusat Arahan Operasi Bencana Operasi Bantuan Rakyat ataupun Sun Bancakan Hitkan Rapme Pai Pibat. Gitu peminat. Katanya lagu mana? Mengikut sistem ICS ataupun tam rabob bancakan hitkan ICS untuk nak bantu ataupun nak beri maklumat kepada rakyat ni dalam hal-hal bencana, hal-hal banjir tu. Katanya persiapan meliputi tenaga kerja, peralatan dan juga barang keperluan serta pemantauan keadaan air di cuaca keadaan air dan cuaca selama 24 jam. Gitulah dan juga bagi mengurangkan kehilangan nyawa dan juga kerosakan harta benda rakyat ni. Pihak berkaitan lebih lagi Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ni ataupun Sabato dia sendiri pun akan kerja teruh, dia sendiri pun akan ambil persiapan untuk nak menghadapi situasi banjir. Itulah buat kita semua dah, kita kena ikuti berita tak kiralah cuaca daripada Jabatan Meteorologi ataupun Krom Utuk ni yang betaya. Dan juga pihak pencegahan bencana ataupun pangkalan bantau sarana pai, kalau kita kenal juga dengan nama PAPO. Dan juga ikuti berita daripada pihak kerajaan lebih bagi itu jabatan penerangan ni ataupun krom percaya sampan kita ni lah. So waktu jalan kita ni stesen radio ni kita akan update lah komun ataupun maklumat berkenaan situasi banjir, berkenaan ramalan cuaca nak update melalui gelombang FM DC-DC kita nak mari goyak, nak mari bersapa orang buat ruangnya ni. Dan juga nak post melalui page Facebook. Siapa-siapa tak follow ataupun siapa-siapa tak ikuti lagi, boleh kita masuk di dalam Facebook. Kita kita ke follow, kita kita ke ikuti di dalam page Facebook. Namanya page Sawatoya lah. Krom Percaya Sampan, untuk kita boleh tahu khabar berita yang betul, tahu khabar berita yang benar. Dan juga satu berita lagi peminat berkenaan skuter. Banyak mak kita dah dia tengok skuter. Lebih bagi orang-orang tua tu duk bawa skuter. Gitulah sekarang ni unik-unik dah dia keluar mari. Katanya larilah skuter ataupun mutu-mutu Faifa hak tak ada cot tabian tu, hak tak ada pai tu. Tak kira lah dua luda ataupun tiga luda skuter Faifa orang tua duk bawa tu peminat. Sekarang ni unik-unik dia larik. Jangan duk bawa ataupun jangan dia keluar ke batas besar bercampur gaul dengan mutu kereta di jalan raya. Sebabnya kita duk tengok banyaklah duk berlaku kemalangan berkenaan skuter ni. Kadang-kadangnya orang tua dia linga tak dengar gatik. Gitulah jangan, sebabnya apabila kita apabila kita bawa di batas besar, dia nak campur mutu kereta, dia nak berlaku kemalangan. Dan juga sebabnya kerongsang hak skuter tu dia tak nak gagah mana, dan juga brek ke apa tu dia tak ada turuk syarat-syarat lah, tak betul dengan syarat pegagut terdarat ataupun tak betul syarat dengan konsong. Dan juga salah unik-unik peminat dah, apabila kita ambil skuter mari jalan di batas raya, jalan raya ni kena prap lah sebanyaknya 10,000 bak. Kita nak beri pemahaman bersama kepada fak kita. Kita bawa tepi jalan leleh tak apa. Jangan duk bawa jalan besar sebabnya dia bahaya. Gitu, beri pemahaman bersama kepada peminat kita. Gitulah untuk sekarang ni, kita nak rehat dengan lagu dulu seketika dan juga klip mari di dalam pusingnya yang terakhir di dalam ruangnya cerita dari kampung.

Kita peminat untuk sekarang ni je pukul 11:54 sebagai pusingan yang terakhir di dalam ruangnya cerita dari kampung. Gitulah hari ni, terima kasih belakang kepada peminat kita yang dengar ataupun ikutilah, tak kira daripada awal ataupun baru mari, terima kasih belakang. Dan juga hari ni bersalah silap, minta maaf kepada peminat. Kita berjumpa pula pada esok hari je yang sama, je pukul 11 hingga je pukul 12 tengah hari, satu je lebih kurang di Gelamai FM 95 MHz Water Jala atau stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Untuk hari ini jangan lupalah kita jaga-jaga kesihatan, jangan lupa kita jaga-jaga kesihatan, rehat-rehat bercukup, makan-makan yang berkhasiat. Gitulah untuk kita bersama-sama berdoa supaya kita selamat di dunia lagi di akhirat, jauh daripada bala, jauh daripada penyakit. Untuk hari ini minta undur diri dulu, salah silap minta maaf kepada peminat dan juga minta undur diri dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Sawata Jalan Radio untuk anda.
2: Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, Kelambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari kota Bangkok.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: dengan berita polisi kerajaan
1: dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatha Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Teh 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
1: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
0: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat.

0: 24 je.
1: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jalak, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
2: Sawatha Jalak FM 95 MHz Radio Bahasa Tempatan 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
3: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jalak.
0: Anda sedang mendengar Sawatha Jalak Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: Sawat Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawat Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapai.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jai.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang kepada adik kakak peminat yang sudah dengar. Gitulah untuk sekarang ni, kita berjumpa pula di dalam ruangnya pedoman hidup. Gitulah peminat dah, jangan lupa untuk ruangnya pedoman hidup. Kita boleh berjumpa setiap petang pada jam pukul 4 petang hingga sampai jam pukul 5 petang. Satu jam lebih kurang di Kelamai FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitulah, kita ada khabar berita, mari menyebar, mari bersapa kepada dekakak peminat dah di dalam ruang ni. Pedoman hidup satu jam lebih kurang. Gitulah peminat untuk sekarang ni, dah siapa-siapa duk dengar, tak kira lah di mana saja, bolehlah kita masuk berkongsi, masuk tukar-menukar, masuk bercek di dalam ruangnya pedoman hidup melalui Glamai FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitu juga untuk kita ataupun ada soalan nak tanya, bolehlah kita telefon mari nombor 073-203-583. Satu lagi 073-203-583. Bolehlah kita telefon mari nak dengar lagu gapo ataupun soalan gapo nak tanya tu, boleh juga kita telefon mari. Gitulah peminat, untuk sekarang ni kita dah punya tali ya. Kita rehat dengan lagu dulu seketika, dan juga klik mari di dalam pusingnya yang kedua di dalam ruangnya pedoman hidup.

Gitu peminat untuk sekarang ni je pukul 4.53 minit lebih kurang. Kita duduk di Gelombang FM 95 MHz Wata Jala atau stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Dan juga untuk petani peminat, terima kasih belakang yang sedar dengar. Terima kasih belakang lah yang masuk kursi tukar menukar. Dan juga yang mana telefon mari tanya ha berkena habak pracara ha Thai Cui Thai. Dan juga minta lagu. Tak apalah, terima kasih kepada peminat. Dan juga untuk ruang yang pedoman hidup, kita jumpa pula lah pada esok hari je yang sama, je pukul 4 petang hingga sampai je pukul 5 petang. Di sinilah Gelombang FM 95 MHz Wata Jala. Dan juga petaning siapa di tengah jala-jala, minta we beringat berhati-hati di jalan raya. Tambah berhati gitulah sesungguh-sungguh. Sebabnya di sekarang ni tu ada hujan lah di setengah tempat, di setengah jalan tu. Minta kita tu jalan dengan selamat, sapa dengan selamat. Dan juga jangan lupa jaga-jaga kesihatan supaya kita duduk dalam keadaan sehat walafiat. Rehat we cukup, makan-makan yang berkhasiat. Jangan lupa lah okam langkai ataupun senang-senang yang katik petik-petik ataupun pagi waktu subuh tu, boleh lah supaya kita berjalan ke supaya kita duduk dalam keadaan sehat walafiat. Gitulah peminat untuk petaning bu salah silap, minta maaf kepada peminat. Dan juga untuk hari ini minta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua. Hodok didengar di pada orangnya. Selamat petang di masa ni. Jumpa dengan saya, Dina Fahira Jelek, pada masa buku 5 petang sehingga buku 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz Teseng Radio Sawatajala Bahasa Malay Tepat Teh 24 je. Di masa berehat peminat semua dah sudah kita kijo dah duk berehat di masa ni ada ataupun duk bawa kereta bawa motor dah klik kepada rumah kita di masa petang ni dah bawa dengan koho-koho sabah hati dah di masa ni di pada orangnya selamat petang tu boleh kita gapak dengan khabar berita setiap masa setiap hari di sini dah pada gelombang FM 95 dengan berita tepat teh berita kajo eh wi kepada adik kakak kita dah peminat duk dengar di pada tepat teh mana ratik suara cirak kedak udara lagu mana boleh kita tukar khabar berita boleh nombor tu 073-203-5833 dan masa berehat peminat di masa lo ni deh jangan lupa lah jaga pada kesihatan kita yang baik di masa lo ni pada musim ujian boleh kita jaga-jaga deh dengan ujian di masa lo ni nak tubik keluar rumah di pada luar rumah kita tu jangan lupa lah jadi selalu dengan payung dengan baju ujian boleh kita jeda tak kena basah dengan baju dengan ujian setiap hari dah di pada tempat kita dah masa ni kita masa berehat satu lagi klik pada hubungi yang kedua dah saya nak jemput cahaya gapo tu tadi kita mari hubungi yang kedua di pada ronge selamat petang.

0: kopi dong.
1: Tarik ses.
2: Tak wajar. Mantap get kontak ini. Nama gua aneh-aneh.
3: Hey.
2: Yasmun ngebakar Disconnect AFK. Ketahuan kalian dengan aplikasi ini.
4: Hai Usman, mengapa kau tidak bisa dihubungi? Terlalu.
2: Get kontak punya fitur blok anti spam. Kalian tidak bisa ganggu saya ya.
1: Waduh.
5: Waduh.
6: Ala kopi

Ya, terima kasih kepada peminat semua sudah didengar di pada ronge selamat petang masa ni tengok masa jadi masa lewat ada silap salah mana saya minta maaf di ronge negatif patu klik main jumpa pula pada hari esok masa tulah pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz stesen radio Sarawak bahasa Melayu tepat 24 jam masa ni saya Dina Fahira Jelek minta undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.

mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

Akan hal bapak kamu Adam alaihi salam yang telah dijadikan Allah dengan tangannya dan ditiup padanya rohnya dan menanggung akan dia kepada syurga di atas bahu.

malaika. Kata Imam Ghazali, dan sebut olehmu akan hal bapak kamu. Ha, sebut di sini dengan mana ingat di hati pun tak apa. Bukan nanti syarat kena sebut di mulut, kena kata di mulut sangat tak ni. Hanya kita ingat, sentiasa kita dah ingat semua cerita hak berlaku di Nabi Adam alaihi salam. Walaupun kita tak ada sebut di mulut pun tak apalah. Ha tu maksud itu. Dah bukan dikatakan sebut di sini mana kena kata di mulut sebab kita duk berzikir tu tak mesti. Kita dengar dah cerita ni hari ni ke, apa tu kita sentiasa duk mikir dan sentiasa duduk karam hari dalam hati kita. Kalau boleh kot 24 je teringat cerita ni. Apa tu dah? Nak suruh kita karam cerita ni mari 24 je tu apa tu? Supaya kita ni, hati kita tu jangan berani sangat untuk nak kerja dosa. Tu Tuhan nak situ tu. Nah, supaya cerita hanya ada wayak dua cerita mengol bahawa ni ya. Orang tu tu dosa dia nya bukan dia banyak. Pada kata dia jepuk tanah di pagar demo, jepuk habu tak jepuk debu tak pagar demo utawa gonyah tangih. Nah itu bek lemak ikan tu. Sekadar tu je berdosa dia. Ha tu pun ha, dia duk menangis, dia duk teriak. Untuk minta maaf, untuk minta kita hak apung dosa dia. Nah, hingga siapa berpuluh tahun malah dosa tak ada. Tak ada kira, tak ada kira, tak ada besar lah kalau kau datu tu. Gitu. So laginya Imam Ghazali kata nak suruhmu ingat akan hal bapak kamu. Siapa dia bapak kamu tu? Pada situ tu Adam alaihi salam, ialah Nabi Adam alaihi salam. Jadi bila kita ingat cerita-cerita ni dah, kita tak ada lah nak berasa di hati kita kata tak apa kita buat dosa, tak apa kita taubat ah. Tu dia tak ada tu. Nah, ada sekali goh tu kita wak tak padu berdoli akhirnya hilang. Dia hak toksinya begini. Kita pakai kaedah kata, kita berdosa dengan Tuhan pun tak apa. Sebab apa? Bila kita berdosa, kita tobat. Bila kita berdosa, kita tobat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ia kasih pada orang tobat tu lebih daripada kita kasih ke anak kita lagi. Lebih pada menata kasih ke anak dia lagi. Ha tu kaedah tu jangan kita pakar sangat. Anak situ jangan kita duk pakar mana kaedah tu. Maknanya kita nak duk balik beringat, kita kena duk balik beringat. Itulah dia panggil cara hak paling molek sekali. Nah. Ha tu. Lepas tu buah jatuh dah di dalam dosa, ha baru pergi pada kaedah sat ni. Nak kot tu. Jangan kata kita pakai kaedah tu selalu. Wak dosa pun tak apa. Ha? Nah, sebab bila kita wak dosa, kita taubat selalu. Tak ada apa. Ha, tu jangan. Jangan. Kaedah tu jangan pakai. Ha, cerita hak berlaku di tu ada tu balas mana pula weh. Nabi ada mana? Hak ni kita maklum dah ni. Yang telah dijadikan Allah dengan tangannya, tangan Allah yang ini dengan kudrat Allah. Allah Ta'ala jadi itu ada salah satu daripada perkara hak pelik, tak ada muk, tak ada pok. Itu tak? Nah, Allah Ta'ala buat itu ada dengan tidak melalui muk dan tidak melalui bapak. Ia panggil Tuhan buat dengan tangan ia sendiri. Ha, tangan sini kita mengaji muka lafad dah. Kecek lah nak kecek tangan kan. Nak kecek kaki, nak kecek bernama tah lagi lah. Ha, tapi akidah kita, hak kita mengaji laisa kamislihi syai. Muka lafatuhu lil hawadih.

benda-benda sani lah yang mentakwilkan maksud tangan di sini. Nah, tu bagi orang yang hak otak dia tu salim daripada zairun, maka otak dia tu sendiri takwil. Kali itu di sini Tok U kata dengan tangannya, yakni dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. So, hak ni tu nampak sama to dengan kitanya. Dan ditiup padanya ruhnya, ruh bagi Allah. Allah Taala, Allah Taala buat tu ada, lepas tu dia ambil ruh dia tu tiup. Ini pun serupa juga. Ia panggil idhafak li tashrif lagu ni. Supa baitillah dah. Bukan makna tu hidup lah rumah tu. Ia panggil idhafak di situ li tashrif. Ditiupkan padanya akan ruhnya, ruh bagi Allah. Yang itu ambil ruh dia. Abuh di tu ada. Ni kita pandai-pandai takwil sendiri lah ni. Jadi bila akidah kita tu salimah minaz zairi, maka di dalam kitab poya, dalam hadis poya berkecek lah kok mana pun, bila ada meh-meh nak menyerupai dengan makhluk, maka kita pergi kerak, kita pergi sekak, laisa kamislihi syai. Sudah cukup sekat tu. Tak saduk khaya mari, tak saduk karam mari, kata roh supaya nyawa kita duk menyawa ni ke, tangan berjari supaya tangan kita ni ke, waktu tak ada kena mengenapa dengan Tuhan. Lepas tu nak royak kata kemuliaan Nabi Adam ni, kehormatan yang Allah Ta'ala bui dia, lepas daripada Allah Ta'ala buat de menanggung akan dia akan Adam kepada syurga, tanggung-tanggung di atas bahu bagi malaikat. Allah Ta'ala sudah dia buat Nabi Adam sudah ni roh tiup roh pun jadi manusia hidup, ia tak sewi tak ada tu berjalan kokeh-kokeh-kokeh pergi ke syurga, ia tak wui. Hanya iwak lah ke mana? Perintah pada malaikat suruh pergi pikul tu ada. Apa tu? Nak royak kata Allah Ta'ala melia ke dia ni, Allah Ta'ala hormat ke dia. Dia sebut dalam tafsir Nabi Adam ni. Nabi Adam ni, bila Allah Ta'ala ambil dia pergi buh naik syurga, bila malaikat di bila malaikat tu pikul tu ada yang kita naik syurga, pikul ni tahu tak pikul ni, nampak tak rupa pikul tu? Kita tengok sebuah raja kita baru ni hari orang tambah dia jadi raja tu ke, dia naik dua letah, letah pengusung. Apa tu pakar usung? Pakar usung fuqwa askar fuqwa al-mukarrabin tu dah. Apakah usung dia melarok dia? Apa tu? Tanda satu kehormatan yang luar biasa daripada orang lain. Nak ayat kita nampak gambar. Sebegitu juga Nabi Adam. Bila Allah Ta'ala sudah buat dia petiuk ruh pun sudah siap, maka Allah Ta'ala perintah pada malaikat suruh dia ambil Nabi Adam, letak di atas pengusung, lepas tu pakai usung belarok, berduru, gi-wagi hatta ke syurga. Nampak tu dah? Itu dia. Apa tak kata ada ni Allah Ta'ala wakya dalam syurga dah?

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bila wak naik syurga dah, banyak pihak nak usung kita mana? Kita naik syurga juga.
2: Gitu. Deh. Ia kata sani, dia menanggung akan dia akan Adam kepada syurga. Wak gini. Ia ni kepada tempat yang dikehendakinya di dalam syurga. Nampak tak ada? Ia tempat wak tu dalam syurga dah. Tapi tempat hak Allah Ta'ala jadi dia tu, di situ ia panggil bukan tempat hak Allah Ta'ala kandak kini ia duduk. Tu satu kehormatan dah tu. Nah, mana Allah Ta'ala wak ia dalam syurga, sudah wak, Allah Ta'ala pilih satu tempat khas yang lain pula untuk dia tu tetap duduk situ. Situ tu di mana? Dalam syurga juga. Semua gambar tengok. Ia jadi dalam syurga dah. Nabi Adam ni Allah Ta'ala wak ia tu dalam syurga dah. Oh. Tanah syurga dah. Tanah syurga dah. Nah, apa tu? Suruh malaikat tu usung hadap kilahnya Siti Hawa tu jadi di mana tu. Ada kota ada ni, kebanyakan ulama kata jadi dalam syurga siap dah dia. Cuma Allah Ta'ala melia dia sah lagi tepat hak Tuhan buat dia tu. Allah Ta'ala tak ada letak di situ dah, hanya kita tempat lain pula dah. Satu-satu kemia eh. Nah. Pas tu buku dianya, kesilapan dianya, kesalahan dianya mengapa weh? Dengar mulai. Dan tiada berdosa ia Adam alaihi salam, melainkan dosa ia satu jua. Tengok tu. Nah. Cuba kita kira weh. Allah Ta'ala buat dengan tangan dia. Kita tunggu hak syahadat terjamu. Lepas pada dia buat sudah kemagai dia apa sudah siap, tiuk ruh wihduk. Lepas pada tiuk ruh wihduk, Allah Ta'ala perintah pada malaikat dia. Suruh pergi usung tu ada ni, tok di atas pengusung, lepas tu pakak belarak dia. Wak kita di satu tempat hak yang dikehendaki oleh Allah. Tempat yang khusus pula dah kita situ. Berapa tu? Tiga kehormatan. Nah. Tiga kehormatan. Lepas tu bila hidup di tempat tu Allah Ta'ala kata, Adam, mu duduk di kawasan ni, mu duduk sini, maka mu duduklah dalam bentuk ke selera tak ada apa-apa dah. Seni tak ada apa-apa dah. Nah. Then bila mu duduk di syurga ni, fakula minha haisu syi'tuma. Yalah ayat tu kata dia. Mu makanlah di dalam syurga ni apa saja hak mu kehendaki nak makan, makan tak ada apa. Tak ada apa. Nah. Cuma soalnya royak. Wala taqrabah hazihi syajarah. dan jangan akan hapi, dan jangan hapilah oleh kedua engkau. Bukan lagi tu ada seorang. Akan ini pokok fatakuna minaz zalimin. Dalam kerajaan tu tidak. Kalau mu terlebak dengan pokok ni, maka kedua-dua mu ni termasuk di dalam orang zalim. Tak ada pun tak apa. Senaknya duduk dalam syurga. Nah, lepas tu ia wayak dalam syurga ni segala melekat-melekat duduk dalam syurga. Malaysia tak ada lagi. Segala melekat duduk dalam syurga, terkadang dia panggil Adam kepada dia. Ia panggil Adam. Ya Adam, ya Adam, kata gitu. Nah, wah-wah daripada dia panggil Adam, Allah Ta'ala beri satu gelar pada dia pula dalam syurga. Ia panggilnya Ya Aba Muhammad. Panggil itu Ya Aba Muhammad. Hei bapak bagi Muhammad. Tak ada apa tak tahu lagi Muhammad. Muhammad tu kira dah. Tapi Allah Ta'ala suruh melekat panggil gitu. Ya Adam atau Ya Aba Muhammad. Kerana apa? Ulama kata kerana dalam keturunan anak tu ada seorang manusia yang afdalul awwalina wal akhirin. Ya dia ni selebih-lebih kalau kita nak banding dengan orang-orang hak dulu dan orang-orang hak mari belakang. Ada seorang anak cucu dalam keturunan dia nama Muhammad. Nah, lalu itulah Tuhan suruh malaikat panggil pada dia dalam bentuk kegelarnya Ya Aba Muhammad. Tu. Nah, maka waktu dia duduk dalam syurga ni habis-habis senang, habis-habis sempurna kehidupan dia. Nah, tiba-tiba dalam cerita dia panjang lah. Ya tu ada ni. Ya asal dianya ya duduk dalam syurga. Dan juga iblis. Ya duduk dalam syurga juga. Nampak tak dah? Jadi dua-dua makhluk Tuhan ni sama-sama duduk dalam syurga kedua. Nabi Adam pun duduk dalam syurga. Iblis pun duduk dalam syurga. Tapi iblis ni bila Allah Ta'ala perintah pada dia dengan kata usjudu li Adam. Hei semua fok-fok mereka, semua ni mukna sujud pada tu Adam. Nah, jadi semua mereka tu pakat turut perintah Tuhan berlaku tu pakat sujud berlaku pada tu Adam. Illa iblis abah. Malaikat iblis seko ni yang tak sujud. Dia pesi degi, pesi kerah pala tak si sujud. Bila tak si sujud, akhir sekalinya Allah Ta'ala hamak dia tak hidup dari syurga. Dalam Quran ada ayat itu dah. Saya hamak dia tak hidup dari syurga. Kih apanya? Akhirnya dia tidak turut perintah fasjudu. Nah, akhir ia pernah halau tubik daripada syurga. Nampak tak dah? Nah, kita beritahu cerita situ dulu. Kemudian iblis tak ni bila dia tu kena hambak tubik pada syurga, dia ni selalu dah ada sifat dendam kepada Nabi Adam. Pasal apa? Kalau kita nak kecek bahasa kampung kok, hikmu ku jadi lagu ni, dengan sahabatmu ku jadi lagu ni. Ha, tu ada tuk-tuk benda iblis dia bawa wah tu. Lalu tu lah dia nak buat lagu mana. Nawi Nabi Adam ni pun kena tubik, kena pindah, kena halih pada syurga juga. Nak buat lagu mana? Ha, jadi semua pelakon tu mari di Tuhan berlakon. Nah, semua mari di Tuhan berlakon. Ha, tapi nak ayat kata pelakon hak tak buat kita nampak dengan mata, dengan secara mata zahir. Nah, dia kata iblis saat ni dia nak masuk ni syurga tak leh dah, muka dia kena hembak. Nah, maka dia dia berkaki dengan seekor ular. Itu dia. Dia berkaki dengan seekor ular untuk masuk pergi berkecek dengan tu ada Datuk Hawa dalam syurga supaya demon ini terpedaya. Itu cerita dia. Deh. Sebegitu Allah Ta'ala kata dah pada demon orang itu, hei Adam, hei Hawa, masa muduk dalam syurga mu makailah, ikut nak makan apa, aku tak ada nak kata apa. Cuma so nak minta wah kayu ni mu jangan makan. Nah, mu jangan ambil, mu jangan hapi, hak ni so jangan. Itu dia. Lepas tu balik tu ada ni hak dia makan dah. Dia tak tahu ke kata tu hal lagi. Dia tak tahu ke kata benda ni Allah Ta'ala lagi dia. Pas bila dia tu hal lagi dia, kalau dia makan mana dia kata tu hal. Orang jadi orang deradak dia tu, kita nak buh kata dia kata tu hal, tak boleh jadi. Tu. Awi nampak cerita lagu tu dulu. Deh. Jadi bila begitu balik tu ada dengan tu Hawa. Duk le syurga dua orang tu. Allah Ta'ala ilham kepada tu ada. Timo berasa ehnya syok. Itu cerita nak jadi buku. Syok lagu mana? Kok mana eh boleh Allah Ta'ala lari aku tak sewi hape pakai pokok ni? Itu. Dia tak boleh.

Jadi kau laku dengan aku duduk kari dengan pok. Jadi tina-tina seko-seko dia tu. Tapi hak nisa yang nak baik kira lah. Ia menunjuk kata dia ni bukan tina, ia telah jatuh. Ada muka ni. Apa juga ni. Eh, lepas tu ia kata di sini. Ha, ni ngamalai dah. Ia kata di sini. Ia kata bila tu ada tu makan buah saat ni. Lekak di tekoh. Ha, lekak tu panggil makan dah lah dah. Ha. Bila begitu, ia kata nada rabbuhu ya Adamu. Nak baca cerita sikit. Allah Ta'ala seru hari. Allah Ta'ala kata ya Adamu lima akalta minha. Murid dah lah. Hei Adam, bakpo mu makan. Mu tahu gedak kata benda ni aku lari, bakpo mu kacau makan. Ha, siap dah. Nabi ada jawab katakan lima akalta minha wa qad nahaituka. Bapa boleh mu makan sedekah mu tahu kata aku lari tak seri makan. Nabi ada jawab katakan qala at'amatni hawa. Nabi ada kata ya mau makan boleh, ya mau makan pasal Siti Hawa makan dulu ya mau tengok. Siti Hawa makan, ambo tengok ni tak ada berlaku apa sekarang. Lalu itulah ambo berani makan. Ha. Ayuh, dah lah dah. Wah, ayuh kok gaya dah. Baik. Allah Ta'ala kata pula, tanya pula. Hei Hawa, lima at'amat, lima at'amat tihi. Hei Hawa, pasal pomung gi makan buah tu dan tu ada boleh ambil contoh di muakai. Muakai apa? Hijau apa muakai buah tu? Sita Hawa jawab katakan qalat amartanil hayyatu. Sita Hawa kata yen aku makan kerana ada seekor ular mari suruh aku makan. Deh. Ha tu. Pekelah. Kerana ada seekor ular tu suruh aku makan. Pasal tu aku berani makan. Ha. Allah Ta'ala kata pula. Qala lil hayyati. Allah Ta'ala kata pada ular. Lima amartaniha. Eh, bapa ular mu hidup pandai-pandai suruh tu ahwa makan. Bapa boleh mu tu hidup pandai-pandai suruh tu ahwa makan. Ular jawab kata. Ha. Ula jawab kata, nah, mana tak ni? Ula jawab kata, qalat amarani iblisu. Cah hukum dah lah. Ula kata, kerana aku diperintah oleh iblis. Iblis suruh aku pergi kecek dengan Siti Hawa. Siti Hawa makan, lepas tu tak ada tengok Siti Hawa makan tak jadi pok. Maka si Nabi Nabi Adam pun makan. Ha, jadi berikan tiga. Nombor satunya ular sebagai jadi palaku wakil daripada iblis. Yang kedua pula Siti Hawa. Yang ketiganya Nabi Adam alaihi salam. Ha, baik. Jadi tiga-tiga orang ni ni ia panggil melakukan satu kesalahan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Tuhan katakan qala Allahu ta'ala ya kata amma anti ya Hawa, adapun engkau hai Hawa dengan sebab kesalahan mugi makan buah kayu tu, fala udmiyannaki kulla syahrin kama admaiti syajara. Aku nak wimu ni tubik darah. Turun darah. Pada tiap-tiap bulan melalui kemaluanmu seperti mana mu telah mendarahkan pokok kayu tadi. Ia Siti Hawa bila ia pergi getuh ambil buah tadi. Ia buah ia kena tubik air. Ia kena tubik getah.
Maka sekarang lah ni aku nak denda mu nya. Mu ni akan turun darah pada tiap-tiap bulan, tiap-tiap bulan, tiap-tiap bulan, sebagai nama membuat wipang kayu ni jadi berdak, jadi berdarah, jadi bergetar. Ha. Mari situ lagi wei. Nah. Jadi sebagai denda lah ni. Pasal itulah orang tino tiap-tiap bulan, tiap-tiap bulan, tiap-tiap bulan ia kena turun darah pok maluai dia. Apa tu? Sebagai nak mengingatkan kata tok kita dulu tu ada satu kesilapan antara dia dengan Tuhan, maka Tuhan denda dia lagu tu. Maka benda tu tu sebagai Allah Ta'ala tu jadi berpanjang untuk jadi satu ingatan bagi orang belakang. Nah, tu. Eh, sungguh ke tak sungguh, wallahu alam. Tapi hak Siti Aisyah tu Nabi tak ada royak cerita ni. Siti Aisyah bila dia nak nak tinggal ya mai wahji eh. Bila ya sudah ni sudah meletak, bonok klik nak patah klik ke Madinah, ia mari bulan ni. Allah teriak dia nya susah hati. Nak tawaf tak leh, nak tawaf rukun tak leh. Nah. Eh, Nabi kata tak, tak ada kena bosan. Haza syai'un katabahu Allah wa ala banati Adam. Tak usah bosan, ini perkara adalah satu perkara yang Allah Taala sudah tanda pada azal lagi dah untuk hamba-hamba perempuan pada anak cucu tadi. Tapi kih mari di mana? Kih mari situ. Tu hak Siti Hawa. Allah Taala denda dia lagu tu. Wa amma, ya kata. Wa amma anta ya hayya. Dan ada pun ular. Ular ni tohe denda dia nya fa aqta'u rijlaika fatamshina ala wajhi. Jadi mu ni aku nak buat hak habis kaki mu. Saya kata. Kaki mu aku nak buat hak habis. Jadi dulu ada kaki ular. Ha. Dengan sebab kesalahan dia ni dah Allah Taala buat kaki dia habis. Hingga siapa dia ni terpaksa kena berjalan di atas perut, terpaksa kena berjalan di atas muka dia. Itu ular. Nampak dah? Itu. Patut selaginya. Ini mulai salah atau terhajar. Allah Ta'ala kata ke dia, mung ni, bila masa pun selagi mana muda ada, bila temu dengan anak-anak cucu tu ada, demo tu tu, akan godemu di atas palo. Nah. Sebab tu kita nak goda ular ni, kita kena goda atas palo. Jangan godeh kok lain. Kalau godeh kok lain, ia lamak mapuh. Lamak mapuh tu menyeksakan dia pula. Nah, dorak. Kalau kita godeh lain tu jadi lamak mapuh. Nah, hanya kita godeh, kena godeh tah pala dia. Dia godeh tah pala ni, ini merupakan satu denda yang Allah Ta'ala hantar mari untuk ular. Bila kita jumpa dengan anak cucu tu ada, maka ia suruh godeh, godeh pime palo. Jangan godeh kot lain. Kita pun takut nak godeh kot lain dah. Kalau godeh tak palo ni, pas sudah sama sudah. Lepas tu dia berkata nak molek lagi, kita godeh dengan bulu. Ia supoh. Tu balik ular. Dan balik iblis pula, Allah Ta'ala kata, Wa amma anta ya iblis famal'unun. Dan ada pun engkau ni iblis, aku denda di atasmu, mu ni kena laknat mula pada hari ni siapa ke bila masa. Tu denda di atas makhluk dia tiga jenis denda area nya tak serupa. Tu dia. Baik. Kita pergi kita. Dia kata, dan tiada berdosa ia malekan dosa yang satu jua. Gapo dia dosa yang satu tu?
Ha, buat-buat si buat gitu tak apa. Iaitulah makanya buah daripada pokok yang dilarang daripadanya. Itu dosa ya. Nih. Dosa yang satu tu ke apa? Eh? Iaitu makanya nyo Adam. Ake buah. Maka daripada pokok yang dilarang daripadanya. Wala taqraba hazihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Itu dia. Apa tu banyaklah ulama duk jawab, ulama duk jawab dia. Jadi setengah ulama yang jawab kata, ia tu ada makan tu, ia pun duk perisah biwad dah. Nah, Allah Ta'ala kata, wala taqraba hazihi syajarah. Jangan makan ini pokok. Hak Nabi Adam makan ia gimbek pahala lain. Setengah ulama jawab atas ini. Hak yang makan sungguh ia bukan gimbek pahala tu. Ia gimbek pahala lain. Atas ijtihad dia, maknanya kalau kita makan di pahala lain tak apa. Sebab ia kata hazihi. Ha, oh, yang orang ingat isi syarat hak ni dia tak boleh. Mana kalau pahala paham jenis ni juga tapi bukan paham ni tak apa. Ha, jadi Nabi Adam ia ijtihad lagu tu. Lalu tu ya ia gemek paham ni. Nah, paham ni pun tak leh juga. Ha, ni ia panggil. Jadi Nabi Adam makan tu ia panggil nampak salah pada zahir. Pada hakikatnya Allah Taala perintah suruh makan tu. Papa liqida il hikmati kauha khalifatan fil ardi, kerana Allah Taala nak halih dia daripada duduk dalam syurga tu untuk mari jadi khalifah di dalam bumi. Nah. Ha, tu. Jadi dia panggil ada hikmah di sebalik tu. Tu. Eh, lepas tu bila dia makan sudah siap. Dalam tafsir ayat atiyah ni berasa nak qadah haja. Nah. Ha, sudahlah. Nak pergi qadah haja mana? Wasa nak berok ai. Ha. Maka diturun akan dia akan Nabi Adam barang yang turun. Ha, barang yang turun yakni kelakuan yang turun. Mana ia ni kena wak turun daripada syurga. Wak turun daripada syurga. Itu dia. Hingga diriwayat bahwasanya Allah Ta'ala berfirman baginya. Ini Tuhan murid ke dia. Tuhan kata ganda ke dia. Hi Adam, di mana sekapung ada aku bagimu? Di mana sekapung ada aku bagimu? Eh, mu nak duduk dengan aku sekapung boleh dah ke? Dah jadi lagu ni, mu dengan aku tak boleh duduk sekapung dah. Mu kena becek tubik dah dengan aku ni tak boleh duduk dah. Ha, tu yang kata. Maka semua ia Adam bahkan sebaik-baik sekapung, hei Tuhanku, itu engkaulah. Ha, tu. Jadi payah juga terjamah dia tu. Kalau harak dia kata gini, qala lahu ya Adamu ayyu jarin kuntulaka. Kita terjamah bahasa kampungnya, hei tu ada. Kita dua ni nak sayang lagu mana lagu ni? Tu mana kita? Ayyu jarin kuntulaka. Jadi kalau keadaan lagu ni ni, kita dua ni nak sayang lagu mana? Kita dua ni nak sekali tak leh dah lagu ni. Lalu tu Nabi ada jawab kata, dan Nabi ada jawab tergana, qala ni'mal jaru ya Rabbi. Nabi ada kata, sebaik-baik jiran engkau lah ya Allah.
Tak ada dah orang lain. Engkau lah sebaik-baik jiran bagi aku. Ha, tu hak arak masa mudah sikit. Nah, maka sembah ia bahkan sebaik-baik sekampung. Hei Tuhanku, itu ialah engkau tu khabar dia. Jadi engkau lah sebaik-baik jiran. Mana kalau engkau nak suruh aku beralih pada ni, aku tak boleh nak terima. Nak pergi cari jiran lain daripada engkau ni tak ada dah. Tak ada dah. Firmannya, firman Allah Ta'ala bagi Adam. Ia kata gana, hei Adam, keluar olehmu daripada berjiran bagiku. Hari ini, munaduk berjiran dengan aku. Hari ini, munaduk saya dengan aku. Hari ini, munaduk kawai dengan aku. Tak boleh dah. Terpaksa mu kena tubik daripada ni, agilah kok mana jadi pun. Allah, susah hati sara mana we. Hingga siapa ya kata bila Tuhan kata lagu ni deh. Pakaian Nabi ada dalam syurga tu jadi telucuk tubai perah gebih. Dengan kainnya habis, dengan bajunya, dengan baju setera, dengan segala perhiasan hak Allah Ta'ala wih ke dia dalam syurga tu, terlucu habis daripada tubuh dia, tak ada tinggal kain wala selas punggung. Telahnya bogeh. Nah, tekoh duk gelosa nak turun tu, dia kata Nabi adanya, dia cerapa ambil. Fatafiqo yaksifani alaihima miwarakil jannah. Nah, dia rebuk ambil daun kayu tu wala untuk tutup kemaluan dia. Lepas tu tak ada apa sekarang. Turun mari tu telahnya bogeh, tuluk turun mari dengan secara berdogan dia panggil. Ha, tu. Dan dihantarkan dari kepada kepandu. Dan daripada berjiranku. Dan dihantarkan. Hatta ni kalau kita terjamah ginilah. Dihantarkan yakni dibuangkan. Ha, kata itu mudah ketik. Ha, ya harak ya atau wadah. Asamar wadah dan letak olehmu. Wadah ayat da'u tu lah. Wadah dan letak olehmu. Yakni buai. Mahkota kamu duk pakai di kepala mu tu habuai tu baik. Mahkota ni kerti tak buat kita. Kerti. Ya saya sikit. Dia panggil mongkut. Dia panggil lah tu mongkut. Dia panggil mongkut. Ha, tu buai. Muka tu sebagai tanda aku melihat maka mu kena buai tu baik. Mu kena tok sini. Ha, tu kata dan dihantarkan. Dan hantarkan daripada kepalamu mahkota karamahku. Buat itu baik. Hatta klik tu eh. Aku tak boleh pakar dah benda ni. Sebab apa Maka bahwasanya tiada berjirai akan daku daripada orang yang maksiat akan daku. Tuhan kata orang hak deraka kat ku lepas pada ni aku tak ambil wajirai siapa bila masa orang. Tu Tuhan kata. Habis. Apa tu? Tu baik ya? Tubai jatuh mari dan Nabi Adam ni jatuh di satu tempat nama dia nya Sarandi. Tutuk Adam. Nah. Tu Adam jatuh ianya di satu tempat nama dia nya Sarandi. Sarandi tu apa? Ia kata iaitulah Jabalun Bil Hindi. Satu bukit di negeri Hindi sana. Tu tempat tu Adam jatuh. Jatuh situ. Adapun Siti Hawa, Siti Hawa ni jatuh ianya di Juddah. Jatuh situ. Nah,

0: Setengah kata jatuh di Arafah. Ada pun iblis. Ha, iblis ni jatuh dianya di satu tempat, nama dia Ablah. Ha, Ablah tu apa? Eh, bukan Ablah. Ubullah. Macam itu. Ubullah. Jabalun bikurbil Basra.
1: Sawasa Jala Radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Pakte 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam adik kakak peminat semua. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dengan Ruangan Selatan Aman Damai. Gitulah untuk Ruangan Selatan Aman Damai gitu adik kakak. Bu juga dapat ambil tugas sini untuk mari ganti bewang. Jangan lupa untuk Ruangan Selatan Aman Damai ni kita boleh berjumpa setiap hari. Boleh berjumpa setiap hari pada je pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai je 8 malam. Gitu kita berjumpa di Glamour FM 95 MHz Sawatho Jala. Gitu adik-adik peminat ucap selamat malam belaka. Ucap selamat malam belaka, sehat walafiat belaka. Gitu untuk sekarang ada hak apa saja nak mari kecek, nak mari bicek ataupun nak mari menyapa, menyebar kepada adik kakak peminat kita semua. Sekarang adik kakak peminat kita duduk dengar di mana saja, adalah bolehlah kita mari berkongsi ataupun nak dengar lagu gapo, boleh kita telefon masuk. Itu untuk Ruangan Selatan Aman Damai pada Jazz Karening, tak kiralah duduk di mana saja, duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira dah. Kalau siapa duduk atas kereta tu minta we apa berjalan dengan beringat-beringat, patut siapa dengan selamat, jangan gaduh kokoh bawa gitulah, jangan duduk main tali telefon ataupun kena duk alai beringat semua lah gitu untuk kita tu sapa dengan selamat, klik dengan selamat. Gitu untuk sekarang ni tu kita hata adik kakak rehat dengan lagu sementara, patut lagi kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua untuk Ruangan Selatan Aman Damai.

nak kita klik mai pula dalam pusingnya yang kedua lah untuk ruangnya. Dah gitu untuk sekarang ni kita duk melalui gelombang FM 95 MHz Sawata Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitulah peminat untuk dah sekarang ni tak kira lah di mana saja kita bolehlah masuk kosi, bolehlah masuk bicara, bolehlah masuk ikuti dah melalui ruangi-ruangi ikutlah peminat luar masuk mana kita pusing mari di Glomet FM 95 Mega Sawata Jala kita ni ya ada DC-DC lah untuk mari sapa, untuk mari kosi, untuk mari menyebar kepada peminat tak kira berita ha polisi ke aja berita ha berkaitan tempat tek, ada juga berita lain-lain lagi lah. Gitu peminat untuk sekarang ni dah kita duduk dalam keadaan udara cuaca tak tentu mana ni. Gitulah kita kena jaga-jaga kesihatan. Kena rehat-rehat we cukup, makan-makan yang berfaedah, makan-makan yang berkhasiat dah. Dan juga jangan lupa senang-senang me ataupun akan langkai lah supaya kita duduk dalam keadaan sehat walafiat. Gitu juga kita pakat berdoa lah supaya kita selamat di dunia dan lagi di akhirat nanti, supaya kita jauh daripada bala, supaya kita jauh daripada penyakit, supaya kita jauh daripada benda-benda jahat. Gitulah untuk hari ini pun ada sedikit khabar berita ialah untuk nak sapa, untuk nak menyebar kepada peminat. Gitu yang mana peminat kita yang sudah dengar duduk di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan, jangan lupalah kita beringat kita berhati-hati di jalan raya supaya kita berjalan ke dengan selamat, sapa dengan selamat, klik mai dengan selamat. Kita jangan lupalah turut atau ke jalan raya ataupun kod cara contoh, jangan duk bawa derah, jangan duk galak, jangan duk main telefon dan juga lain-lain lagi lah supaya kita selamat dalam perjalanan ni. Gitu juga peminat untuk dah hari ni pupung ada khabar berita untuk nak beri peringatan lah. Lebih-lebih lagi hal-hal cari kerja, peminat lebih-lebih lagi cari kerja melalui jalan sosial lah ataupun jalan online. Boleh kata sekarang ni tu media sosial ni boleh kata semualah main sosial. Ada juga setengah tu pengguna sosial dengan baik, tak apalah jadi faedah kepada kita, untuk beri maklumat kepada kita, untuk beri hak-hak apa saja kepada kita. Dan juga apabila kita guna dengan tak ada kira, guna dengan jalan-jalan yang salah, dia mudarat lah, mudarat kepada kita. Nak buat kita tu jatuh dalam keadaan karuk lah, kita kena tipu ratik ke lagu mana tu, kita kena beringat lah. Lebih-lebih lagi hal-hal cari kerja peminat melalui jalan online ni kita kena cek lah, sebabnya banyak ke tu sekarang ni duk cari kerja pun cari kerja melalui jalan online. Dan juga apabila kita tengok kerja demo post sebelum kita nak percaya, sebelum kita nak check, sebelum kita nak daftar, sebelum kita nak semak tu, kita kena cek dululah katanya ofis dia di mana, kerja lagu mana, ada orang rumah kita kerja ke tak. Dan juga kita pergi semak sendiri di ofis boleh ke tak. Lebih lagi kerja yang mana katanya we gaji yang tinggi, we duit banyak, tak kena duduk letih, duduk saja, nanti jawab cek, nanti jadi admin. Hak tu takut lah. Kita duduk tengok dah banyak orang dah, mah kita kena tipu pergi daripada komen. Dan juga gitulah bahaya. Kita duduk tengok berita sudah maklum lah. Gitu sebelum kita nak cari kerja, sebelum kita nak daftar, lebih bagi kerja yang kita berjumpa di dalam online tu, kita jangan gaduh beri maklumat peribadi kita. Kita kecek dulu dan juga kita tanya, ya kata kita pergi semak di ofis boleh tak? Pergi daftar di pejabat boleh ke tak? Lebih bagi kerja hak goyak kata duit gaji baik, duit gaji tinggi, ataupun kerja yang kata kena hantar kasemak dulu weh, kena on dulu 500, kena on dulu berapa ratus, jangan gaduh percaya. Gitu. Dan juga apabila ada orang minta maklumat peribadi kita, tak kira lah kad kenalan kita, apa lagi maklumat peribadi kita, kita jangan sama sekali kita hantar
kepada orang yang kita tak kenal, orang yang kita tak harap, jangan sama sekali. Sebabnya dia nak buat guna gapo kita tak tahulah. Buat kita tu jadi salah unik-unik boleh. Ada juga melalui jalan-jalan pek tu, kita kena cek juga supaya kita tak jatuh daripada pihak penipu. Apabila kita temu kerja nampak pos tu, kita tengok dulu lah, kita cek dengan barisan ya dulu, ataupun kita cari kerja dengan pejabat kerajaan untuk kerja-kerja apa saja. Lebih bagi sekarang ni tu agama kita tu cari kerja banyak lah. Gitulah nak beri peringatan kepada kita semua supaya tak kena tipu lah dalam media sosial. Gitu untuk sekarang ni, kita rehat dulu seketika dan juga kita klik main dalam pusingnya yang terakhir dalam ruangnya dah. Gitu untuk sekarang ni, kita rehat dengan lagu dulu seketika.

Aha, klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening pun minta hundur diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah siapa yang duduk rumah, selamat malek. Ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jalan-jalan. Gitulah untuk kita beringat dalam jalan-jalan kita, buat kereta dengan beringat. Lepas tu minta kita tu sapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni, bu minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatha Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين اللهم ربي يسر ولا تعسر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Alhamdulillah, salam hormat, salam bertemu, salam sejahtera, salam mesra. Sedia pendengar, sedia penonton, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ikhwan, akhawat, adik kakak, ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah bagi peluang kepada kita. Dah pada malam ni kita bersama dalam ruang hidup dalam iman. Sekali lagi adik kakak dah. Dah Amar Ustaz Sufian Datu dah selaku juruhebah untuk nak mari muzakarah dengan adik kakak ibu bapa. Ruang kita ni dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Wilayah Jala. Kerjasama dengan stesen radio Sawata Jala gelombang FM 95 MHz. Dah setiap malam, je pukul 9 lebih kurang. Tengok kepada je pukul 10. Yang apa tu saat ni? Je pukul 9 sampai pukul 10. Dah buat sementara adik kakak, ibu bapa dah tunggu-tunggu masa nak tidur. Dah sedia duk berehat. Itu dia. Malam ni. Kita pakat-pakat mari untuk nak muzakarah. Amba nak baca tafsir malam ni dah. Nak baca tafsir Al-Quran. Itu dia. Berapa malam dah kita duk ngaji akhlak. Dah. Ya, malam ni dah kita nak baca tafsir Al-Quran. Dah yang mana surah tafsir Al-Quran yang kita nak baca malam ni dari surah iaitu Asy-Syura. Dah ayat 30 ni sampai ayat 40. Ni dia. Dalam ayat Al-Quran dalam surah Asy-Syura ni adik kakak ayat 30 ni sampai 40 ni Allah Subhanahu wa taala dok cerita berkenaan nikmat dunia dan nikmat akhirat. Ni dia. Nah, balah mano nikmat dunia, balah mano patu balah mano nikmat akhirat. Jadi kita nak jadi dua-dualah. Dunia pun kita nak dapat. Akhirat pun lebih-lebih lagi nak. Tu dia kano. Kita nak hidup lama di akhirat esok. Dah nak hidup selama-lamanya. Dah kekal abadi. Tu dia. Dah sebab tu. Dah mau pilih. Dah ada tafsir yang kita nak belajar pada malam ni. Iaitu di dalam surah Asy-Syura. Tu dia ayat 30 ni. Siapa ke ayat? Ayat 40. Kita tengok dah ibu bapa dah kita pakat mai baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ

يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين صدق الله العظيم. Ayat 30 ni sampai ayat 40 dan dalam surah dah Asy-Syura. Tu dia. Nah. Kita mari tengok pula adik kakak ibu bapa. Nah. Perkataan lah. Dah Al-Quran ni dah firman Allah Subhanahu wa taala ni arti dia ni, kalau kita baca tadi tu, ni ibu bapa. Nah, artinya, kita mari tengok dah. Fama utitum min syai'in. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka sesuatu apapun yang diberikan kepada kamu. Benda hak tu hewi kita. Nah, gapo sajalah. Mana? Wamata'ul hayati dunya, itu adalah kenikmatan hidup dunia. Ni dia. Nah. Waktu tu hebui kita tu, itu dia panggil kenikmatan hidup dunia ya. Tu dia. Lepas tu, wa ma indallahi khairun wa abqa, dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal. Kok ada pada Tuhan itulah. Kok tu tu kok lebih baik, kok tu kok lebih kekal. Tu dia. Dah. Bagi siapa tu? Lil ladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka itu mereka bertawakal. Jadi nak ayat kata, nah, bagi hak tu hari kita ni, gapo saja ikutlah. Dah kereta ko, dah rumah ko, dah tanah ko, kebun duria ko, hak tu tu, dia panggil kenikmatan hidup dunia. Tapi hak kita nak hak kekal sungguh, hak molek sungguh, hak baik sungguh, iaitu hidup akhirat, amalan. Atau hok di situ hai tu saat ni, amalan kita, nah, iman kita. Tu dia. Hok tu tu hok lebih baik. Tu dia dah. Nah, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka itu mereka bertawakal. Nah, sudah dah kita buat gapo sudah siap dah, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallazina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha, dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Tuhan cerita orang-orang yang jauh daripada dosa besar. Wal fawahisha, dan perbuatan-perbuatan keji. Nah, wa iza ma ghadibu, dan apabila mereka marah, hum yaghfirun, mereka memberi maaf. Ni dia. Nah, orang-orang hok jauh daripada dosa-dosa besar ni, dan dari perbuatan-perbuatan yang keji,

Dan apabila kita tu saat ni dah marah, nak murih demo, demo mari minta maaf pada kita, kita beri maaf. Ah, tu dia. Nah, orang ni nak goyak kata amalan-amalan baik. Amalan-amalan hak kekal. Nah, amalan-amalan hak comel. Jauh daripada dosa besar, jauh daripada maksiat. Apabila kita marah, dia mau mari minta ampun pada kita, kita beri ke ampun ni. Ah, tu dia. Satu lagi, walladzina istajabu li rabbihim, dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhan. Orang-orang hok terima seruan Tuhan, hok patuh seruan Tuhan. Wa aqimus shalah, dan mereka mendiri kesemayah. Ah, tu dia. Wa amruhum syura bainahum. Nah, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan mesyuarat antara mereka. Kita nak buat gapo, kita mesyuarat gapo dulu. Wa mimma radaknahum yunfikun, dan dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka menafkahkan sebahagian darinya. Ah, tu dia apa? Rezeki hak tu hewi kita. Dah, hak tu kurnia kepada kita ibu bapa, kita nafkah. Nah, kita tu saat ni belanja dah pada jalan Allah. Ni amat nak baca arti ya dulu dah. Walladzina iza asabahumul baghyu, dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, hum yang tasirun, mereka membela diri. Ah, tu dia dah. Bila orang tu saat ni dah mari buat zalim, diperlakukan zalim, dia jaga diri dia. Ah, dia jaga diri dia. Nah, wajaza'u sayyi'atin, dan balasai sewaktu kejahatan, sayyi'atun mithlaha, adalah kejahatan yang serupa. Dah. Faman na'afa, dan barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan buat baik, fa'ajruhu ala Allah, maka pahlanya atas Allah, atas tanggungan Allah. Innahu la yuhibbul zalimin, sesungguhnya dah Allah itu tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ani nak ayat kata, nah arti dah ayat yang kita baca tadi. Itu dia dah. Kalau gitu ibu bapa, nah kita mari tengok dah ulasan-ulasan. Ulasan ayat. Saat ni kita duk baca terjemuh dah. Terjemuh ayat. Nah, amo nak baca sekali lagi deh terjemuh ayat saat ni. Oh, saat ni amo baca satu persatu. Ini kita nak baca sekaligus. Nah, maka sesuatu apapun yang diberikan kepadamu itu adalah kenikmatan hidup dunia. Hidup di dunia. Dan yang pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman dan hanya kepada Tuhan mereka. Mereka bertawakal. Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Tuhan mereka, dan mendirikan sembahyang, sedangkan urusan mereka diputuskan dengan mesyuarat di antara mereka, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Dan balasan sesuatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Itu terjemah ayat. Kita mari ulas ayat ini. Dan kita nak mari dah ulas se ayat kita ibu bapa pada malam ni, yang mana kita ngaji kitab tafsir Al-Quran dah dalam surah Asy-Syura. Nah, berkenaan dengan nikmat dunia dan nikmat akhirat, mari kita tengok. Nah, ayat ini menerangkan dua perkara.

dalam ayat ni, ibu bapa, dia beri kita tu saat ni, tunjuk kepada kita dua perkara. Dah. Pertama, nah, membandingkan di antara nikmat dunia dan nikmat akhirat. Itu dia. Dah. Dalam ayat ni, Tuhan banding nikmat dunia satu dan nikmat akhirat satu. Itu dia. Nah, Tuhan banding. Nah, satunya, dah Tuhan banding antara nikmat dunia dan nikmat akhirat. Yang kedua, menerangkan sifat-sifat orang beriman. Yang kedua ni, Tuhan tunjuk, Tuhan contoh, Tuhan tauladan di antara sifat-sifat orang beriman. Ini dia. Nah, manusia di dunia ini banyak memperolehi kenikmatan hidup melalui harta. Jadi kalau kita nak tengok kata manusia yang hidup atas dunia ni, ibu bapa dah banyak dapat nikmat hidup dia melalui harta dia, dapat pangkat dia, dapat kekuasaan dia, dapat dan apa yang disukai oleh hawa nafsu, ya su, ya nak, ya nak belaka. Benda hak nafsu setuju, benda hak nafsu keni, atau hak manusia nak. Apa hari? Ya nak belaka. Harta pun dia nak, pangkat pun dia nak. Saya tengok. Ada harta dah. Ada duit banyak dah. Hai, dia mau kata, nak pangkat pula. Nak jadi tu, nak jadi ni. Ni nak ayat kata, manusia. Tu dia. Nah, boleh pangkat dah, nak kuasa pula. Nak kuasa pula. Jadi, manusia ni, nak ayat kata, tak habis-habis. Apa yang disukai oleh hawa nafsu, dia nak berlaku. Tetapi kenikmatan ini tidak kekal dan malah akan musnah atau hilang apabila tiba masanya. Benda hak manusia tak nak dah. Seperti apa? Nikmat dunia lah tu lah. Dah. Nikmat dunia hak manusia kacau tak nak tu. Nak harta, nak pangkat, nak kuasa. Dah. Benda ni. Sutah ya. Sama taruh saja sutah ya. Siapa masa, dia akan musnah. Siapa masa, dia akan habis. Bukan boleh ada pangkat, bawa siapa pangkat dia tu, tak. Cukup masa, cukup pun, habis pangkat dia. Tu. Tu pun, harta sepatu juga. Dah bukan duduk dengan kita seumur. Tu ni nak ayat kata, dah. Nikmat dunia, Allah Subhanahu Wa Taala dah cerita balas tu. Bila siapa masuk, dah. Atau apa tu saat ni, dah musnah ataupun hilang apabila tiba masanya. Itu nak ayatkan nikmat dunia. Nah, tambah lagi kenikmatan yang diperoleh itu tidak menjadi bukti bahawa seseorang itu mulia atau hina di sisi Allah. Nikmat hak kita boleh tu, dah hak kita dapat tu, tak boleh tentu lagi. Dah tak boleh tentu lagi, ibu bapa. Tentu kan tu? Tentu kata nak mulia ke di sisi Tuhan. Tuhan nak we mulia ke tak tahu kita. Nah, hak kita dak nak tu, hak kita nak pangkat, hak kita nak kuasa tu. Dah, belum tentu lagi kata benda tu tu boleh jadi dah. Dah, seorang itu mulia ataupun hina di sisi Allah. Tak boleh tentu lagi. Ia tidak menjadi tanda keredaan Tuhan atau kebencian Tuhan. Maknanya orang yang dapat nikmat dunia tu saat ni, dia tak boleh nak tahu. Tahu nak cek kata, Tuhan reda ke tak? Tak tahu. Atau Tuhan benci ke tak? Tak tahu. Itu nak ayat kata, dunia ni tak orang panggil. Tak boleh nak tentu. Ni dia tak boleh nak tentu. Nah, tak boleh nak tentu. Nah. Tetapi semata-mata kenikmatan atau kesenangan saja. Nah. Jadi bila kita

dapat nikmat tu dia boleh serenok lah. Boleh serenok, dah boleh berasa suka. Ha, tu ya saja. Nak tentu kata kita nak melio di situ hal tu, nak dapat redha di situ hal tu, tak boleh royak lagi. Ha, ni dia. Nah, sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah adalah lebih kekal. Ahok ni cerak. Benda yang ada di situ hal tu, itulah yang lebih kekal. Yang lebih mulia. Maknanya amal akhirat itulah. Amal ibadat itulah. Dah yang boleh jadi. Dah yang boleh jadi mulia kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang dunia ni tak boleh tentu lagi. Ah, ni dia. Nah, sesudah menyatakan kedudukan nikmat hidup, Tuhan royak. Tuhan nyata keadaan nikmat hidup seseorang dunia, manusia di dunia itu. Dah. Ayat ini menjelaskan pula siapakah yang dikatakan orang beriman. Lepas tu Tuhan royak pula. Orang beriman. Orang beriman, orang yang yakin kepada Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan. Balas mana ibu bapa? Itu dia. Nah, Tuhan. Kita mari tengok ulasan ayat bertambah lagi ibu bapa. Dah, sakning tu kita dapat menerangkan dua perkara. Pertama, dah pertama Allah banding di antara nikmat dunia dan nikmat akhirat. Yang kedua, dah Allah menerangkan sifat-sifat orang beriman. Ha, ni dia. Nah. Jadi, sesudah daripada Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kedudukan nikmat hidup dunia, dah dalam ayat ni juga Allah jelas dah siapakah yang dikatakan orang beriman. Ha, tengok sifat pertama. Dah sifat pertama yang dimiliki oleh orang beriman ni ialah orang yang bertawakal kepada Allah. Dah apa dia tawakal kepada Allah? Dah, iaitu dengan menyerahkan seluruh perbuatan, ikhlas laku dan dirinya kepada Allah saja. Ni dia. Dah. Sebab tu sifat ni, ibu bapa, sifat tawakal ni yang mana kita sudah belajar beberapa malam yang dulu, dah perlu ada pada setiap orang Islam. Ni dia. Dah. Perlu kepada setiap orang Islam lah ada sifat tawakal. Itu sifat yang pertama bagi orang beriman. Kita pergi cepat-cepat ibu bapa dah. Itu dia. Yang kedua, dah. Sifat orang beriman yang keduanya, sifat bersih hati. Bersih hati dan bersih tikuh laku dari dosa besar. Ni dia. Dah. Itu dia. Dah. Jadi, kita kena bersih hati kita dan kita kena bersih dan diri kita daripada tikuh laku dosa besar dan perbuatan keji. Dah. Sifat ini perlu ada dah kerana ia memberi kesan

Untuk mematuhi seruan Tuhan dah tidak mudah dah kerana terdapat berbagai halangan. Payah juga kita nak pantuh, kita nak patuh perintah Tuhan ni pasal payah. Kerana apa? Kerana halangan banyak. Dah kalau kita dah kalau kita jadi ketua, rasa payah juga halang banyaklah. Jadi nak ayat kata ni kita kena kena tekun, kena itu sungguhlah diri kita. Dan nak ayat kata bukan mudah kita nak patuh perintah Tuhan ni. Karena ujian banyak. Ha ni. Ada ujian dengan dah harta, ujian dengan mata duit, ujian dengan pangkat, macam-macam lah. Ha tu dia. Dah payahlah kita nak patuh perintah Tuhan ni. Ha tu dia dah. Lepas tu, dah yang kelima, ibu bapa, dah, tu sifat, di antara sifat orang beriman iaitu mendiri ke semaya. Ha, ada dalam tu. Ha, tu dia, diri ke semaya. Nah, kerana gapo ibu bapa, dah kerana, dah semaya mempunyai keduduk ke, dah tinggi di dalam agama. Ha, ni semaya ni, dah ialah, keduduk ke, yang tinggi dalam agama kita. Semaya menjadi rukun Islam yang kedua. Dah, ia menjadi penghubung di antara seorang hamba dengan Tuhan. Semaya ni as-salatu as-silah bainal abdi wa rabbih. Dah, semaya ni ialah hubungnya di antara hamba dengan Tuhan. Aning sifat yang kelima bagi orang beriman. Tu dia dah. Ia menjadi penghubung di antara seorang hamba dengan Tuhannya. Sesuai dengan kedudukan ini, maka siapa yang mengerjakan adalah digulungkan sebagai orang yang beriman. Siapa-siapa dia kerja semaya, jago semaya. Nah, maknanya orang ini tergulung daripada orang beriman. Ini sifat yang kelima. Sifat yang keenam, ibu bapa. Nah, sifat yang orang beriman yang keenam ialah musyawarah. Musyawarah. Ada gapo pakak musyawarah, pakak berjemuk, pakak bergamuk. Ni dia. Dah. Orang Islam terutamanya pihak berkuasa hendaklah mengikuti dasar musyawarah. Lebih-lebih lagi kita ni jadi ketua ke. Dah, dalam nak buat keputusan gapo-gapo ni kita kena musyawarah. Jangan kita buat keputusan dengan kuasa kita. Nah, jangan. Nah, ni dia. Karena Tuhan raya ada. Tu dia. Suruh mesyuarat. Nah. Terutamanya pihak berkuasa hendaklah mengikuti dasar mesyuarat di dalam membuat keputusan. Nah, ini bertujuan supaya sesuatu perkara dapat diputuskan secara betul dan mudah ditaati dan dapat menghindarkan perbalahan. Ha, bila kita mesyuarat ni, dia tak akan ada balah dah lah. Kita mesyuarat, kita setuju dah. Nah, pakak-pakak nampak dah. Nah, dia boleh menyelesaikan masalah. Nah, dalam kampung tepat kita, ibu bapa. Ha, ni dia. Ni bila kita jalan mengikut landasan agama ni, selamat. Ha, tu dia. Sifat yang ketujuh. Dia sifat yang tujuh dalam ulasan ayat yang kita baca tadi daripada ayat 30 ni sampai ayat 40. Nah, ialah memberi sedekah. Ni kita ada dah duit dah, kita bagi sedekah pula pada orang. Sifat ini dipuji kerana ia dapat mengikis sifat-sifat bakhil dan cintakan harta. Nah, tu dia. Nah, sebab sifat ni berapa? Sifat terbaik lah. Kerana bila boleh sedekah, nah kita dapat mengikihkan sifat bakhil. Itu dia. Nah, sifat yang kelape ialah sifat membela diri apabila dizolimi. Iaitu tidak tunduk kepada kezolimi, malah berusaha menghapuskan kezolimi itu. Itu dia. Dah bahagian akhir ayat ini ibu apa? Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa balasan bagi sesuatu kejahatan yang dilakukan

bukan ialah kejahatan yang serupa. Nah, maksudnya perbuatan jahat dibalas jahat. Ini bertujuan supaya kejahatan itu dapat ditumpaskan dan tidak bermahraja rela. Sesungguhnya perbuatan jahat boleh dibalas dengan jahat, tetapi dalam keadaan tertentu kita digalakkan supaya memaafkan orang yang berbuat jahat. Sesiapa yang melakukan demikian akan diberi pahala oleh Allah. Ah, itu dia dah. Akhir sekali adik kakak ibu bapa. Nah, akhir sekali. Nah, ayat ini memberi ingatan bahawa semasa sesuatu kejahatan dibalas dengan kejahatan yang sama. Nah, janganlah sekali-kali melampaui batas kerana perbuatan menzalimi seperti itu tidak disukai oleh Allah. Ah, itu dia adik kakak dah. Itu nak ayat kata. Nah, ulasnya ayat yang kita baca tadi. Itu dia. Baik. Dah, adik kakak, ibu bapa, sidak pendengar, sidak penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mau tengok pula dah pengajaran. Malam ini dah kita belajar tafsir Al-Quran. Pengajaran daripada ayat ni, ibu bapa, satunya, nah, dia ada semua lapan pelajaran. Lapan pengajaran. Satu, dah nikmat hidup di dunia terlalu sedikit jika dibandingkan dengan nikmat di akhirat. Oleh demikian, manusia hendaklah berlomba-lomba untuk mendapatkan. Nah, oleh demikian, dah jangan manusia janganlah berlomba-lomba. Ni ya. Oleh yang demikian, manusia kita ni jangan duk berlomba sangat, jangan duk berubuk sangat. Dah dunia tu. Itu dia. Kerana apa? Kerana nikmat dunia ni sedikit saja, ibu bapa. Kalau nak banding dengan nikmat akhirat, dunia ni sedikit. Itu dia. Yang kedua, orang yang beriman hendaklah bertawakal kepada Allah. Orang beriman ni dia kena berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, setiap orang Islam wajib menjauhkan dirinya daripada melakukan dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Ni orang Islam ni kena jauh daripada melakukan dosa besar dan perbuatan yang keji. Nah, kita orang Islam ni dilarilah tak sebab dosa besar deh. Ya, seterusnya ibu bapa. Nah, orang yang tidak melakukan semaya dan suruhai-suruhai Allah bukanlah orang yang beriman. Orang tak semaya, orang tak buat perintah Tuhan ni, apa? Tak dinamakan orang tak beriman. Tak dinamakan orang tak beriman. Itu dia. Nah. Comel berapa dah. Itu dia. Kama dia seoraginya. Dah. Orang Islam hendaklah bersifat pemaaf. Kita orang Islam ni, kita kena ada sifat pemaaf. Bila orang meminta maaf kepada kita, kita beri malah kemaafan. Itu dia. Seterusnya, dasar mesyuarat ialah dasar yang pasti diikuti oleh pihak berkuasa Islam. Kena orang jadi pemimpin ni, dah kita jadi pemimpin orang ni, kalau kita ada kuasa, kita kena mesyuarat. Jangan kita guna kuasa kita dengan tidak mesyuarat. Ikutlah kita jadi gapoi bapak dah. Itu dia. Nah, orang Islam tidak boleh berdiam diri apabila melihat kezaliman dilakukan. Orang Islam ni bila nampak kezaliman, dia tak boleh berdiam diri. Akhir sekali yang kelapan, ibu bapa, dan sesuatu kejahatan yang dilakukan boleh dibalas balik dengan kejahatan yang serupa, tetapi dalam keadaan tertentu lebih baik dimaafkan sahaja. Tu dialah. Ni dah kita dengar. Dah sepitah lalu sikit sebanyak dah dalam tafsir kita pada madani ibu apa. Dan mudah-mudahan jadi pelajaran yang baiklah bagi kita bersama ibu apa dah. Mudah-mudahan jadi pengajaran yang baik. Tu dia. Oleh itu madani dah mau ucap terima kasihlah kepada semua peminat-peminat yang duk ikut. Yang duk ikut dalam ruangnya kita ni, dah dalam radio, dah ramalah dah peminat kita yang mana amal duk pergi tiap-tiap kampung tu,

Nah, ada peminat kita dah dengar, ucap terima kasih banyak-banyaklah. Tak kira lah adik kakak dok dengar di rumah ataupun adik kakak dok dengar sedia-sedia dok bawa kereta. Nah, bla-bla dok bawa kereta nak balik ke rumah. Nah, dok dengar ruangan kita, ucap terima kasih jazakumullah, dan juga ucap terima kasih kepada peminat kita dalam halaman Facebook Live. Facebook Live ni kita tahulah. Hak-hak di dalam radio tu kita tak tahu. Hak ada buat kereta pun kita tak tahu. Tapi dalam Facebook Live ni ada semua lah. Untuk malam ni, dah mau ucap terima kasih lah. Dah kepada peminat-peminat semua yang mana duduk bersama dalam ruangan kita dah. Dan kita pakat-pakat mari berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi taufik dan bagi hidayah kepada kita deh. Tu dia. Jadi doa hamba doa bahasa Jawi tu ibu bapa boleh. Ibu bapa nak minta doa dengan Tuhan, boleh minta doa dah. Dah ya Allah ya Tuhan kami, bagilah taufik dan hidayah kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami kepada jalan yang betul, jalan yang benar, jalan yang lurus. Jalan yang akan telah redha, jalan yang akan beri kepada nabi-nabi dan orang-orang soleh, orang-orang syuhada, orang-orang baik. Itu boleh kita minta. Kita minta pada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, akan baikkanlah, akan bendungkanlah keluarga kami ya Allah, menjadi keluarga yang beriman kepada Engkau ya Allah. Dan menjadi keluarga yang taat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, akan tetapkanlah kami dalam iman dan akan tetapkanlah kami dalam Islam. Ini perlu kita kena minta. Minta pada Allah, minta sama-sama. Nah, doa ni kena minta. Ya Allah, akan ampunkanlah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Dosa yang kami tahu, dosa yang kami tak tahu ya Allah. Dosa kecil, dosa besar ya Allah. Dosa yang kami sengaja dan dosa yang tak sengaja ya Allah. Dengan keampuni rahmat-Mu saja ya Allah, membawa kami selamat dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, sekiranya aku tidak ampun ya Allah, siapa lagi nak ampun ya Allah? Ya Allah, sekiranya aku tidak ampun ya Allah, kami jatuh daripada gulung yang rugi ya Allah. Ini selalu kita kena minta pada Allah. Minta. Hak boleh minta, minta. Itu dia dah. Itu dia. Kita akan minta we banyak-banyak. Dah, minta. Dah, benar-benar dengan hati yang tulus dan ikhlas kepada Allah. InsyaAllah ibu bapa, bila kita minta dah dengan tulus hati kita, dengan ikhlas kita, Allah terima. Nah, Allah terima doa kita. Dah, Allah terima amalan kita. Alhamdulillah, kita selamat. Dunia dan akhirat. Ini nak suruh pada adik kakak ni, suruh pakat minta doa dengan Tuhan. Dan lebih-lebih lagi, dah di waktu malam, yang senyap sunyi, dah yang sepi, yang tak ada maknanya, manusia tu saat ni pakat duk lalai, duk tidur, duk galik, kita bangun di tengah malam, kita ucap doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah, insyaAllah, dah kita akan selamat ibu bapa dah. Selamat dunia, selamat akhirat. Dah dunia hasanah, akhirat hasanah ibu bapa. Itulah saja dah sebagai dah nasihatlah. Amal Tak Sufian Datu dah klik mai berjumpa dengan adik kakak ibu bapa pada malam ini tu untuk bagi nasihat dah untuk kerjasama dengan adik kakak demi nak cari kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah apa yang mau sampaikan, kalau ada salah silap, dah minta maaf banyak-banyak. Dah mailah sama-sama kita berdoa pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Batak 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

yang sedang-sedang berada di bawah tempurung dunia yang sempit, gelap, susah, di celah-celah ujian Allah, tipuan asyaitanir rajim, godaan hawa nafsu, na'udzubillahi min dalik, di atas batang as-siratil mustaqim, bihadir rahmanir rahim, dalam perjalanan menuju syurga Allah, rahmat Allah, ridwanullah, darun na'im yang dikasih sekalian. Ma'al Quran pada pagi ini insyaAllah ta'ala suratul munafiqun. Nah, ha raiha subhana muka 555 ayat yang ke 9, 10 dan 11 insyaAllah ya.

Alhamdulillah. Tiga keratan ayat Allah daripada surah Al-Munafiqun. Na'udzubillahi minan nifaq wal munafiqin. Dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahus Sami'ul Basir. العليم الحكيم الرؤوف الرحيم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إليه النشور. Dialah Allah yang sangat saya kesia kepada kita. Allahu Akbar. Dia mendatangkan ayat-ayat yang kita baca tadi dan kita baca dengan tadabbur menurut Tuhan suruh. Tuhan suruh tadabbur ayat dia, kita pun mari tadabbur ayat dia insyaAllah. Dengan panggilan ya ayyuhallazina amanu, kita kena denyuk. Iman kita kena denyuk bila kita dengar ayat ya ayyuhallazina amanu dalam Quran. Lebih kau sipti nah naik Quran. Rihak wrong. Allah allazina amanu. Allahumma ja'alna minallazina amanu ya Allah. ولا تجعلنا من غيرهم يا الله لا تلهكم اموالكم ni mula-mula dia larang jangan melupakan melalaikan kamu oleh harta gapo tua tamai raul tong nah gapo dia lalai lum tua wa tua empen bang Allah wala auladukum dan tak ada pula anak-anak. Anak ni lelaki perempuan dan termasuk cucu-cucu orang beriwan tu yang panggil semua tu auladukum laka tu. An zikrillah daripada ingat pada Allah. Sebab zikrullah adalah ciwit. Lupa pada Allah adalah tai. Siapa ingat pada Allah orang tu makna kata mi ciwit ciwa. Siapa lupa pada Allah orang tu sub kamlang de nailo. Nah, tu mana-mana lupa pada Allah. Lupa pada Allah ni tak ada tujuan. Tuhan jadi kita untuk ikat pukpan dengan Allah taunan wa ma khalaqtul jinn wal insa illa liya'budun. Ibadatullah mana apa? Mana zikrullah. Tu mana ibadatullah. Oleh itu maka janganlah kita tu lupa sama sekali oleh barang-barang lalu. Amwalukum lek noi nah auladukum ka mai mi kun ka sak tau rai ta puak aulad ni pen adu lakum aulad ni harta ni jadi ta rau chai mai pen man klai pen fitnah pen adu pen satru khong rau tham hai rau tong lum Allah nan ke satru nah na'udzubillah min dalik. Wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Siapa dia buat demikian itu maka mereka itu adalah orang rugi. Manuk nailuk ni misang klum neng klum al khasirun, dua klum al muflihun. Nah orang muflihun tak lah mana orang yang zikir pada Allah banyak ya ayyuhallah wadhkurullaha kathira la'allakum tuflihun. Ingatlah kepada Allah banyak-banyak nasya kamu jaya. Nah, kalau kita lupa, ni lupa ni. Lupa ni makna katanya al-khasirun. Nah, memi kunti sam nai log ni, kunti neng ke kun muflihun, kunti sam kun khasirun. Muflihun ila al-jannah, khasirun ila al-nar. Na'udzubillah min dhalik. Batu maka marilah kita dengar ajaran Allah arhamur rahimin pada kita. Lagi bagai yang bahaya pada kita ni bahaya pada kita. Dia wui harta, dia wui anak, tapi ayat dah harta dan anak adalah fitnah kepadamu. Dalam arti kata melalai fitnah ni mana melalaikan kamu daripada Allah, daripada ingat pada Allah SWT. Alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir la blakat. Alhaakum tu mana melalaikan kamu oleh at-takasur. Belomba nak banyak ninjai ni. Oh, tamneng kau tinggi belomba-belomba. Alhaakum melalaikan kamu. Hamai lum tua ing wapen bauka Allah. Lum ibadah ta Allah. Lum zikrullah. Lum tuk sing tuk jang ti mi payok kap ciwit. Ti tamai ciwit tang mi ciwit jing-jing mai chai sop.
نعوذ بالله من ذلك يا بنسب دكات وإذا سب كلم الله كلم الله كنا ما يمشي نعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا naklah kamu nafkah waktu baik duit. Allah, ni ke tang ok daripada ayat yang ke-9 ayat 10 ni tang ok, iaitu naklah kamu nafkah min ma razaknakum harta lah, daripada apa yang kami berrezeki, bukan harta mung, harta aku kemung. Allah Allah Tuhan, masya Allah, sungguh manusia tak tahu ni. Tak Allah mai bawa ni Quran, manusia mai ruak. Setang ti rau dai nan ke macam Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Sebelum memati. Umat Islam ada setengah tu nah taruh harta bekal mati. Orang kampung kita lah tu. Kampung kon nah cawban ni kata wai ngan pua ca tai mi kon ma lamat hai kap rau ta mai mi nah ngan mai mi lamat la ilaha illallah na'udzubillahi minasyaitan rajim nan ke witi chiwit ti pit plat banyak nah bekal mati ini ayat bekal mati ni ayat ni ayat ni bekal mati panggil nah sabi yang pua ca tai mi mi arai ti ca chai wa anfiqu buka taruh kong wai duit untuk nak bekal mati. Nah, abang yang mati, bayar mati orang yang ambil duit pakar. Bukan situ dah. Tak serupa kita sedekah untuk kita dengan orang sedekah untuk kita. Tak serupa. Kau larangkan. Nah, kon ilma sedekah tan rau mai mun kat rau sedekah ing. Sebab itu wa anfiqu sini so kita buat sendiri. Kon tai mai sai lang cak tai. หลังจากตายมันหมดสิทธิ์แล้วเรานะว่าอัมฟิกูมิมมารักนากุมมินกับลีอันยะติอาฮดะกุมุลมาวต์อัลลอฮุอักบาร์อายนาอัลาซาลิกยาอัลลอฮ์ tolonglah kami supaya kami boleh infak นะสกอกว่าเนี่ย 2.5% จากเงินที่เราได้นะapabila kita tu ada duit maka kita tu baik 2.5 habis rendah นั่นอย่างนั้นนั้นของเงินเขา 2.5 ไม่ใช่เงินเราเงินอัสนาฟที่มี8กลุ่มนะ 2.5 ไม่ใช่เงินเรานะเงินเราแค่นะงับไปเดียว 97% ครึ่งตัวหอกอีกตัวหอกอีกตัวนะเงินเราแค่ 97 ครึ่ง 2.5 ไม่ใช่เงินเรา 2.5 บุคคลอีกตัวนะนะเป็นคนของคนอื่นต้องเก็บไว้ให้ดีแล้วก็ออกให้กับพวกเขาให้ได้อีกตัวตัวบุคคลอินฟักsunnah fak wajib tu hak sunnah lebih pada tu lah aw 10% ke dah dengan rau kau sik eh aw 10% hai kau kau nah boleh gak lah tu tapi walaupun warna pun dengan rau cing-cing ke arai kap mali ialah ma anfaqtu harta aku ialah harta yang aku nafkah adapun harta aku keep wai anan macam kong ku nah อาจจะเป็นของลูกเป็นของหลานหลังเลนใครจะมาหลังฉันถ้าเราเก็บเป็นไม่ใช่ของเราแล้วถ้าจะเป็นให้จะให้เป็นของเราก็จ่ายตอนที่เรามีชีวิตนะไอ้ตุลานะฮะตอกิตอนะไอ้ตุมาลีฮุวะอัลลซีอุนฟิกุบินะตุมานะฮะตอกุวะอุนฟิกุมิมมารซักนากุมมินกับลอันยะติอะฮดะกุมุลเมาsiapa nak milik harta mali huwa milki milki ialah ma unfiqu alaih nah harta yang kita milik bukan harta kita ya kita taruh macam dengan tirau kep dengan tirau cai nan ke dengan tirau dai krong cing-cing nai ciwit tirau tongkan ke ciwit langcak saya ciwit min qabli an ya'tia ahadakumul maut fayaqula rabbi maka dia kata tekah tu tekah mati tu laula akhartani ya nampak dah nah Allah tamhai kau hen wa pon khong kan sedekah nan yang rai ma chuai kau lau le ka kau kit laula akhartani
Kalaulah Allah Ta'ala melewatkan aku sikit ila ajalin qari, kepada satu masa yang sikit. Minta. Nah, tuang welah sikit. Fa'as-saddaqa, maka aku nak sedekah, habis harta aku. Allahu Akbar. Dia tak ada kata fa'usalli tak. Tak ada kata aku tu buat sikit aku nak semaya. Tak. Fa'as-saddaqa. Perawat, tanan Allah dai hai tuk kon ti jatai hen kuam samkan kong kan nafkah. Nah, lalu tu fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Ayat ni ayat sadaqah. Nah, maka aku ni jadi orang soleh. Dengan sebab aku sedekah, jadilah aku orang soleh. La ilaha illallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hubungnya sedekah dengan soleh ni samkanlah. Hubungnya sedekah dengan soleh ni adalah kuat. Ini orang Arab dia pergi benar. Orang Melayu kita tak banyak anak ni. Orang Arab dia pergi benar. Fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Dan sedekah kan pensalah ni mesumat. Kau kongkan sama yang ni. Tak ada kata fa'usalli.

tidak wa akum minas salidah. Nah, tak ada kata fa asuma, aku nak puasa bila-bila masa sikit. Sebab semaya baik, puasa baik, wa haji baik, mentang cai wela sam yang ni. Sedekah mai tang cai au ออก 1 nati tuk thang mot le. Leka man mok som kap kho wela sak nit noy. Mok som kap kho wela fa ila ajalin qarib. เพื่ออะไร จะให้สตางค์ของฉันให้ออกให้หมดเลยไม่ต้องใช้เวลาเป็นวัน 2 วันเหมือนกับพอสอเวลา 1 ชั่วโมงกับละหมาดไม่ต้องใช้นะเวลา 1 เดือนหรือ 6 7 8 วันของทำฮัจญ์ไม่ต้องทำอะไรทุกฝ่าสัดดะกะนี่ใช้เวลาแค่ 1 วินาทีจบนะสบายตัวอย่างกระทะนะอิลาอัจลินกอรีบัน fa'as-saddaqa ngantingai tisut tak pen salah ke as-saddaqa wa akum minas salihin, aku jadi orang soleh. Apa ada tu waktu hak kaca ini adalah benar-benar waktu hak raya ni mesti benar, mesti ikut kun kap tukun manut ti lum sedekah ti kau ngun wai doi mada chai doi mada kep pen kong ton eng ปล่อยให้เป็นของคนอื่นเงินกองเป็นล้านๆให้กลายเป็นของคนอื่นไม่ใช่ของเขาเพราะเขาไม่ได้ใช้นะ itulah dia sesak bahasa tu dia kata laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum minas salihin. La ilaha illallah. Allah jawabkan ada. Allah kata walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajalaha. Allah kau raya dulu lagi. Kau ni puak rau caklai penpap ni. Allah kau bok lew. Nah, lalu tu Allah Ta'ala kata, dan sama sekali tidak akan lewat. Oleh tidak melewat oleh Allah akan satu jiwa, satu ciwit. Iza ja'a jaluh apabila datailah oleh masa wela kamnut. Hong telak kon. Menang winati. Maimikan. Lacak. ทำให้ต้องทวงเวลาไม่มีแล้วก็ Allah katakan wallahu khabirum bima ta'amalun, ไม่ต้องกลัว Allah Ta'ala sangat-sangat tahu secara dailaiyat. Khabir ni dia jing mak kwa ya'alimun, alimun tahu umum, khabirun tahu bab dailaiyat kibat kisatang kitau rai khabirun. Ayat ni ayat mengenai dengan infak. Ayat ni mengenai dengan infak. Lalu tu Allah Ta'ala dia rap rutuk seleng tirau'ok. Nah, bima ta'amalun, dengan apa yang kamu tatasaddaqun. Tafsir sengguh ulama kata ta'amalun sini tatasaddaqun. Dan lain-lain pada tu lagi. Nah, semua amal soleh insyaAllah dah. Itulah hari ni kita belajar dari surah tu Al-Munafiqun. Sebab orang munafiqunya tak say sedekah. Dan orang yang masuk adalah orang yang bakhil, orang syuh. Syuh orang bakhil. Orang munafiq di antaranya bakhil, bohong, salah janji dan macam-macam itu dikatakan. Itu pun daripada dia tak erti Quran. Nah, tonam ke mai tadabbur Quran ni ke panha munafik. Panhara ke tonam ke mai kau cai Quran, mai ya jama tadabbur Quran, anan ke panha kong munafik. Rok munafik ti rai rang ti sud mai lek neng ke rok mai ru reng Al Quran. Nah, tuan kata Allah wari dua ayat dalam Quran ke afala yatadabbarun Al Quran, dua ayat dalam Quran suratu Nisa sa suratu Muhammad sa. Apakah mereka itu ni ayat ni Cina panggil ci ci orang munafik. Apakah mereka itu tidak tadabbur Quran, tidak faham, tidak beriman, tidak beramal Quran. Atu nombor satu na iza hadasa kazaba, tu nombor dua tu play nam atu. Hatu nam ke mai kau cai Quran. Man klai pai tu ja. กลายเป็นเชื่อเป็นเชื้อโรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ
la yafqahun. Ayat mana dah?

Berasa nak semayah banyak, atau cah tu bertambah imes. Berasa nak buat baik ke orang, jumpa dengan orang, berasa nak buat baik. Berasa nak puasa, sunat. Nah, berasa semua tu, perasaan tu dia panggil tolak ke imes. Kalau berasa Allah, berasa apa tu tolak ke syaitan. A'udzubillahimnal kasal. Minta berlindung dengan Allah, malah ni kena minta berlindung dengan Allah juga. Tak padai kita duk kacau lawai ya, dengan nak wirajin, tak ajin. Ya kena minta berlindung dengan Allah, minni a'udzubika minal bukhli wal kasal. Azkar Nawawiyah tak baca ada dah tu? Ada. Siapa duk baca Azkar Nawawiyah pagi-pagi, orang okay, tu tak malah. Sebab duk berdoa dah dalam Azkar Nawawiyah ni, tak sewi malah, tak sewi penakut, tak sewi jadi... Nah, lemuh hati tu. Dalam Azkar Nawawiyah ni kita ada doa hari-hari. Kerang tubuh kita daripada penyakit. Penyakit malah, penyakit besar, penyakit malah. Nah, malah ni besar penyakit. Alhamdulillah, insyaAllah. Mari kita tengok surah At-Taghabun pagi ni lah mana. Allah. At-Taghabun ni makna pakat duk, pakat berasa rugi. Pakat ada bila rugi. Orang ni kata, oh sayangnya aku dulu tak bayar banyak. Kalau semayang banyak aku duduk kelas tinggi. Supaya orang nung. Ah, kita tengok tu kelas. Orang kafir pula, Allah akunya tak berime. Sayangnya kalau aku berime aku tak duduk lah ni aku. Tarabun lah dia panggil. Tarabun duduk ngucak kera dia panggil. Ngucak kera. Ngucak ke ngucak kera. Ngucak tak payah apa. Nah, duk menyungukkan kerugian ya panggil tarabun. Lewat hari satu khah untuk nak kita pakai isah bla-bla. Hak ni bila nak berlaku tarabun ayat yang ke 9 tak ke ayat. Ayat 9. Nah, insya-Allah kita akan baca. Nah, balah mana cerita mari tarabun ni dalam hidup kita. Tukun tang mi tarabun nah. Tuk kontong pacena kap tarabun. Tiap-tiap orang mesti kena temung dengan tarabun. Nah, Mushaf Usmani muka 556 nah. Ya Allah. Orang kafir tarabun cara dia. Orang mukmin tarabun cara dia. Orang munafik tarabun cara dia. Orang mukmin pun tarabun juga. Apa? Ya tak semaya banyak. Gila semaya malah-malah boleh perih-perih itu. Nah, ya tak puasa banyak. Pahala babur rayyan tak boleh masuk dia. Ya tak puasa banyak. Ya tak wahi puasa. Nah, itu tarabah belaka. Orang mukmin ni, Allah tarabah besar. Kafir dah kena kecek dah. Na'udzubillahimindalik. InsyaAllah mari kita bakat tengok. So tarabah surah diturun di masa Mekah juga nah. Walaiknya kisah Rasulullah ni walaik di Mekah belakang. Nah, surah Makkiyah. La ilaha illallah. Ada katanya Madaniyah. Madinah. Atau, nah, Madinah. Banyak ulama kata Madinah lah. Nah, marilah kita bakat tengok bagaimanakah gapa dia surah Tarabun ni. Mari kita baca sikit nah.

Dua keratan ayat Allah pada pagi ini, kita boleh dua ekor unta pagi ini. Baca ayat, dua ayat. Lepas tu kita tadabburkan dua ayat ni, boleh dua ekor unta besar pahala kita. Walillahil hamdul minnah. Allah lah yang selalu mendengar bacaan kita, mengetahui hati kita, tahu kata kita hamba dia, jus tara mana dia tahu belaka. La ilaha illallah. Marilah kita pakat perhati bagaimana Allah Ta'ala kecek dengan hamba dia ni. Nah, dia royak kepada hamba dia supaya hamba dia baca hak dia wari ni. Allah, masya Allah, sungguh tak ada dah nak lebih mulia daripada baca ayat Allah nah. Lidah manusia tak ada dah nak lebih mulia daripada dia sebut ayat-ayat Allah. Allah sekali. Mari pakat sebut, mari pakat baca banyak. Ngapa katik, ngapa katik nah. La ilaha illallah. Yusabbihu fa'imdari. Nah, ada wa sabbaha. Ada yusabbihu, ada subhana, adanya sabbih, pak lafa ada belaka. Fi'il madhi sabbaha, yusabbihu fi'il mudhari, subhana masda, sabbih fi'il amma. Pak lafa ada belaka. Allah Ta'ala mulakan surah-surah dalam Quran dia dengan pak lafa. Nah, mari kita temung tengok ni lafal fi'il mudhari. Maknanya bertasbih seumur tu fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi telah bertasbih dan dia tetap jadi orang yang tasbih seumur. Itu fi'il madhi. Fi'il amma, naklah kamu tasbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir subhanallah. Kena tasbih, kita bawalah Allah Ta'ala kata sabbih, kita kena kata subhanallah. Sunat baca sabbih isma rabbikal a'la, sunat kata subhanallah. Lepas dah kita kata sabbih isma rabbikal a'la. Nah, sunat kata subhanallah. Dengar Tuhan kata, lepas tu kita kena tasbih semua. Subhanallah. Nah, insyaAllah Ta'ala. Yusabbihu lillah. Bertasbihlah kepada Allah, untuk Allah. Masya Allah. Ya Rab. Subhanallah bihamdi. Ma fis samawat. Semua perkara di langit. Langit sendiri, malaikatnya, gapo duduk dalam langit semua tu tasbih pada Allah Taala. Wa ma fil ard, dan bagi dalam bumi semua. Segala pohon kayu, segala sungai, kalau batu, kayu, tanah, semua tasbih pada Allah. Benar-benar lah ni orang tak erti Quran, tak erti ni. Orang tak baca Quran, tak temu dengan maklumat balah ni. Orang baca Quran sahaja je erti katanya. Lembu tasbih pada Allah juga. Katak tasbih pada Allah, yang, yang katak. Burung, cek, cek, cek, cek, cek, pagi-pagi balik yang bunyi. Tasbih pada Allah. Teklik sudah makan, cek, cek, cek, cek, nerah tidur. Tasbih pada Allah. Tapi kamu tak faham bahasa takdir. Nah, la tafhamun, kamu tak faham. Nah, akan bahasa dia tasbih. Semua tasbih pada Allah nah, malaikat fuk kita yang malah. Burung tak malah. Katak tak malah. Nah, ayah tak malah. Nah, kita malah. Orang kafir tak tasbih sikit abuk. Ya, tak tipu. Tasbih-tasbih ni makna ngaku kata Tuhan tu tak ada buat prong sikit habuk. Tu makna tasbih. Tuhan tu sombun beribu untuk yang krup tuan. Untuk jadi Tuhan pada kita, kita di hamba dia. Semua ada buat prong kita ni. Kita ni buat prong, tempat dua buat prong kita. Sebab itu kita kata subhanallah. Kita tak. Kita tak ada subhanallah. Ismail Al-Fi tak ada. Subhanallah. Maha suci Allah. Kita ada. Kita ni astagfirullah wa atubu ilaih. Penuh dengan segala kekurangan kita. Ngamalahnya dengan oh cukup lekat kita. Nak cari sifat tak ada kita tak ayah sikit apa.
sifat molek payah. Sifat molek payah. Rajin payah. Khosyuk dan semaya payah. Baca Quran payah. Baca payah. Benda molek payah. Benda payah. Syaitan ada cuk tu. Masuk guk-guk sama syaitan cuk. Kalau kita mari pada iman tu Allah payah masuknya. Ya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Apabila Tuhan itu ditasbihkan dia oleh segala makhluk dia di langit dan di bumi, sebab apa dia tu orang tasbih dia? Sebab lahul mulk. Baginya milik kerajaan semua, fis samawat wa fil ardi, dialah mulk. Mulk mana kekerajaan. Amnat penti kepada caw lokap. Chau sawa'a, chau fakfa, chau pandin. Walahul hamdan, baginya lah puji-puji. Tasbih dengan alhamdulillah tu hak tu lah, dekat dua dekat. Sebab tu hak seafdah-afdah perkataan hak Allah kena ke apa? Subhanallah wa bihamdi. Ni hamd. Yusabbihu walahul hamd. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Ni agak panggil ahabbul kalam ila Allah. Itu. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah alazim. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah alazim. Kita baca taklah subhanallah walhamdulillah. Ni kau sudah pak hak apa? Baca cakah tak apa dah subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah 100 kali pagi, 100 kali petang. Tuhan tanam pohon kayu tiap-tiap satu satu pohon kayu dah syurga. Hapuskan segala dosa di dunia. Itu kelebihan subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Kalau kita tak ada, kalau kita bangun lagi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Siapa berat boleh satu kali, lebih satu kali. Tapi kita, ini kita akan tarabur akhirasa, kita tak tasbah. Kita tarabur, oh Allah, saya kalau aku tasbah pun, dosa aku habis pula lah. Kelepong. Jadi orang bisu. Syaitan bisu bagai. Syaitan bisu. Syaitan bisu ni berat juga. Nah, syaitan kecek tu ada syaitan bisu lagi. Gong-gong paham. Ninta kau orang. Kecek ngupak kau orang. Itu syaitan kecek. Syaitan kecek. Syaitan bisu lah dia. Baca Quran malah. Zikir malah. Apa malah. Maya adalah maya benduk. Lah belakang. Luah maya tak kecek-kecek dah. Itu syaitan bisu yang panggil bat tu. Nah, jangan di syaitan bisu. Nah, kena kecek sama, kena baca sama. Islam ni ialah zikrullah. Itu zikrullah. Jangan lupa ingat pada Allah. Ingat pada Allah ni asal ingat dengan hati. Lidah pentua cuai. Lidah sebagai pembantu hati. Dan hati kata, lidah ingat. Lidah ingat, hati kata. Dua-dua ni ia tolong-menolong. Hati dengan lidah tolong-menolong. Nah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi lahul mulku. Allah. Kita doa kerajaan Allah dah ni. Manusia semua, langit bumi semua duk tahta mulkillah. Lahul mulk. Apa? Kerajaan di dunia, kerajaan dunia, kerajaan zahir-zahir gitu. Kerajaan baik-baik, lalak-lalak gitu. Hak sungguhnya, kerajaan Allah lah sungguh. Kerajaan dunia nak apa tak boleh. Tengok baru ni di mana? Di Nepal baru ni. Ha, kerajaan Allah Ta'ala hantar air. Apa lebih? 100 ribu, kat beratus ribu. Kerajaan.

Anda sedang mendengar Sawatoy Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam peminat semua. Hok duk dengar Testing Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepat tak 24 jam atau sawato jalah. Dan mai jumpa dengan peminat nak malam buku 11 sampai buku 12 malam dalam rancangnya Music Plus dengan DJ Karabu. Dan mai jumpa peminat nak malam belum peminat hok nak tidur. Dah mari dengar Karabun dulu. Dah. Ha, tak apa dia tak tidur lagi tu boleh mari dengar. Dah pemenang dah mari sapa mai kosi cara-cara kesihatan tu berada cara-cara nyobai ho kajo eh tu bib benda mari. Nah, pemenang nah. Tu dia apa tu selap. Nah, selap kapo silih deh. Silih dengar lagu atau anasid wi peminat ni dengar deh sarak tik lagu tik deh jangan hidup apa wi peminat ni mudah cemuh deh. Tu dia atau masa ni kita berhenti dengar lagu atau arti dulu patut klik lagi dalam sisi yang kedua dengan rancangan Music Plus. Nah,

Sisi yang kedua dalam rangsangnya Music Plus. Nah, peminat sudah dengar lagu atau anasik dah tu, mari sisi yang kedua ni ada cara-cara kesihatan tubuh badan. Dan hari ni ada gapo, mari siapa peminat ada. Hari ni ada cara-cara tumbik reng, ambil peluh. Dan peminat ada, peminat tahu ke tak atau tumbik reng ni, dan akan melengkai ni. Ha, masa mana molek sekali. Dah peminat dah. Ya ada dua masa. Ya, dua masa dah. Masa pagi dengan masa petang. Dah. Kita mari tengok gapo masa pagi dulu. Dah ya molek lagu mano. Dah peminat dah. Yang pertama ni ya gapo boleh wak sokmo-sokmo. Dah masa pagi ni boleh wak sokmo-sokmo. Jadi kita buat pecambuan hok kita. Dia jadi lekat fangar nak pergi tubik reng, nak pergi okam langkai. Dan kalau kita tu tak ada titurak super dengan dalik peteh. Dan yang kedua ni, ya tolong we tubuh pada kita ni so cun jam say. Dan prom rap wan mai. Lepas tu gigi jo tu, otak kita tu cergah. Dan prong long sebai makin. Nah, batu yang ketiga, yang ketiga ni tolong cara-cara kita tu tidur jenera deh, nolap senik deh, tak ada ngiga, tak ada bangun tengah malam. Nah, pemenang. Nah, batu yang keempat, yang keempat ni tolong we tubuh pada kita tu power plant deh, power plant ahan molek. Tu patu yo yo เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วนมอแลโอเกฮอนอนอกับพอลดความอ้วนในเปมนาเดโอเกดจาโกจาโกตุบโบเดฮอกมุนอวาวิกูโกเดฮอกมุนอวาวิกูโกอันนี้เลปพากิเดตุบิแกงเลปพากิออกกําลังกายตอนเช้าดีอย่างไรบริเทาเดฮาตมอแลลากูมานเดapa tu kita mai hubung tagi dan hubung dalam sisi yang ketiga cara-cara hok kemlangkai ton yin di yang rai tu be gang tengah lepeteh dan molek lagu mano. Masa ni kita dengar lagu dulu.

0: guarantee he'll be tough on. I guarantee that at some point, one or both of us is going to want to get out of this thing. I also guarantee that if I don't ask you to be mine, I'll regret it the rest of my life. Because I know, in my heart, you're the only one.
1: Masuk lagi sisi yang ketiga, sisi yang terakhir orang canggih music plus tapi mana jago-jago to be rank ออก kemelengkai eh ออก kemelengkai ช่วง ไหน ดี ที่ สุด ดี yang ไร bukan ดี ที่ สุด tak ambil rank PM mana masuk mana molek deh molek sekali molek petai pagi pagi petai ha tu main ngah deh pemena deh. Ha, kita mai tengok pula deh peminat deh cara-cara to be rank deh masa mana molek deh sanin ko ya dah masa pagi deh kita mai hubung pula masa petai deh peminat deh masa petai ni yang pertama yang kata buku 4 siapa buku 5 jadi cuang orang kagito tu yo nak paupan pelanggan molek sekali deh patu yang kedua ni yo nak wi kelam nea แข็งแรงและพร้อมทำกายบริหารออกท่าทางต่างๆได้เต็มที่มากกว่าตอนเช้าอย่างกติกานี้อัตราการบาดเจ็บและโฮซากิปิยากิโตตูเบะเร่งและโยโนโนะซิกิปอดอฮอลเลปากิและกาปอยอตอกล้ามเนื้อฮอตูบาเดกิโตตูโยโนะขยับมาอีดอทั้งวันdeh kita duk buat kijodoh deh masa sehari tu kita buat kijodoh. Lepas tu yang keempat, yang keempat ni pelanggan duk dalam cuba pada kita tu ya ada kuam otun kuam ut banyak pada masa lep pagi deh ya no molek dengan huk orang huk nak gapo pok kelam deh pemenang deh tapi kau kurawang tu kita kena tumbik geng ok kemelangkai deh belum masuk tidur tu pak sapa neje dah pemna walaupun kita tubik geng dah dah pemna dah dalam seminggu kita kena ambil geng ok kemelangkai tu lebih kurang 3 sapa 4 hari dah dalam masa seminggu lepas tu masa 30 minit dah you nak we boleh pun tam ที่เราต้องการนี่จะก็ออกกำลังกายมาสมานโนแดมอลแหละแดเป็นแดกีเป็นนักสมัวหอดูงานรังชางเงี้ยมิวสิกพลัสแตงอมาโซโฮรังชางเงี้ยมิวสิกพลัสสุดดาวบิดาแดศิลาสาลกาปอKarabun minta maaf peminat semua waktu mari dengar anak-anak Malay dalam masa buku sebelah sapa buku 12 Malay sejah dan belum nak tidur mari dengar dulu dan peminat dan lepas tu Karabun minta undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Anda sedang mendengar Sawatho Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupe selateh hat.
1: Mitok kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
2: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
3: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatho Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Cinta Satu Malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa semua dan dengar rancangan Cinta Satu Malam. Malam ini mari jumpa dengan di jam ni tiap-tiap buku 12 malam sapa buku satu malam ju gelombang FM 95 ialah radio bahasa Melayu tepat te 24 je. Ya gitu hok pio dengar masa ni di jam ni mari kosip-kosip jumpa-jumpa te anasik lah malam-malam ni dengan malam hok pio dok kerja masa ni jaga-jaga kesihatan hati ataupun pio dok kereta masa ni pun bok kereta beringat-beringat lah. Jangan hidup sing sangat. Kau bawa selamat belakang peminat. Ya gitu semoga learning ni apa ni banyaklah cocok udara dia sangat tukar sangat kita kena jaga-jaga we kejak lah gitu. Jangan terlupa makin-makin ni penting sekali. Betul kita kena berehat tidur we cukup. Lani udara dia panah kita kena jaga-jaga kesihatan kita we kejak peminat. Ya gitu lebih lagi learning tu budak-budak deh dia apa ni gajing lah suka kepada my eye sangat lah kita kena bingat-bingat lah jangan duk my eye lah gitu jangan duk pelepah anak cucu my eye lah gitu gitu kita kena bingat lah peminat deh semoga gapo panggil kita kena jaga-jaga anak-anak cucu kita peminat deh pulak dia kata kita ni learning ni banyak peminat anak cucu dia pergi my eye dengan kawai gupung kita kena jaga we kejap peminat jangan duk pelepah anak cucu my eye semoga dia bunyi tak pandai kabar lemah kalah mana gitu kita kena bingat jaga-jaga belakang peminat sisi ni tegur-menegur dulu setagi banyaklah nak kosti mari jumpa pulak setagi sisi yang keluar dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Ya, masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni nak mari kosi cara-cara tidur-tidur ni lah. Banyak panggil kita tidur jadi tak kena cara pada. Kita kena tidur, kena cara. Semoga tubuh pada kita ni penting sekali, peminat. Ni tak tidur jadi tidur ikut se, tidur ikut nak tidur, tak boleh. Kita ni masa sehari kena tidur ni ataupun 7 jam, peminat. Tubuh pada kita boleh berehat katik. Betul. Semoga tidur ni lah dia kita nak lelak, kita kena jaga juga kebersihan bilik tidur, nyapu-nyapu bahawa sedap sikit lah bilik tidur itu. Betul. Pilih bata jangan temik lajak, jangan dekerah lajak bata tu, takut salah jatuh bata ke apa gitu. Betul. Pelita cerah, jangan cerah lajak, jangan gelap lajak, tak ada juga. Takut ni gelap cik dah main rosak dengan malai ke apa boleh bilik tidur, tak boleh. Suara pun juga. Ni dah ambil suara apa ni. Duk gegeh nak tidur lelak lah mana. Gitu kita kena tidur betul masa. Tidur we hajar we tubuh pada kita lekat tidur betul masa. Sok mo tiap-tiap malai. Jaga belum nak tidur kita. Baca Quran zikir kah lah mana ni. Kalau tak stay we tidur apa ni. Kalau nak we tidur mudah. Kita mengatik zikir ingat tu banyak dah. Inilah dia jangan kau singa rancangan Cinta Satu Malam dengan Ngoh Malening. Nyebut tewi ke apa nak ambil gi apa ni sipek gi siap lah kita ni jago-jago tidur kita selamat, tidur kita mudah lah apa nak. Yalah mana duduk buat gapo tak tidur lagi weh. Duk kerja pun weh kerja yang keselamat. Jago-jago kesihatan katik dah. Ya gitu kita pergi berehat dulu maju pok setelah lagi pula sisi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam.

0: dong.
1: Masuklah sisi yang terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam. Ya, dengan rancangan sisi yang terakhir ni nak kosi-kosi cara makin ni ke apa itu dah. Kadang-kadang kita ni makin ni jadi abang ye ikut lah. Abang ye ikut mulut. Ha, tak boleh. Makin ni kena jaga juga weh, faham nak? Kalau nak wijah kepada penyakit hilik semua penyakit dah. Kalau kita makin salah sikah ke apa itu, mula ada berlaku lah penyakit makin masing telajak, pedah telajak, manis telajak ke apa itu dah. Pula dia kata, kalau kita nak wi makin ni kita tu, molek kepada tubuh pada kita, kita kena makin bagi-bagi hak ada fedoh. Organik ataupun sama cat ke apa itu. Makin pilih makin bagi ni hak ada cukup lima muka. Tanya lo buat sendiri lo lo ni lah. Jangan beli dia mau buat ubat ke apa-apa itu. Kita kena ingat juga. Makin asik. Ni tak ada makin mama seumur. Makin buku. Makin bagi tak faedah lah tak boleh. Makin ni. Makin ike. Makin ayer ke apa itu. Jangan duk makin bagi lemak sangat. Hilik manis. Hilik masing lah. Tu suruh kacil lah. Makin bagi masing. Manis telajuk tu top. Apa ni. Molek mana kepada tubuh pada kita. Jangan duduk makin bagi jeruk banyak telajuk. Jangan duduk makin bagi hot kotak gapoh dia tahu. Kita panggil kena pilih-pilih katilah. Tahu dah mudah. Tapi kita hati kena fikir masa depan. Kita duduk makin bagi pelik-pelik ni. Ada penyakit mari lah kata. Kena ingat apa nak. Takut ada penyakit lah. Ini semua dia macam ni kosi. Persepsen ni apa nak semua makin ni. Penting sekali weh. Jago-jago hati weh. Pula dia kata kita ni jago-jago, jago-jago ni kita kena panggil kejap lah. Jangan hidup main-main sangat lah. Kita kena kejap semua dah. Jauh-jauh makin ni, cara berehat-berehat ke apa itu. Dah, jago-jago semua. Step-step mana lah. Selamat belakang weh, Pamina dah. Betul, hope you tak tidur lagi. Terima kasih. Ada dengan di cermoni tiap-tiap malam. Berjumpa tiap-tiap malam senang. Malam Ahad. Sejak dari buku 12 malam sampai dari buku 1 malam tu gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat 24Z. Betul kalau ada gapo salah sikit banyak tu di jam ni minta maaf belako. Yo jaga-jaga kesihatan belako. Di jam ni minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: อาหารที่คุณกินนะครับน้ำที่คุณดื่มในวันนี้อาจจะมีไมโครพลาสติกปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในภาคใต้ทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยเนี่ยมีทั้งเรื่องขยะมีทั้งเรื่องการทำลายทรัพยากรที่สำคัญนะครับของขยะทะเลนะครับก็คือว่าจะมีไมโครพลาสติกนะครับที่กระจายอยู่ค่อนข้างมากจากทั้งการท่องเที่ยวทั้งจากขยะที่ไหลลงไปในน้ำทะเลก็ตามนะครับทั้งหมดนี้จะไปอยู่ในสัตว์น้ำอยู่ในอาหารไมโครพลาสติกจะส่งผลต่อสมองของเด็กได้นะครับรวมถึงผู้ใหญ่ด้วยดังนั้นการที่เราจะปกป้องตัวเองนะครับเราจำเป็นต้องปกป้องทรัพยากรธรรมชาติครับความร่วมมือในวันนี้นะครับทั้งทางวิชาการของจุฬาและสกสวจะจับมือกันกับภาคประชาชนภาคประชาสังคมของสสนะครับในการที่มีเป้าหมายร่วมกันในการที่จะไปปกป้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกับทั้งท้องถิ่นและคนในพื้นที่ครับ

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

Pakcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawatah Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatah Jala 24 Jam.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Paktek 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selateh.

0: kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti 3-01-173-2999 atau talian hotline Koormono Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากรู้ข่าวสารนโยบายภาครัฐร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นหมุนคลื่นเข้ามาที่92เมกะเฮิรตซ์เกษตรมั่งคั่งท่องเที่ยวยั่งยืนต้องคลื่น 94.25 คลื่นมหาชนคนชายแดนใต
0: ้ร่วมสืบสานอัตลักษณ์สร้างความเข้าใจร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิต FM 95เมกะเฮิรตซ์ภาษามลายูถิ่นตลอด24ชั่วโมง
2: มาร่วมสร้างสันติสุขในพื้นที่เผยแพร่สิ่งดีๆกับสวท.ยะลากรมประชาสัมพันธ
3: ์ mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala gelombang yang indah untuk anda.Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, lambang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha.
4: Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan. Tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar.Cepat, lagi menarik, termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
5: Kami, Tim Berita Melayu Sawatha Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Hari ini tu, berhubung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa sahaja. Lepas tu, untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita ataupun mari dengar lah ada berita apa-apa sahaja yang bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

Pihak berkenaan wilayah Jalak menyelaraskan kerjasama semua pihak bagi menghadapi situasi banjir musim hujan tahun 2026. Pusat Pencegahan dan Arahan Bencana Jentera dan Pusat Perlindungan Sementara disediakan sistem amaran awal dan pemindahan penduduk akan dilaksanakan dengan cepat dan teratur. Semua agensi diminta supaya sentiasa bersiap sedia dan memberi perhatian kepada laluan air. Matlamat utama adalah mengurangkan kesan serta kehilangan terhadap nyawa dan harta benda rakyat wilayah Jalak.

0: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum. Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: พลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mitok kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Metapati 401-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
2: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, "Orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir."

Sesungguhnya Tuhan kamu, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars, singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit, agar dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka.

0: بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai.

Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, bingung di dalam kesesatan mereka.

0: Dan apabila manusia ditimpa bahaya, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu darinya, dia kembali ke jalan yang sesat, seolah-olah dia tidak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang telah menimpanya. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang yang melampaui batas apa yang mereka kerjakan.
1: وَلَقَدْ

Dan sungguh, kami telah membinasakan umat-umat sebelum kamu ketika mereka berbuat zalim. Padahal para rasul mereka telah datang membawa keterangan-keterangan yang nyata. Tetapi mereka sama sekali tidak mau beriman. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat dosa.

Kemudian kami jadikan kamu sebagai pengganti-pengganti mereka di bumi setelah mereka, untuk kami lihat bagaimana kamu berbuat.

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami dengan jelas, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, datangkanlah kitab selain Al-Quran ini, atau gantilah. Katakanlah Muhammad, tidaklah pantas bagiku menggantinya atas kemauanku sendiri. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Aku benar-benar takut akan azab hari yang besar kiamat jika mendurhakai Tuhanku.

Katakanlah Muhammad, jika Allah menghendaki, niscaya aku tidak membacakannya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Aku telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, sebelum turun Al-Quran. Apakah kamu tidak mengerti?

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa itu tidak akan beruntung.

Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana kepada mereka dan tidak pula memberi manfaat. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kami di hadapan Allah. Katakanlah, apakah kamu akan memberitahu kepada Allah sesuatu yang tidak diketahuinya, apa yang di langit dan tidak pula yang di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan itu.

Dan manusia itu dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Kalau tidak karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu, pastilah telah diberi keputusan di dunia di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu.

Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu bukti mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sungguh segala yang gaib itu hanya milik Allah. Sebab itu tunggu sajalah olehmu. Ketahuilah, aku juga menunggu bersama kamu.

Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia, setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu.

Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan, sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpanya dari segenap penjuru, dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata, seraya berkata, "Sekiranya engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu, bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: الشمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
1: Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir.

Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, Islam.

Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Lalu kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami.

Maka cukuplah Allah menjadi saksi antara kami dengan kamu, sebab kami tidak tahu menau tentang penyembahan kamu kepada kami.

Di tempat itu, padang mahsyar, setiap jiwa merasakan pembalasan dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Dan mereka dikembalikan kepada Allah, pelindung mereka yang sebenarnya. Dan lenyaplah dari mereka apa pelindung palsu yang mereka ada-adakan.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka akan menjawab, Allah. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?

0: maka itulah Allah, Tuhan kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada setelah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka mengapa kamu berpaling dari kebenaran?
1: كذلك حقت كلمة

Demikianlah telah tetap hukuman Tuhanmu terhadap orang-orang yang fasik, karena sesungguhnya mereka tidak beriman.

0: يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ.
1: Katakanlah, adakah di antara sekutumu yang dapat memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali? Katakanlah, Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya. Maka bagaimana kamu dipalingkan menyembah selain Allah?

Katakanlah, apakah di antara sekutumu ada yang membimbing kepada kebenaran? Katakanlah, Allah lah yang membimbing kepada kebenaran. Maka manakah yang lebih berhak diikuti? Tuhan yang membimbing kepada kebenaran itu, ataukah orang yang tidak mampu membimbing bahkan perlu dibimbing? Maka mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan?

dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh selain Allah. Tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.

apakah pantas mereka mengatakan dia Muhammad yang telah membuat-buatnya? Katakanlah, buatlah sebuah surah yang semisal dengan surah Al-Quran, dan ajaklah siapa saja di antara kamu, orang yang mampu membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Bahkan yang sebenarnya, mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya dengan sempurna, dan belum mereka peroleh penjelasannya. Demikianlah halnya umat-umat yang ada sebelum mereka telah mendustakan Rasul. Maka perhatikanlah bagaimana akibat orang yang zalim.

Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya, Al-Quran. Dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan engkau Muhammad. Tetapi apakah engkau dapat menjadikan orang yang tuli itu mendengar, walaupun mereka tidak mengerti?

Dan di antara mereka ada yang melihat kepada engkau. Tetapi apakah engkau dapat memberi petunjuk kepada orang yang buta, walaupun mereka tidak memperhatikan?

diam di dunia, kecuali sesaat saja pada siang hari, pada waktu mereka saling berkenalan. Sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Dan jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian dari siksaan yang kami janjikan kepada mereka, tentulah engkau akan melihatnya. Atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kami jualah mereka kembali. Dan Allah menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan manfaat kepada diriku, kecuali apa yang Allah kehendaki. Bagi setiap umat mempunyai ajal batas waktu, apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika datang kepada kamu siksaannya pada waktu malam atau siang hari, manakah yang diminta untuk disegerakan oleh orang-orang yang berdosa itu?

Kemudian apakah setelah azab itu terjadi, kamu baru mempercayainya? Apakah baru sekarang, padahal sebelumnya kamu selalu meminta agar disegerakan?

Kemudian dikatakan kepada orang-orang yang zalim itu, rasakanlah olehmu siksaan yang kekal. Kamu tidak diberi balasan, melainkan sesuai dengan apa yang telah kamu lakukan.

0: إنه لحق وما أنتم بمعجزين.
1: Dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad, benarkah azab yang dijanjikan itu? Katakanlah, ya demi Tuhan.

0: Tuhanku, sesungguhnya azab itu pasti benar, dan kamu sekali-kali tidak dapat menghindar.
1: Walau anna likulli nafsin zalamat ma fil ardi laftadat bih

Dan kalau setiap orang yang zalim itu mempunyai segala yang ada di bumi, tentu dia menebus dirinya dengan itu. Dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu. Kemudian diberi keputusan di antara mereka dengan adil, dan mereka tidak dizalimi.

0: Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi. Bukankah janji Allah itu benar? Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un.
0: Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.

Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang rizki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, ataukah kamu mengada-ada atas nama Allah?

Dan apakah dugaan orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur.

Dan tidakkah engkau Muhammad berada dalam suatu urusan dan tidak membaca suatu ayat Al-Quran, serta tidak pula kamu melakukan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu ketika kamu melakukannya. Tidak lengah sedikit pun dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah, baik di bumi ataupun di langit. Tidak ada sesuatu yang lebih kecil dan yang lebih besar daripada itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

0: Ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.
1: Alladzina amanu wa kanu yattaqun.
0: Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa.

Dan janganlah engkau, Muhammad, sedih oleh perkataan mereka. Sungguh, kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah, milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka, dan mereka hanyalah menduga-duga.

Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya, dan menjadikan siang terang benerang. Sungguh, yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar.

Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak, Maha Suci Dia, Dialah yang Maha Kaya. Miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan kuat tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui?

Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu, aku tinggal bersamamu, dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu, dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku, dan janganlah kamu tunda lagi."

0: Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang Muslim berserah diri.
1: فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ

Kemudian mereka mendustakannya, Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah. Dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu.

0: قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين.
1: Kemudian setelahnya, Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas.

Kemudian setelah mereka, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa.

Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, "Ini benar-benar sihir yang nyata."

0: أسحر هذا ولا يفلح الساحرون.
1: Musa berkata, pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu? Sihirkah ini? Padahal para pesihir itu tidaklah mendapat kemenangan.

0: Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa kepercayaan yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi negeri Mesir? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua."
1: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم.
0: Dan Fir'aun berkata kepada pemuka kaumnya, "Datangkanlah kepadaku semua pesihir yang ulung."

Maka ketika para pesihir itu datang, Musa berkata kepada mereka, "Lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan."

0: Setelah mereka melemparkan, Musa berkata, "Apa yang kamu lakukan itu, itulah sihir. Sesungguhnya Allah akan menampakkan kepalsuan sihir itu. Sungguh, Allah tidak akan membiarkan terus berlangsungnya pekerjaan orang yang berbuat kerusakan."
1: وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan Allah akan mengokohkan yang benar dengan ketetapannya, walaupun orang-orang yang berbuat dosa tidak menyukainya.

Maka tidak ada yang beriman kepada Musa, selain keturunan dari kaumnya, dalam keadaan takut bahwa Fir'aun dan para pemuka kaumnya akan menyiksa mereka. Dan sungguh, Fir'aun itu benar-benar telah berbuat sewenang-wenang di bumi, dan benar-benar termasuk orang yang melampaui batas.

Dan Musa berkata, "Wahai kaumku, apabila kamu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya jika kamu benar-benar orang Muslim berserah diri."

0: Lalu mereka berkata, "Kepada Allah lah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang zalim."
1: وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.
0: Dan selamatkanlah kami dengan rahmatmu dari orang-orang kafir.

0: Dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa rumah di Mesir untuk tempat tinggal kaummu, dan jadikanlah rumah-rumahmu itu tempat ibadah, dan laksanakanlah sholat, serta gembirakanlah orang-orang mukmin.
1: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون

Dan Musa berkata, "Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka, sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih."

Allah berfirman, sungguh, telah diperkenankan permohonan kamu berdua. Sebab itu, tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan jangan sekali-kali kamu mengikuti jalan orang yang tidak mengetahui.

Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku, termasuk orang-orang Muslim, berserah diri."

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi keraja dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Batak 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Anda sedang bersama Radio Thailand Wilayah Jala FM 95 MHz. Berikut ini mempersilakan bersama dengan rancangan Jendela Agama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma amin. Allahumma ighfir lana ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Wa li walidina ya Allah ya Tuhan kami, ampunlah dosa dua ibu bapa kami semua ya Allah. Warhamhum, rahmatilah mereka berdua ya Allah. Kama rabbawna sighara, semacam mana mereka telah merahmati kami di masa kecil kami ini ya Allah. Allahumma rizukna ziyaratal haramaini syarifain ya Allah ya Tuhan kami. Murah rezeki kepada penonton kami sekalian ya Allah. Semoga penonton kami dapat jejak dua tanah harammu, yakni haram Makkah dan juga haram Madinah. Allahumma amin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi bini'matil islami wal iman. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Pertama kali sama-samalah. Sama-sama kita mengucap syukur kehadirat ilahi Rabbi. Sama-sama terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi sehat badan kita. Nah, boleh kita bertemu lagi dalam majlis ilmi untuk malam yang mulia ini. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi bini'matil islami wal iman. Alhamdulillah ala kulli hal. Nah, sekali lagi lah ucap selamat berjumpa kepada sidang penonton sekalian lah, yang sama-sama ikuti, yang sama menonton majlis kita ni. Sama-sama kita boleh buat buah sama, dan juga alhamdulillah kita boleh kongsi sama dalam majlis kita ni, dalam suasana sakut paut dengan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan assalamualaikum pada sidang penonton semua. Assalamualaikum ustaz lek pun ทุก คน hai na. Hai ta lai khun leui, nek wa yut son leo. Allah ajijak pu eh. Wasa dia lah. Moga duk beli dia, beli dia bidah, duk beli wakte, duk beli wadakong. Banyak kara eh. Wadok teh rongan. Wadokang dan duduk ngejah belakang. Wadokang yang atas yang putih mari. Ambil raga lagi tak atas. Ambil tu tak duduk ngejah seminggu tu. Duduk kaluk wadien. Duduk kaluk wadok teh dengan raga-raga dokang. Duduk gapa lihat jejak ya. Wani adik Aminah make on tu. Adik Aminah duduk tunggu bawah ni. Tak segi kat nu ni. Duduk di kaki ni. Tak segi kat lain ya Aminah. Alhamdulillah. Dan pertama kali tahniah dululah pada semua sidang penonton kita yang sedang ikuti, yang bagi salam hari dakhirlah daripada Kak Nur Nadia kita, Kak Suhaini, Haji Cik Wei, Kak Ni Bezu kita dari Golok. Dari Golok dah. Kak Ni Bezu, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi Ustaz Haid pun sama-sama jugalah. Ustaz Haid yang hantar tanya khabar, mari apa khabar. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ramalah yang ikut Anah Yusof. Sama-sama. Ami Amanu pun sama juga. Wani adik Aminah. May on tour. Alhamdulillah. Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi untuk malam ni malam bisik lah. Malam bisik. Kerana nah, madam dia buat air tukar ali lah ni. Tukar ali. Tukar ali orang Indonesia tu. Oh, bahasa sedap. Nah, tukar ali orang Indonesia. Oh, Masya Allah, bagi rap. Oh. Jijak atau bagi rap pula. Duh. Tak lah. Nah, best. Salam Ustaz. Nah, Masya Allah. Kita jakca Insya Allah. Kak ni mari jalan royak lah. Kak ni bezu mari jalan bila royak. Singgah rumah sekali dah. Kita buat asyik miyok. Kita buat asyik miyok tak eh. Lagi untuk ada lagi lepas sejuk. Nah, Alhamdulillah. Seminggu pun balik cuti aja. Moga puluk banyak. Allah, gitu pagi tu klik rumah. Lepas ngorek dekat isya siapa rumah. Wasa dia lah. Alhamdulillah. Boleh kat ni, boleh kat ni insya-Allah deh. Ha insya-Allah. Biar mana royak sekali gitu. Ha biar mana royak sekali gitu insya-Allah. Alhamdulillah. Nah, rencana assalamualaikum Ustaz. Kru Zainun kita Ustaz Major Laiwan masya-Allah. Dapat pergi jalan Malaysia galik online tapi tak ngajar tu. Assalamualaikum Ustaz Beron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bezu audoi Ustaz Tukar Ali. Ada lagi bezu memang ini rumah dah bezu dah. Ada lagi. Tukar Ali ki cemut baru ni. Walau lagi di Bromo baru ni singgah masuk di di Surabaya. Nah, lepas tu kita tengok di farm ya bezu dah. Tengok di farm Pak Duk Pego farm kafe dia. Nah, ya Pego apa? Musa dah, Musa. Bukan Musa, Musa. Ya Pego Musa. Untuk makan kafe, lepas tu ya keluar tu baik, lepas tu ya tapih, ya basuh, gapo siap lakor lah. Nah, dia kata, boleh makan Ustaz kafe ke camut. Hari tu nak makan telah air tu. Supur jangan telah air. Kayak ke mana? Ha, nak banding mudah-mudah fatwa ulama kata, supur dengan telah air tu lah. Air yang telah tu baik kau ana. Kau mulut. Dok, kau jalan najis tu juga. Tapi, sebab tu telah air dia kita nak makan, kita kena basuh cuci dulu. Dari luar tu. Jangan kita beli mari sengapik pakai katok pah boleh pinggir. Tak boleh. Nah, tangan kita pergi. Lepas tu orang jual roti yang nombor satu sekali. Ingat baik orang yang makan roti tu kat mana? Nah, orang yang makan roti ni. Ingat apa tu orang jual roti pun dia kena ngaji. Kena belajar juga tu deh. Nah, dia jual roti. Beli telur sengapik mari. Pakai pergi di sengapik pakai katok pah. Boh dalam roti telur tu. Nah. Katok pah boleh letih telur. Pah tangi tu bekeh. Pergi telur air najis. Tak basuh. Nah. Bo telur air tu tak basuh. Ia najis. Lekat tangi. Pah tangi ke kami roti pulak. Jadi kita makan najis bi. Habis tu gelap perut tu. Nah. Nak nego, nak gapo kena belajar atik agama. Ha, abang respon tu jugalah. Cafe Kis Syamuk tu support tu juga okun dia. Madu. Nak keluluk ada sedap. Mau tau? Ay, sedap madu keluluk. Ah, jadi, bagai rare tu setahil tu. Tapi, kita pakai madu lebah dah setahil. Nah, dalam tukar Ali ni, jatuh dengan madu lebah siap. Madu boleh semilir lah. Hak ketik tani FC marah. Tak gitu. Bekok bom. Nah, Alhamdulillah. Dah, terima kasih lah. Nah, kerana apabila ada ngajar, nama kata senyap, Ustaz ada bunyi eh. Bawa Ustaz ngajar, Ustaz ada juga. Bahasa nak suka juga. Ya gitulah lebih kurang. Itu Haji Jak. Haji Jak atau ya doh, ya ledoh, ya ledoh. Gitulah. Baru ni sakit mata. Mata hingga dah sakit ni. Nah, hingga dah mata. Sakit muka lain pula. Nah, Alhamdulillah. Hari ni kita sambung cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, semasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di bumi Madinah. Nah, jadi masa Nabi duduk di Madinah ni banyaklah yang Nabi hantar surat-surat untuk dakwah. Jadi Nabi hijrah ke siapa? Boleh makhluk Abid dah kan? Eh? Boleh makhluk ada lagi lah ni. Ha, hari ni. Berapa dah hari ni? 7, 8 Rabiul Akhir dah. Oh, habis minggu dah boleh makhluk. Eh? Habis tak apa, kita bukan nak ngajar Nabi boleh makhluk saja, boleh lah kita ngajar juga. Nah, lalu tu kita boleh sama-sama ikuti lah. Nah, boleh kita sama-sama ikuti kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ni insya-Allah. Ya. Hari ni kita nak bagi penerenge ya sakuk pahuk dengan masa Nabi umur 53 tahun Nabi hijrah gi sampai di Madinah dah. Patu peristiwa yang berlaku di atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di bumi Madinah. Nah, jadi masa Nabi duduk Madinah tu banyak karolah yang berlaku dia. Antara peperenge, nah antara orang Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Qainuqa wak rancangnya untuk nak bunuh Nabi dan juga beberapa karo yang Nabi jumpa di bumi Madinah. Tapi malam ni Ustaz nak perhabis dah lah. Nak perhabis dari tajuk sebagai rekasih lah kerana kita ambil tafa'u dengan bulan Rabiul Awal baru ni. Lepas tu mari bulan Rabiul Akhir ni kita ada sikit lagi cara Nabi. Berlepas pada kita royak sikit sebanyak peristiwa yang berlaku di atas Nabi di Madinah. Lepas tu kita nak pergi di adab pula. Kita nak masuk kerana tajuk kita ni adab orang Islam. Tapi adab hak kita Ustaz royak alam ni adab sakut pahak dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan juga banyak karo lah. Karo-karo yang Nabi jumpa di bumi Madinah tak kira lah. Dengan sakut pahak dengan beberapa karo. Lebih-lebih lagi peristiwa dan juga ia panggil gapo? Ia panggil mukjizat yang sahabat dapat ikuti, yang sahabat dapat nah lihat yang berlaku di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa Nabi duduk di Madinah tu banyak perkara sangat. Nah, lepas tu mukjizat Nabi ni banyak. Banyak perkara mukjizat yang kita tak pernah tahu mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi tu ada gapo ratik banyak kita tak tahu. Nah, ha, tu perlu kita tahu jugalah. Nah, walaupun kita nah dah habis dah bulan Rabiul Awal, nah tapi kita boleh ikuti sejarah Nabi, kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau kita dengar kisah Nabi, kau kita sayang kepada Rasulullah. Kau dengar kisah Nabi, kau kita kasih kepada Nabi. Tu tujuan yang paling besar sekali. Nah, ha, tu di antaranya. Ha, lepas tu akhlak Rasulullah ni yang besar lagi. Nah, tetap akhlak Nabi ni paling besar lagi. Akhlak ni panggil apa? Perangai, cara hidup, sirah. Nah, the way of life, cara hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semasa di Madinah. Akhlak bagi dia macam mana? Nabi hidup macam mana? Ha, tu kita nak ambil pengajian dia. Dah. Kalau hal dengan isteri pun macam mana Nabi hidup? Banyak perkara sangat. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan kita boleh dengar. Jadi tahun mula-mula Nabi sapa pergi Madinah tu bulan Muharram baru ni kita sambut ma'al hijrah ke. Kita dengar hijrah Rasulullah, kita dengar hijrah Rasulullah tu kita tahu belakang dah masa Nabi hijrah pergi baru ni tu. Sarina ke curat yo kat na. Hajah Sarina kita baru nampak kat na weh. Kat na duk komen boleh hadir ustaz tak nampak sing bawa kat na hatta mari jiji tu baru nampak kat na weh. Nah, bejak kita pun sama juga. Bejak kita sebelah halik. Nah, Aimloh. Apa khabar bejak? Nah, semoga sehat walafiat. Doa lah. Nah, Kak Joh kita pun sehat belakang dah tu. Alhamdulillah. Nah, nanti set-set kita. Kita pergi waksud haya kapung mau bejak sekali. Nah, kita pergi kakak si minyak tak eh sekejap lah. Kita buat kakak si minyak tak eh sekali. Nah, nampak jadi tu bejak tu. Jadi tu. Alhamdulillah. Nah, tu di antaranya. Nah, hak besar-besar tu sebab Nabi duduk di Madinah ni banyaklah. Nah, hingga siapa sahabat Nabi sekali-sekala sahabat Nabi tu. Nah. Kuati tengok Rasulullah nak ngaji. Nah, Bang Heng pak rasa masya-Allah. Bos. Hai. Bang Heng kita mari. Apa khabar Bang Heng weh? Nah, semoga sehat wal afiat pas semua tu lah deh. Pekala tu lah, Masya Allah. Semoga. Nah, Hajah Wanida kita, Ustaz Mat pun sama-sama juga belah lek bandar. Alhamdulillah. Nah, yang mana hatta risalah mari, kalau Ustaz tak baca tu, minta tulis aku G dua kali dah. Tulis aku G dua kali, dia panggil, bird. Nah, kan pitkan, kan mongin. Nah, kita buka lah tu, dia kita tekan G dua kali tu, ya buka kelihatan. Tidak tak gari tulis kata-kata. Weh, no Ustaz lo ni tak ada baca nama kita. Ha, ya ada juga lagi kita. Kami mari nak dengar kot. Suara kan. Kami mari tu nak dengar kot. Maka sekurang-kurang ustaz baca komen kita. Ustaz koyak nama-nama ha tu gitulah. Ah ha, kadang-kadang kalau kita tak ada tulis pun sekarang mari tu kadang-kadang tak ada naik sini. Nah, memang apa ni bukan memang. Ah sekebek ya katuk. Sekebek ya katuk tak sewi napaklah cak mudah-mudah kak. Dia tutup kelihat dia tak garih. Assalamualaikum Ustaz Abtuyu. Ha, Ustaz Sayuti kita. Apa khabar Ustaz weh? Air komis ni jangan lupa tu air komis ya. Ha, jangan lupa kita ada janji tu dah. Nah, kita makan pulut mempepang kita. Pulut marang ni nampak dia mau pergi. Tapi yang pada set kita ni air komis. Ha, boleh hari nak buah banyak. Kegiatan tu Sayuti. Ustaz Sayuti. Sayuti yang makan mempepang dulu. Lepas tu hak kita pula eh. InsyaAllah ha. Lepas tu sudah Ustaz Sayuti. Ustaz Lekumar pula. Oh, yang kena ada. Kena ada khitah yang panggil eh. Alhamdulillah. Ha, tu dia antara. Ya, sebab tu apabila Nabi pergi sampai di Madinah ni banyak karalah. Kalau ustaz nak sebut tentang hal peristiwa yang berlaku di Madinah ni rasa pun sebut tak habis. Macam mana karo-karo yang Nabi jumpa, orang yang jumpa dengan Rasulullah, macam mana demo ni pergi jumpa dengan Nabi, ada tengah sahabat tu aje hang tak? Orang hak tak masuk Islam lagi. Nah, Ajilik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ajilik apa khabar? Ujian tak weh? Nah, ku I'm low. Nah. Ku I'm low. Nah, ku I'm low. Kawasan tu. Ayah weh tu ujian turun tak weh lah ni. Bunyi kata ujian lah ni. Nah, Ajilik kata ujian sedap ustaz tu. Ujian sedap ustaz tu. Parok sikit kafe tu kat Ali. Nah, gitulah lebih kurang. Nah, sebab apa? Sebab pada masa Nabi duduk di sana, okay? Ya banyak peristiwa yang berlaku. Hingga siapa kadang-kadang penduduk-penduduk Madinah asal tu. Kalau tak ada masuk Islam dengan Nabi. Kadang-kadang ia bunyi khabar tu. Oh, Nabi Muhammad hijrah mari Madinah dah. Ya pergi perhati tengok Nabi weh. Pergi perhati, pergi duduk ber tengok. Serupa dengan Abu Sufyan juga. Abu Sufyan, Abu Jahal. Masa duduk Mekah. Masa duduk Mekah bila Nabi nak hijrah mari Madinah. Mereka ni perhati tengok Nabi. Abu Jahal di. Nah. Amr bin Hisham, Abu Jahadi. Nah, Abu Jahadi kan ada dia duk dia sore-sore dia, dia ada mikir juga bukan ada otak Abu Sufyan ni. Nah, Abu Sufyan apa tu Abu Lahab. Nah. Kok ya ada dia, dia duk dia sore dia kita tengok Nabi. Dia nak dia nak tengok orang nampak dia malu. Ah ni, nak ayat tak ada juga dalam hati dia tu. Sebab itulah Abu Sufyan sendiri saat ni. Nah, Abu Sufyan sendiri ni, dia masuk Islam tahun 8 hijrah. Nabi buka Mekah. Sebab dalam hati dia ada nak ikut agama Islam. Tapi, dia nak pergi tak boleh. Sebab dia fok set-set dia tu, hok kerah palo saja. Dia pun kerah palo juga, tapi dia makan pong sikit. Tak gitu. Nah, dia nak pergi kerencai ke Abu Jahal. Dia nak pergi masuk agama Nabi kita, kerencai ke Abu Lahab. Nah, nak pergi kerencai ke pok tua-tua dah ada di Mekah. Lalu tu dia duduk di Yesor dia. Abu Sufyan. Lalu tu lah. Nabi kita ni hijrah pergi di Madinah. Maka Nabi buka Mekah. Tahal apa tu lah. Abu Sufyan. Abu Sufyan baru masuk Islam. Ha. Itu nak oyak ke apa? Nak oyak tu. Masa Nabi duduk di Mekah diri pun duduk tilik Nabi. Duk tengok Nabi. Allah, moleknya akhlak Muhammad weh. Tapi tak boleh. Lupi. Lupi duduk kat nung. Ha, lupi dia kalau nak batal tak boleh, turut lupi dululah. Ha, tiba lupi tak ada, dia pergi selik, dia tengok cara Nabi semaya, cara Nabi kecek. Dalam hati dia tu ada ke apa? Nah, ha, ada berasa, oh Masya Allah, baiknya akhlak Muhammad ni. Jadi bukan hak fok-fok musyrikin kurih duk tutur, duk kata Muhammad ni orang tak molek. Kerana dia mari saat ni tu, nah, dia suruh kara yang molek, dia lari kara yang jahat. Tu yang Nabi bawanya. Lalu tu dia mikir, tapi set-set, hak ketua dia duk kerah pala tu kan. Alih. Ha, ah, dia tak ada lakan hit telefon ni. Alih. Nak ikut Muhammad. Alih. Ha, tu parok berat nan ni hal tu. Nah. Nah, Kak Dah. Assalamualaikum Ustaz. Dan sampai umrah nanti tahu reka. Dan nah. InsyaAllah. Dan. Alhamdulillah. Itu di antara dah. Lalu tu nak oyak kata akhlak Nabi. Nah, cara hidup Nabi saat ni tu. Ada tarik ke. Hingga siapa orang tengok. Sebab tu Nabi kita SAW. Masa Nabi duduk di Madinah, okay? Nabi tak kena duduk kecek banyak ali. Nabi tak kena duduk kecek banyak, tak kena hurai banyak. Jadi orang tengok cara Nabi jalan, cara Nabi gaul dengan orang, cara Nabi kecek, semua tu orang Madinah tengok tu kuasa nak ikut Nabi. Ah tu royak tu hebatnya agama. Patu tu heroyak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tak utuh Nabi malaikat, aku utuh dia saat ni untuk sapa rahmat ke sekalian alam. Nah, jadi orang hok duk tengok duk gapo tu, kuasa nak ikut Nabi. Nah, kita lah ni buih ulok-ulok. Nah, ceramah pak je ada-ada. Nak suruh baik, tak turut ke abuk pun. Ha tu nak oyak. Nah, Sufyan bin Ruslan, masya-Allah. Nah, Ustaz Sufyan kita apa khabar weh? Nah, Sufyan ni duk lewat wakak dah tu. Oh, masya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Kau tahu mau cak cing sian cak Ustaz ni. Alhamdulillah. Baik ah. Bakat-bakat ikut. Bakat-bakat ikut kisah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha tu nak oyak ke apa? Oyak atau cara hidup Nabi. Sebab tu masa Nabi duduk di Madinah. Nah, masa Nabi duduk di Madinah. Pelanduk ni eh. Pelanduk nak ikut Nabi. Seekor binatang. Pelanduk. Pelanduk ni gapo apa kita? Supaya binatang pelanduk, binatang kejir gitulah. Binatang hutan. Satu ketika, nah, Nabi jalan lalu di tepi bandar Madinah. Satu ketika Nabi jalan, ada sebut lagi tak sirah. Nabi jalan di kaki bukit tepi bandar Madinah. Nabi jumpa dengan seekor pelanduk kena ciding. Apa sebab esok banyak kali dah sejarah ni. Tapi, hok baru masuk dengar tu, boleh masuk dengar pula. Ha, tu lah. Sebab tu kisah Nabi ni, kita royak, ia tak ada rekan baru. Nah, ia rekan hok dulu-dulu belakang. Kita royak ni, cumanya cara penyapai ye. Nah, lalu tu, satu ketika Nabi jalan di kaki bukit, bandar Madinah. Nabi jalan lagi, jumpa dengan seekor kijeh. Seekor pelanduk. Ada gitulah lebih kurang binatang. Binatang yang orang terhijidin. Eh. Kalau kat bukit kot. Bukit burung lah bejak. kalau bejak kat no. Burung mata. Nah, dalam pek nama. Nah, korak nuk dah. Tak nak gacik banyak dah. Eh tu bejak. Kat no duk suka main tu. Tak. Ha ni. Peseng orang yang wahai tanik. Wahai teh. Bagi hutan. Nah. Tanik bagi hutan. Teh ciding bagi dalam hutan ke. Lalu tu, Nabi lalu pak kita tengok seekor pelanduk saat ni kena kijil. Seekor pelanduk kena ciding. Ciding ni adalah cara teher tak nak royak. Dah ciding, ya dia banyak orang teher ciding lah. Ya ada hok tok pesen cokong pesen tu. Ada tok hok tali herik atas. Ada hok pesen tali, hok tia duk gitu. Boyo mari jejok, pah ya jetak, ya disipu kaki. Gitulah ciding lebih kurang. Nah, so ya dah. Salam, assalamualaikum, assalam. Ilham lantam. Nah, assalamualaikum, assalamualaikum, assalam. Marian. Nah, ya maleh. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalam. Jawab salam belakang deh. Jadi apabila seekor pelanduk kena ciding saat ni, duk mesti nak pergi tak boleh. Nak pergi tak boleh. Tiba-tiba Nabi kita lalu mari. Nah, tu dah Ustaz atas hadis mari tu. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Tu memang dia tu hadis Nabi. Nah, tu lah Nabi dibakit ke? Nah, untuk nak tunjuk memperbaiki akhlak-akhlak kita dah. Jadi apabila Nabi lalu, pelanduk yang lekat di siding itu berkecek betul-betul dengan Nabi. Ha ni satu di antaranya mukjizat Nabi, binatang boleh kecek dengan Nabi. Nah, binatang boleh kecek. Tapi kalau kita duduk dengar, kita tak dengar lah. Kerana ni bahasa binatang ni Nabi tu boleh dengar. Binatang, oh ya, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tolong buai amba boleh dekah ni. Tolong buai amba boleh kah. Binatang kecek dengan Nabi. Minta tolong suruh Nabi buai. Kerana binatang saat ni, seekor pelanduk, dia pergi kena ciding eh. Tak boleh pergi lekat kaki. Nak pergi tak boleh. Lalu tu, minta suruh Nabi buai. Buai kaki dia. Bakpo buai bakpo, aku ni tak boleh nak buai kamu, wahai pelanduk. Kerana mu ni hak tu weh, hak tahir ciding ni. Ha, kerana ya binatang bukit. Ya. Ha, binatang bukit, hak tak ada tu weh saat ni. Tu weh dia. Ha, itu Nabi nak pergi pandai-pandai nak buai tak boleh. Kerana hak ke. Nabi kata, aku tak boleh buai. Nah, kerana mu ni hak ampunya tuwe hak teh jidin ni. Tu tuwe dia. Nah, lalu tu binatang pelanduk wayak. Ya Rasulullah tolong ha, tolong ha. Kerana ambo tinggal tu bik cari makan saat ni tu. Ambo tinggal tiga ekor anak ambo duduk ada lubeh. Nah, ada lubeh le sarai lah makna kata. Tiga ekor anak duduk le sarai. Lalu tu buai lah setah. Ambo janji wahai Rasulullah. Binatang kecek dengan Nabi. Ambo janji wahai Rasulullah. Kalau Rasulullah buai ambo, ambo nak kelik siapa di sarai ambo, ambo nak menyusu anak ambo. Biaya kenyir menyusu. Lepas pada tak ambo nak mari pula sini. Lepas tu Rasulullah keikat ambo semula kaki ambo. Ah, tu noyak binatang ni. Minta tolong Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh buai. Nabi pun sekata dengan wahyu tu lah. Nabi pun buai. Moga pelanduk janjing dah dengan Nabi. Kalalah Rasulullah buai ambo nak kelik nyusu anak ambo kenyir sudah. Ambo mari pula sini Rasulullah tamaklah ambo semula. Nabi pun buai sungguh. Nabi buai lepas pelanduk kelik. Nabi tunggu situ. Nabi tunggu situ. Nah, lepas masa sejah. Nah, setengah jam sejah lebih kurang. Pelanduk saat ni cetik, cetik, cetik, cetik mari. Mari tempat Nabi mula. Mari tempat Nabi sudah dah. Holok kaki bin Nabi tambak kaki dia. Allah, Masya Allah. Nak royak betapa baiknya akhlak Nabi. Binatang nak turut Nabi. ni berat kita ni. Ya, nak banding dengan pelanduk masa Nabi sana tak boleh banding kita aja. Tak, tak gitu. Ha, kita ni saya diri adik akak dok lah. Kita saya sendirilah nak banding tak boleh banding langsung. Neroyak gapo? Neroyak tu akhlak Nabi saat ni kok Masya Allah sungguh. Binatang ni janji dengan Nabi gi mari semula biar ikat beja. Ha, ikat semula. Maka Nabi pun ikat kaki pelanduk saat ni. Ikat kaki pelanduk. Nabi pergi wawa dalam bandar Madinah. Siapa ada siding pelanduk tik? Dia tak ada siding pelanduk tik tepi bandar Madinah ni. Ambo nak minta beli. Ambo nak minta beli. Nah, kerana seekor pelanduk saat ni tu, hak kena siding saat ni tu, dia ada anak tiga ekor dalam sarai dia. Dia kena duduk ngasuh anak dia. Kena duduk nyusuh anak dia. Lalu tu ambo nak minta beli kalau dia ada tuwek ampunya, tuwek siding ni. Jadi tak ada di antara

Tak leh duit kita ni. Duit nak beli baju dia. Bajak aja tu duit nak beli baju dia tak leh lah. Lah ni kena nyembuh pahang dia. Kerana pahang dia luka banyak. Buah banyak. Nak beli baju nak nyembuh. Tak ha, bajak apa. Bajak 300 rah tak leh. Minta ke bajak kat no pula. Ajak eh. Eh tolong ajak kat no sah. Nak pakai duit 8,000 kot ni ha. Nah. Nak pakai duit 8,000 kot. Boleh tak boleh ha. Bajak pun. Okey betul benar. Kamu ke bajak baik. Duit ni kita duk pakai musim modal ni ajak tu. Kan Haji Lee. Haji Lee teluk. Ajak tu eh duit ni musim modal lah ni. Nak bayar go rago, rago mak teh. Rago mak teh ke rago dok kain ko dia lah. Tak ada tak ada tak ada ni. Hei tak apa ha kawin nak putih star yo. Kawin janji ni kawin janji. Wallahi ni. Oh sedak dah janji mari kelima supuh halu. Wallahi ni. Kawin nak 8,000 kan? Kawin nak akan 5 hari ya, 5 hari. Kawin ambil hari ni, hari senar. InsyaAllah. Hari senar. Hari Jumaat, kawin bayar. Kalau orang janji gitu, pakai tak sahwi tu. Bahawun juga. Tak gitu. Bahawun juga. Bahawun tak ada harap. Alah, 5 hari, 8,000. Hari senar, kawin bayar. Nah, kalau wipak, senar. Berapa kali senar? Berapa kali senar nak boleh bayar tu manusia kalau janji kan janji 5 hari 18 tahun tak ayah lagi tak ada banyak 8,000 kot ya tak ada ayah lagi nah jumpa muka wak dok gitu ya jadi kita ni malu nak tegur dengan dia tu manusia kalau janji tapi tak suka dengan natih pelanduk ni natih pelanduk di Madinah saat ni kalau Masya Allah. Ya Rasulullah lepas hamba star Rasulullah hamba nak pergi klik nyusu anak hamba. Hamba mari pula lepas nyusu. Nabi tunggu tengok. Lepas pada sejel. Kenyek. Mari sungguh pelanduk saat ni. Mari tempat Nabi. Suruh Nabi ikat semula. Masya Allah. Hak ni binateh. Dah. Kalau nak banding mudah-mudah kita teruk dah nateh lagi lah. Dok. Janji bahong. Nah. Kalau janji nipu. Itu manusia. Dok. Tapi bukan agama kita lah. Ada oyak. Ada oyak yang duduk kok pangan kok. No. Israel. No. Kayak gimana? Bejak. Beli yang terlalu bejak. Tukang dengan wadokan. Tak. Ini tukang dengan bewok. Tak. Tukang dengan bewok ada masih. Ibu dok. Eh. Ha tu nak oyak suasana hidup lah. Dia tahu. Kisah Nabi saat ni kok. Masya Allah. Masa Nabi duduk di Madinah. Nah. Engkau siapa? Mimbar Nabi boleh kecek dengan Rasulullah. Mimbar Nabi ke? Pak Nabi dia baca ketubuh semua. Boleh kecek dengan Nabi. Nah, riwatid kumke, Masya Allah. Bang Muslim. Apa khabar bang we? Bang tu ni, kan melancong kat Kak Yang you ni, Ustaz. Kita Ustaz ni. Ni. Alhamdulillah, Insya Allah. Dah cer, Insya Allah. Nah, hari ni dah cer, Insya Allah lah. Atau di antara dah. Ngeroyak tu suasana hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita dengar kisah Nabi banyaklah pengajaran-pengajaran dan juga ibrah-ibrah yang kita boleh ambil. Sebab itulah dalam bandar Madinah semasa Nabi hijrah pergi sampai di sana tu tak ada bunyi gapo-gapo. Dalam bandar Madinah tak ada bunyi apa sekarang, bunyi gapo? Bunyi karo yang baik berlaku. Bunyi karo molek semua. Tak ada temu dengan berita. Tak ada jumpa dengan orang nyuri, orang nyamung ke apa. Nah, selesai dengan maulid. Hak ekonomi pun, cara hak ekonomi. Nah, hak pergaulan sosial pun, hak pergaulan yang baik berlaku semasa Nabi itu ada. Tak, kan? Atau contoh yang baik saat ni daripada Nabi kita, sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah kita kena dengar, kita kena ambil ibrah, kita kena ambil pengajaran melalui kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak gitu. Sebab itulah dia kata dengan sejarah Nabi kita rasa haye, kita rasa cinta. Ramai-ramai ustaz bertanya hujak, macam mana pergi duduk Madinah ustaz? Kalau kita minta masa nak tambah sikit di Madinah boleh ustaz? Ha tu hujak. Kelima hujak tu. Kalau kita nak tambah masa ustaz duduk Madinah masa tak puas ustaz nak duduk tambah lagi ustaz. Macam mana ustaz ni? Boleh ke tak boleh ustaz? Boleh ada apa bayar hotel. Nah, Allah, tu suasana hidup

0: Allahu Akbar.
1: Inilah stesen radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Nah, di zaman ada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga sahabat-sahabat Nabi semua saat ni gak, masya-Allah. Nah, tiru budak-budak cinta rindu kepada Nabi, budak-budak, budak lalu ni. Nah, nampak Nabi gak wacik-wacik lalu kita lah ni lah. Panggil wacik-wacik masuk dekat dengan Nabi saleh, sebab tu dalam sirah atau Nabi jabat saleh dengan orang bahu lekat di tangan. Nabi suka rosak kepala anak-anak. Bahu sedap pada anak-anak tu. Dah. Alhamdulillah. Itu di antaranya. Nak royak ke apa? Nah, nak royak kata cara hidup Nabi. Akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cara Nabi dakwah. Semua termakai dengan orang. Nah, sebab itulah dalam bulan Rabi Awal ni. Kita dengar orang baca Zangi. Nah, kalau dengar baca Zangi Jawi, sedap lagi. Nah, dengan Zangi Jawi kot, Masya Allah. Ada penuh. Ada cukup lekat dengan kisah Nabi, dengan cara hidup Nabi, nah pergaulan Nabi macam mana, akhlak Nabi. Sebab tu akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di antaranya iaitu gapo di antaranya tangi baginda. Nah, tak pernah menyentuh kulit perempuan yang bukan hamba, yang bukan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang bukan mahram. Tangi kulit Nabi ni tak biasa tepuh dengan orang perempuan yang perempuan yang tak halal tepuh. Nabi tak biasa tepuh tangi Nabi. Nak oyak apa tu? Akhlak yang mulia. Nak oyak tu Nabi ni bukan orang hok ngaruk hok musyrikin duk tuduh main gitu dak. Nah, lepas tu berita-berita baru-baru ni ke kata Nabi Muhammad ni buahitin tu. Ha tu berita. Nah, besok viral di Fransa hari tu dah. Viral di Fransa hari tu, okay? Nah, hok kata mik buat kartun Nabi lah, Nabi tu duk mengajak ke Nabi. Buat gambar Nabi. Lepas tu buat Nabi tu, wahai budak tino umur 12. Wahai budak. Wahai ingat tino, ingat siapa bini Nabi tu ramah. Ya lolian. Saya ingat lagi berita. Masa 4-5 tahun lepas tu. Nah, orang yang buat kartun Nabi tu. Mampuh dia orang Fransik. Mampuh dia tu. Tu yang laknak tak dunia. Gitu. Tu yang pelagor kereta dia. Lepas tu kereta dia bakar. Kereta dia bakar. Membakar kereta tu. Dia lekat lah kereta. Bakar dia hidup lah kereta. Nak yakwi. Ha tu. Orang ngejek. Orang ngaruk, orang jahat. Nah tu, cara dia dakwah. Nah, cara dia dakwah. Cara dia nak jahat, nak mampu, nak jahat Islam. Tapi, tu tengok dalam kisah. Kalau kita baca kisah, tak ada. Tanya Nabi tak bisa tepuh dengan orang. Nah, tak bisa tepuh dengan orang yang bukan mahar. Yang bukan mahar. Maknanya kata Nabi tak tepuh, Nabi tepuh. Tanya Nabi. Kulit Nabi tepuh dengan isteri Nabi. Nah, dengan orang hak sah, dengan orang tak sah nikah yang Nabi tepuh. Orang hak sah nikah tak biasa tepuh sekali habuk pun tangan Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita ni termasuk dalam seorang yang sangat suka sedekah, suka derma, suka sedekah. Nah, kerana apa? Kerana Nabi tak biasa sipai duit walaupun satu dinar. Tak biasa sipai duit. Tak ada cara harui. Sedekah. Ada nampak orang minta sedekah. Tak ada nampak orang susah. Nyolong. Nah. Satu dirham pun tak ada di rumah Nabi. Duit Nabi-Nabi tak rasa sipir sikit abuk pun. Itu cara hidup Nabi. Nah, tu noyak tu baginda Nabi kita SAW tidak akan membawa masuk ke dalam rumahnya. Duit Nabi. Walaupun Nabi neko, orang kaya ke apa. Tak rasa pun. Duit ni untuk sebar Islam je. Nah, tu sebar Islam. Sebar agama kepada kita. Sehingga baginda dapat nah mengatur pemberian kepada sesiapa yang memerlukan. Hingga siapa duit Nabi yang ada tu, Nabi boleh hantar. Pihak yang perlu, pihak yang kena guna, Nabi hantar, bagi, bagi, bagi. Masuk dalam orang suka dermawan. Sebab tu Nabi sebut apa dalam sebuah hadis, Nabi kata, tak ada seorang buk pun, yang suka dekoh, sesok. Tak ada. Nah, tak ada seorang buk pun. Nabi royak ke apa? Nah, tidak ada seorang buk pun. Orang yang sedekah, tapi jadi susah, jadi sesak tak ada. Nah, bejak senang bin Europe lah. Tidur apa? Bejak tidur awal dah ni. Bejak dah kaya tu, ustaz kita tak ngajar lah kau. Uti lah kau, pergi Mekah lah kau. Ha, tu boleh hadir. Lepas tu Facebook tak ada cinta bejak tu. Nah, ya kena bejak kat no lah. Cuma, hey ustaz ngajar lah ni weh. Ada akan roti dok lah ni. Tak kaya ke mana. Dah. Allahu Rabbi. Tu noyak tu Nabi suka sedekah. Kita hari Jumaat. Saya dah tengok mayat maat. Tak kira lah sejik mana. Tengok batin lalu serai. Pray. Bunyi kejut sentok itu. Batin. Nah. Pray. Hak tak apa lagi hak pray. Hak lalu lepas ada juga. Weh. Nah, badai dah hidup. Nah, bunyi kata dia ratus rah. Dok. Beli dokang ni 2,000, 2,000 ragos malah. Dokang moktel 2,000 ragos malah. Bos yang. Nah, batin lalu lah. Batin lalu saja. Ay, maaf. Allah rugilah kita hidup ni. Rugi. Nah, orang mami tak dekat rumah kita tak widah. Ay, maaf mengukar duit batin pun tak jam bubuh juga. Gi siapa sejik kagak habis lah kocek ni. Nak cari hak skop duk mana hak skop. Lu hak masuk sewing tak ada. Hak masuk sewing E tak ada duk mana duit. Ada hak 50 stel. Duk cari hak tu. Buka beg duit tengok duit 100, duit 20, duit 50. Tak jangan nyabut sekeping boh. Duk cari hak skop. Lah cari tak temu hak skop dalam baju son. Batin lalu saja. Gambar wah ni. Kita tengok sendiri. Dok. Ah oh, gugi. Gugi dunia akhirat. Dok. Lepas tu ngepek kau tak email. Apa tak email tak boh air kita. Apa sejik kita tak ada. Tak ada boh air tak email. Haa mula ngepek kau tak email lu. Ngepek kau tak email. Apa sejik tak ada boh air. Tak email kata nak boh air. Duit batin 300 kot tak boleh. Makmu 80 ke. 300 kot tak boleh seminggu nak boh air. Apa kerah tak email tu. Tak itu tak email leh. No. We ada. We patut. Janilah kalau nak buah air sejik kok. So kurir-kurir sore tu 20 kok duit batin seminggu. Bukan sehari. 20 kok seminggu. Allah cuba kita jadi tangan atas tengok. Tengok Nabi. Tak pernah Nabi taruh duit skop pun. Dia satu terakhir tak bisa taruh duit dalam rumah. Boleh duit gapo nego gapo tengok. Pihak susah hatah. Pihak kena perlu hatah. Nabi kita SAW. Panggil apa? Nabi yang suka derma, suka sedekah, suka buat kebajikan, suka infak. Tu cara hidup kita. Kita kerja. Nah, cuba kita dekah. Nah. Cuba dekah. Kita kerja. Kat mana? Kat mana belah? Haji Lutfi. Masya Allah. Apa khabar weh? Nah, mana? Kenuak dah. Kelisah. Nah, Masya Allah. Kenuak pun tak. Kat kenuak tu dah tak? Haji Lutfi kita dah, Masya Allah. Sebab tu, kita, cuba kita ambil duit. Hari lain, saya tahu, hari maaf. Hari batin, duit batin. Batin jalan hari, cuba kita ambil duit. Cabut 20 kot dari poket, boleh batin tengok. Lepas tu, nyawa kita. Kuasa walahan. Nah. Nabi sebut dalam hadis, Dawu mardakum bisadaqah. Mufubaklah nyakit kamu, dengan musdekah. Ha. Nabi suruh kita fubat Haji Mat. Eh. Nah. Haji Mat. Nabi suruh kita fubat dengan sedekah. Dawu mardakum. Fubaklah nyakit kamu. Bis sadaqah. Hei, kok mana? Nak royak kata apa? Nak royak kata dengan sebab sedekah saat ni. Itulah Allah Ta'ala akan sembuh penyakit kita. Dengan sebab kita sedekah itulah. Tuhan akan hilang penyakit kita. Cuba tu. Kita perhati tengok. Kalau orang meminta sedekah rumah kita cabut duit boh dalam bekah. Minta sedekah. Nyawa kita wasa lain. Ha, tu royak tu. Bawa kita sedekah, Pak. Hai cai long. Dada wasa luah. Napah wasa kenyi. Ha, tu dengan sebab sedekah. Kalau Nabi royak dah, okey? Dawu mardakum bisadaqah. Nah, boleh cak, ya. Jadai hai, wai-wai, kerap. Ha, tu betul. Ini nak royak. Ini Nabi royak, bagi saya royak. Nah, pasal nak minta sedekah ke apa malam ni? Nak royak tu cara hidup Nabi. Sifat Nabi kita, sallallahu alaihi wasallam. Iaitu Nabi hidup termasuk dalam orang yang suka dermawan. Orang yang suka sedekah. Nah. Suka sedekah. Sebab itulah hari lain tak sah. Payuh hari lain. Nak royak hari Maat tu ya. Nah, hari Maat. Cuba kita istiqomah tengok. Tak sah banyak. Nak buat 100 seminggu tu takut payuh sangat. Banyak. 20 kot seminggu. Eh. Kalau kita buruk dah batin 5 kot seminggu dah. Tak sampai sekut sehari lah nak ayak we. Lepas kalau kita buruk 20 kot. Nah, 20 kot tu berapa ya sehari? Kalau itu. Nah, 20. Han dengan 7. Tak sampai 3. Tak sampai 3 kot sehari. Ha, tak sampai 3 kot sehari. 2 kot sama lebih lah sehari. Seminggu. Kita boleh lewati 20 kot. Tak apa, 2 kot sama hal ni. Sehari, cali lah tengok. Sebab itulah, kalau sejik kita ni, kita nak pergi maju sejik. Kita duduk sejik, nak tengok sejik bersih. Nak tengok sejik tu ada air sejuk, sedap mayih. Hei! Duit batin. Nak bayar duit api tak cukup tak emel tu. Tak emel pun, orang tak emel pun, wahai masyarakat. Kata, boleh ni gaji kita, jeng gulak tak emel tu. Siapa tak ada cokan tak boleh ni. Gaji RM3,000 sebulan. Padahal ayah duit api sejik. Ha. Untuk email. Untuk email tu kata nak ajak tu bila lagi shalom roti lah. Okay, roti kot tak baru. Nah. Itu di antara. Nah. Ustaz Jimat mai pet hong ke ni. Ustaz Jimat. Ustaz Jimat ada bilik dah. Eli. Dah beli cari nyakit halu. Alhamdulillah. Itu suasana lah. Sebab tu lah. Noyak tu Nabi saat ni tu. Nabi yang suka sadaqah. Suka derma. Cuba kita terah tengok deh. Nah, hari Maat ni terah kita buat pergi 20 kot. Boleh pakai. Boleh pakai. Berbatin lalu mari kita buat 20 kot. Terah tengok. Kita jangan dekau. Kita ni dekung Allah gaji 450,000 sebulan Allah. Nak gigi akhirat tak leh lah seminggu. 20 kot seminggu. Nah. Ni kita kena patiwak dah duit batik. Kau kerain-kerain tu kena patiwak dah Allah. Sejik kita boh air lagi. Harga air saja sebulan tu 4,000 tak cukup. Lepas duit batik boleh 200 seminggu. Sebulan boleh 800. Ha. Kau makan sejik ngeluh tak mau. Sampai bulan. Tak main kata duit api sejik tik luk ni. Kena potong duit gaji bukan makan. Bukan makan boleh 500 je boleh. Tok berk pula 3 bulan sekali. Tok bukan makan tak jenggot. Tok gitu. Abad tu cuba kita. Batik lalu tu jangan we lepas saja. Lepas tu jangan bunyi kerain. Buat ketah tu. Allah duit penuh lah ketah tu. Okay? Buat ketah tu lah. Allah Masya Allah. Ingatlah. Skop kita we. 10 hingga sampai 700 tu yang gana. Tanya orang yang suka sedekah. Adakah rezeki dia tu yang tarik klik? Tidak. Tu yang kau tambah banyak. Kau tu buat banyak, tu yang kau tambah banyak. Deh. Ha, tu ni kita royak. Kerana ada juga pengalaman sikit-sikit. Tak ada banyak kita pun buh gitu juga. Lepatih pun. Orang ramah tu 20 kot seminggu. Kau deh. Tapi deh tak mau lah. Jangan buat tak deh. Kalau tak deh, tak deh tak mau. Pak nak dia bila? Nak dia duk mempita. Tak dia dah. Ha. Tak. Pak O. Nah, Pak O Z. Tak ada dah hal duduk rumah pita. Duduk tahwi cem. Tak ada dah nak buat hati sejik mana duduk rumah pita dah. Tak dah nak boleh hati. Baru nak niat rumah pita. Lepas tu bagi tahu Gizara ustaz tu lah doa bagi kita sehat. Ustaz klik ni kita gagah nak mayam mo'ah. Tak usah koyak. Kaya ke mana? Nah. Tapi bukan orang rumah kita lah ada koyak. Orang yang duduk kok pangan kok tu. Nah. Orang Israel. Nah. Abad tu. Ambil contoh Nabi. Nah, ambil tauladan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya kita boleh hidup nah dengan sedekah. Nah, kita boleh hidup dengan sedekah. Karena dengan sebab sedekah saat ni Allah Taala akan panjang umur kita, Allah Taala akan murah rezeki kita. Tu cara hidup kita. Ni dekuklah. Nah, bunyi duit batik gak mendengung. Nah, pas tengah-tengah tu email ke apa tu, kita waktu beg duit sekok-sekok ya, hak gelar-gelar tu duduk ke rumah hipon-hipon sebulan tak pergi sejik sekali. Tak gitu. Tengah-tengah sejik tu. Duit dah. Kerana duit tu tak ada makan ke apa pun tahu saja ya kat pinding tu. Tu dia antaranya dah. Tu akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, semasa Nabi duduk di Madinah ni masya-Allah. Orang tak ada gapo Nabi lah. Nah, Nabi jalan gapo gitu gini. Nampak susah Nabi holoh. Ada minta pertolongan, Nabi tolong. Tu Nabi. Sebab tu Nabi tak ada fikir nak taruh duit bulan bank banyak tak. Nah, kita tengoklah pak cai kita dah. Tu lebih kurang. Cara hidup Nabi nak ayat. Noyak kata ke apa noyak tu? Nabi saat ni sangat dermawan. Nabi sangat suka sedekah. Nah, dekah Nabi. Tolong orang susah gitu gini. Sebab tu kalau kita baca sejarah antaranya nah, Nisa'ur Rasul ataupun nah, Nisa' apa ni? Nah, ummahatul mukminin. Nah, semua perempuan yang jadi isteri Nabi saat ni tu, Nabi nikah kerana apa? Kerana tolong belaka. Nah, semua isteri Nabi janda belaka. Siti Aisyah seorang yang hak dara. Nah, hak lain janda bujang belaka. Ada anak lagi. Nah, ada anak lagi nak ayat tu, tu di antara. Kerana Nabi saat ni tu di atas pertolongan. Nah, atau dasar. Dah alhamdulillah. Batu teruhnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi dia tidak pernah makan harga berlebih. Allah hak ni kita minta Allah. Nah. Hak ni kita minta Allah, minta Allah akik tangih. Nabi saat ni dak bagi dia tidak pernah makan harga berlebih. Nabi tak biasa makan jelek, tak biasa makan lebih. Nah, dan hanya makan kurma serta gandum. Nah, sebagai makanan asah. Nyok tu ya Nabi makan. Makan utama roti. Nabi makan. Pas Nabi tak biasa kenyang perut Nabi. Sebab tu Nabi kata makan. Lepas tu buti sebelum kenyang. Hak tu cara. Ni kita nak amal wah ni tak boleh lagi. Lalu kita di tok lebar kat Allah boleh makhluk baru ni. Oh. Dan mau kata ya pilih kat email ni aja. Eli. Tak email ni ya pandai tak email. Tak email ya kan mah juga for tak email ni. Nah, tapi bukan tak email mah kita lah. Ya tak email ada kok pangan kat lah. Nah, sebab yo teh di Israel habis lah. Nah, Israel teh habis lah. Orang situ tu. Tanah-tanah beli di Israel habis lah. Nah, tak email ni ya cek kok. Lama wayak tu. Lepas Zuhur kare ni. Nah, makhluk mah tu. Mah hajillah. Hajillah ni tak lupa lah. Nah. Waktu mahajillah weh, jangan lupa lah. Jangan lupa. Oh, makhluk mahajillah hari tu. Nah. Jillah ni orang biasa. Ya, gitu-gitu. Ya, buat benda. Tanik. Apa ni, sayur-sayur orang gitu. Ya. Kerja tak ada kayu mana. Ya, pada orang makhluk hari. Nah, tu email ni cek dah. Lepas Zuhur ni tu email tak ada ni. Ada pecung hari ni. Dia hampa ada pecung. Nah, lepas tu so lagi bawa mari lepas tu orang royak pula itu tak email lepas isya kare ni. Nah, nayuk obato yak wak makhluk mah ya lepas isya. Tak apa tak email gil pas ngorek. Dia nak royak sungguh. Tak, masya-Allah. Tak email kata dak tak email tak nayuk kata gil lepas isya. No baca zangi, we dengar tu lepas isya. Lepas tu, jamung lepas baca zangi tu lah. Tak apa, tak apa, tak apa. Tak email luar malam ni. Tak email gilpah ngorik, tak email gisalu. Oh, apa punya menayuk. Tahu dah, tersapu dulu. Atuh lu menayuk. Lu makhluk. Kalau rumah haji lah ni tu, duit 10 ya. Balut dengan kertas cak tu. Duit 10. Boh daun pandai atas. Lepas tu balut dengan kertas. Kertas cak, kertas setik cak. Ada dengan cak merah. Puluh kuk. Kalau rumah haji lah. Kalau menayuk awak tu, oh, menayuk kita pergi sokmo. Menayuk ni boleh sapu. Boleh sapu gini menayuk. Buka tengok dua merah. Makhluk menayuk. Ha, kalau menayuk selalu dah. Nah, tak tolak lah tu email tu. Tak, kalau menayuk lah kalau tak luar. Tak berat tu email macam tu. Tapi bukan mah kita lah. Dok ayat hak Israel kan. Nah, duduk di kot pangan. Allah kata. Nak ayat ke apa? Nak ayat tu buku makan gitu. Nak ayat buku makan gitu lah. Wah kalau give Allah. Oh kita ni duk hidai kali dengan tak email lah kita. Ayuk cedek dah pala kambing. Pala kambing. Ha, istimewa lah mana kata tak suka dengan orang lain dok lah. Ha tu tak lagi. Nah sebab tu kena cik molek dah. Nah tapi fok kita tak dok lah. Fok kita ni molek-molek belakang. Nah sebab tu lah. Makir tu kalau kena mewah tu tak molek mana. Saya kemarin ni. 3.40. Nah, kau degi-gi kena gi. Nah, kau duduk Mekah nak buat kan tu. 40 mai. Lah sekali hak dekat umur. Gi lepas isya tu, dekat isya tu gi. Gi jumpa mata gitu ya. Makan nasi tak sih? Tak tahu dah nasi. Tak, 3.40 tepat dah hari ni. 5 dengan sini dah. Nasi tak sih? Makan nasi lah dulu tak sih? Tak sih? Tak. Sudahlah, terima kasih. Mari jumpa mata. Nah, hatu nak oyak. Hak mana kita boleh jaga, kita jaga buku makan. Lepas tu dengan sebab makan saat ni, hak jadi telerik tu, Aminah. Nah, buku makan eh. Mula ada cimani, mari darah tinggi. Mari orang lemak dia darah. Mari lemak dia orang darah. Aceh-aceh. Apa makan sedap? Nah, kalau pergi pak wak duri kok, sup daging tu hak tulis makan. Hak iruk tu hak tulis, sup hak tulis, riabok. Oh, sup bukan sup pala tangga dok sup riabok tu. Hak kuah yang dia pekat putih tu. Oh, serong hak tu masuk. Orang lagu sumak bi. Hak tu makan. Buku makan sedap tu. Sebab tu Nabi kata, "Sumu tasihu, puasalah kamu mu sehat." Tu tengok gadah kan Nabi. Oh, kalau bak makan kita tak ada kabar ingat dah. Nah, bebek kalau pergi makan pak buffet. Masya Allah. Bayar dah 790 million. Ni bayar dah. Makan dia mesti. Nah, siapa keberok makan. Nabi tak ajar macam tu. Nah, yang mana Nabi tunjuk contoh salah dia. Noyak tu Nabi kita. Tak pernah Nabi makan. Nah, tak pernah Nabi makan ke siapa Nabi kenyai. Nabi makan, Nabi wuti sebelum kenyai. Lepas tu dia lapar, Nabi bawa makan semula pula. Acak tak apa, tapi putih belum kenyai. Kita makan, kalau tak ada gerak, tak alhamdulillah. Nah, kita makan setakwa tu ke, tu penuh lah tu. Habis lah tepat. Nabi kata dah makan, makanlah taruh so. Giyel dalam perut kita tu. Masuk tiga, taruh so. Biar ada tempat lubang nyawa, lubang puh. Dok kita makan, puak. Kalau orang jamu peri pulak, ke Allah, puak. Ada aja jam. No, kenyai yang cerik perut, yang berjelur tu baik. Alhamdulillah. Baru alhamdulillah. Habis dah, tak ada tempat ada lain. Lepas tu geruk tu, air tak masuk lagi. Masuk air pak. Oh, yeah, no, tak rasa musim rumah ni. Mari halu. Nah, mula mari. Nah, mari musim rumah halu. Darah tinggi lagi lah, kecing manis lagi. Kau lagi, tai lagi, bilicing. Allahu Rabbi lalu tu, kita jaga molek lah makan. Sebab Nabi kita SAW tak pernah kenyai. Sebab tu satu ketika Nabi telah meninggal dunia, Siti Aisyah. Siti Aisyah ikut dari satu majlis walimatul urus. Siti Aisyah ni dipadah oleh sahabiah, masuk dalam majlis walimah. Siti Aisyah pergilah. Dalam majlis walimah Siti Aisyah pergi. Salah sekarang Siti Aisyah pergi jamuh, pergi jemput roti. Dia jemput roti yang lembut. Roti sedap. Roti ni Masya Allah sedap. Siti Aisyah pergi roti yang lembut saat ni. Allah, lembut sungguh roti. Nuan roti sedap sungguh lembut. Siti Aisyah pergi roti saat ni tak ada bung mulut lagi. Pergi dia tangis. Siti Aisyah ngalik air mata. Ceruk, ceruk, ceruk turun. Sahabiah tanya, wahai Aisyah macam mana? Wahai umul mu'minin. Alah mana? Rana mengalik air mata. Rana teriak apa pula. Siti Aisyah kata, Allah Allah kau lembutnya roti ni. Kak Song lah, Kak Chong. Kena Kak Chong. Siti Aisyah kata, Allah lembutnya roti ni. Masya Allah. Masa amba duduk dengan Rasulullah. Jok pada amba nikah dengan Rasulullah. Hingga siapa Rasulullah wafat. Amba tak pernah tengok Rasulullah ni pergi roti yang lembut macam ni mau lalu. Tak pernah Siti Aisyah kata, naik tu Nabi saat ni tak biasa makan sedap. Eh, sedap ke Nabi boleh nak makan sedap. Tapi tak pernah. Nah, macam mana? Hari dok kita naik tape pula. Bakai ke kakak pula. Oh lo, ada gamuk lah. Kita lah tu, kena. Tak. Selai pepe. Berat makin banyak. Nah, mana dengan tamak muang lagi. Dengan somtam lagi. Dengan sup kami yang kat Anoh jadil lagi. Nah, dengan ikan kakak yang kat Cung bakar lagi. Nah, ikan kakak yang mana yang belah buat lagi. Oh, kelik. Berasak kot lingo ni. Kenyir perut. Nah, dia makan tu buih kendik. Ketak. Oh, tak lagi ni. Fak itulah doyak tu. Adik akak dok lah. Fak itulah doyak tu. Allah, buku makan kita ni memang sungguh. Tapi Rasulullah SAW satu ketika Siti Aisyah ngalih. Titik yang mata Siti Aisyah macam. Titik buat apa? Allah, kesiannya Rasulullah. Tak pernah makan sedap. Tak pernah makan kenyir. Roti belum. Apa satu ketika pernah watama sebutih belah dua. Siti Aisyah sebelah, Nabi sebelah. Ya, Nabi kelik, Aisyah ada gapo makan rumah hari ni? Aisyah kata tak ada Rasulullah, dapur tak ada pun sekarang. Ada watama ni lah. Ada watama, ada pun sebutih. Tak apalah, dek kalau tak ada ke Rasulullah, puasa lah. Sebab tu lah, hukum hak puasa sunat tu ke. Okay? Belum masuk waktu zuhur, kalau kita tak ada watkaru watan puasa lagi, ya boleh puasa niat, puasa sunat boleh. Tu tunjuk contoh yang Nabi buat. Bak klik rumah tak ada nak makan. Kita bejak lu klik rumah. Kerana mu ada gapo dapur. Kerana tak ada nak pergi bejak mu hari ni. Tak agak malah susung kago dokang yang mu banyak. 2,000 kago malah susung dokang. Tak agak tak ada beli apa. Puyuk cak woyo yang dipuyuk cak burung terus saja. Salah bejak klik tengok. Tak ada pola puyuk. Puyuk cirak-cirak hari nikah itu. Tok tua mari ngata puyuk cak boyo. Nah, kalau kodai, kalau kodai. Boyak tak ada pola sekarang oleh puyuk. Jadi teranuk nanuang teru. Boleh tumbel puyuk. Tak, bocong habis patah lingol-lingol puyuk tu. Nak marah, tak ada pagi makan. Itu kita lah. Itu kita lah, bukan bejak tak kita loyak kita kat ni rumah ni lah. Adik akak dok. Itu noyak contoh tau lah dia. Nabi tak pernah pun kenyir. Walaupun satu kali tak pernah kenyir Nabi kita. Sallallahu alaihi wasallam. Tunjuk contoh tau lah dia yang paling baik sangat. Allahu Rabbi. Itu akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habislah masa. Nah, padahal sejadi lah. Malah ni, ni sejadi 3 minit lah ni. Malah esok pula lah. Kayak gimana? Ustaz awak halu, harus sedak-sedak uti halu. Habis masa dah nak buat air ni. Tak. Cukup lah. Habis dah tu Kak Ali. Aku nak sama lagi. Kena ajar. Sama lagi tak? Ada tak? Alah esok lah pula. Nak tidur lah kita pun ni. Serah tu Kak Ali lah ni. Nah. Allahu Rabbi. Itulah akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang contoh tauladan yang paling baik. Dah Nabi tahu. Sebab itulah buku makan. Tengok ah. Masa sahabat dulu tak ada biasa dengar. Kata sahabat seorang ni cimanih weh. Nah, sahabat ni darah tinggi tak biasa dengar sahabat. Nah, bukan sahabat orang-orang dulu tak biasa dengar. Bunyi nyakit awal. Orang dulu ah. Lah ni bagi mampi tangan Allah. Kulung ni bawang lah, kulung lah. Kulung ni, pocik ni tak boleh makan. Toleh makan barang mani, toleh makan barang masing, toleh makan barang pucu-pucu sedap-sedap, poci toleh makan, poci ada banyak nyakit. Gini mempita bunyi macam-macam. Masuk lepas lo itu. Macam-macam bunyi. Toleh makan, toleh makan. Muka makan sedap. Senih ke? Nak makan apa boleh makan laku. Sebab tu lah, kambing, kambing, lemu, biring kita pegang. Tak ada. Mempita. No, tak ada. Mempita. Bek, habis tu. Ya, no. Bama tu, ya, no. No, itu ni, kambing kata itu, cik manis, homo. Ada. Kambing. Ni makan apa kambing? Kami makan pucuk-pucuk kayu. Lemu-lemu, biring apa, makan pucuk-pucuk kayu. Ya, tak ada. Cik mana dah hati ni? Ada. No. Gi direct mempita masuk mempita sunjala kok direct apa ni kubah kena kubah besak cik manis tak ada ada bak ya nak makan pun kita mo kita ada dengan perut gorang tok besak ke we no hati aye oh lo patu nasi minyak uto macam-macam gitu kibah no bukan makan aja wak klik dengan tule-tule sakut le uteh. Tidak itu, itu. Makan, ya Allah. Habis-habis teh. Lepas tak nyakit kan. Nah, tengok lemu kubah kami. Tak ada nyakit dia, tak ada aja. Tak ada. Kita ni, sampai 3 bulan pergi mahpita. Bermua buka ubat 3 bulan. Sejabai. Pujak nak pergi haji ke. Oh, bermua janji pergi jumpa ni. Pakcik tong mana, sabdana lah. Matut, kerang tisam lah. Lekor malap, ya aduh. Mari tengok ubat 4 jabai. Bermua jadai. อันนี้ปอจีนี่ยานี่ใช้ได้3เดือนนะปอจีนะเบิก3เดือนไปเลยนะเผื่อจะไปมะกอเนี่ยจะพาไปที่นู่นด้วยอุบะโอเคล่ะกินมะกอเจเดล่ะดอดอมาแกนเนพี่เลมัวสกิสกิดอกกิตเตอร์จะได้อุบะสวยเอาผมยากเก็บหันยกบักอาเก้ตุบักตัวโอเคโอเคดูดูแกจะแต่งโอเคโอเคดูดูจะต้องอาเก้ละตัวโมโอเคดูดูต้องอาเก้ดูดูเลยมุจุกามบาKalau umur kapung ke, ya ada, ya ada apa jeli? Ya ada kawak tepi umur. Lepas tu, ya ada pucuk gamah. Pucuk gamah duduk nato musing-musing. Bayi tamleng, masa siya panggil. Nah, pucuk gamah. Tuk-tuk saya dulu makan bayi tamleng ni. Ragoh sehat. Milih puluh mati umur. Tuk. Mati umur milih puluh. Makan bayi tamleng, ya. Nak kutik. Jangan makan wah ya, wah dia hak burung. Wah merah tu, wah gamah tu. Burung makan. Sekejap lah. Ajak terkenal molek ah orang gambar ni kita duk jamu burung kita. Tok, pucuk yo tu. Ambil rebu buat sayur ai. Ambil tu orang dulu tak ada nyakit pun lo ni. Lo ni Allah, masya-Allah katlah. Nah, lo ni nyakit macam-macam. Tak ada ubat nak ui. Gimo pita bo meneng nak ui ubat nama tak tahu. Tok. Ah tu di antara ni nak ayat tu suasana hidup tak sama. Sebab tu buku makan lah tu. Buku makan sebab tu dah kita makan sedap kot nyakit banyak lah. Itu kat ayah lah. Nyakit macam-macam. Ada dengan kecil manis. Ada dengan darah tinggi. Lepas tu kalau makan haye. Haye baru lah ni. Haye lah ni kot 45 hari boleh sakit tu. Nah. Lepas tu urik banyak. Kerut urik banyak. Makan haye lah ni kot. Kau yang buat dia. Jadi tak boleh sakit lutut. Sakit lutut. Sakit lutut. Sakit lutut kan tu. Haya hari-hari. Nah, tu di antara suasana hidup kita dah. Kalau kita ambil contoh, makan tu boleh makan tapi jangan berlebih. Eh. Nah. Ya no dek. Gitu dek no ge. Ha, duduk dalam bilik. Gimik ge. Gimik dalam bilik ayak kok mi ge. Ya no syadik nah, ayak kok mi nah. Alhamdulillah. Ha, tu dah di antara. Ha, banyak. Alhamdulillah. Lepas tu lagi. Nabi tak pernah makan berlebih. Dan biasanya Nabi SAW akan membaiki sendiri capanya yang rosak. Allah. Nabi kita SAW ada lipat Nabi, kasut Nabi, cari Nabi, tapus sendiri. Nah, dia ni kon makin pak. Ustaz, katlah tu yang tak akan boleh. Udah-udah dak wahai dalam ni ngaklah lah. Aswati. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar weh? Lama tak ada jumpa. Nah. Tu nak ayat telah ni orang tak makan. Ulil pun kena bayar. Wingat kat lah ni. Taklah. Nah, ulil lah ni pun kena wingat juga. Ulil malaki hak kita tanin tepi-tepi rumah tu hak tu. Cacing hak tu tak ada kemi. Lah ni go Allah kalau kita pergi. Oh, segar-segar ulil. Molek-molek. Molek-molek tu sebab ya ubat banyak. Lah ni ubat lah kau. Sanring lagi. Nah, lepas tu ubat untuk nak teher nate lagi. Nah, ubat pula kau kat nah. Lepas tu kat nah dah. Nah tu. Mari lewat setelah ni. Bedding tak ada. Kena akan roti kat nah ni. Boleh ustaz. Bedding tak ada. Kalau bedding ada tak ngajar bulut lah weh. Hidup kena roti. Hejak tu hidup kena roti pula. Dah tak ngajar lah ni. Nah. Atau nak nak ayat tu ulil-ulil kena wingat juga makan. Gapo tu kena basuh molek biar molek dah. Ulil Allah. Learning nak lari tak lepas. Buku kemi tu lari tak lepas. Sebab tu lah kita kena mana boleh wingat kita wingat. Sebab dia sakit kot berat nane lah. Dah, dia kena nyakit dia kot. Nah, sebab tu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam Nabi tapung sendiri. Kalau baju Nabi cari, Nabi jahit sendiri. Kalau kacing lucuk, Nabi jahit sendiri kacing. Kalau lipa Nabi cari, Nabi jahit sendiri. Kalau kasut pun Nabi jahit sendiri. Nabi tak ngamuk dinding buku-buku lah ni. Barang yang lah ni, Nabi tak ngamuk dinding tak. Allah, kita aja nak kita. Sekejap. Oh, Kak Nomu eh. Tolong-tolong jahit kian kacing baju ku ni. Allah, putus 14 hari dah. Tak ada boleh jahit lagi. Nak pakai lagi semaya pun tak tergamuk dua buku dada ni. Dah ada jenis bulu pula. Ha, tu parah. Alah, jahit kacing pun kena kat no. Jahit juga ejak. Rekat aku. Tengok beli no. Kak Yang tak rasa jahit. Beli jahit diri. Kaya gimana? Tak? Allah. Dah? Ha, tu no ya contoh lah. Contoh. Ha, ada gapo tu hak yang ingin tak duduk ngamuk pun. Ha, jahit diri je. Ada payah pun. Dah? Sahabat dulu kot jahit sendiri. Nah, Musa'ab bin Umair, tengok baju dia, jahit tapung dengan pelepah tambah. Tu tengok, sahabat. Tak ada. Masa hijrah pergi di Madinah Musa'ab tadi. Jahit baju dia tapung dengan pelepah tambah. Iri pelepah tambah, mari tapung kali dengan baju. Tak ada barang. Tak ada hal tu. Hijrah pergi Madinah. Kerana agama. Dah kita ada belakang, benih pun ada, jarum pun ada. Lo ngamuk bini juga. Allah, tak kena duduk manja lah tu mua sungguh pun. Oh, weh, jahit diri ni kau Allah. Nak romantik boleh ada gapo pun. Nah, kalau nak bini kerak kau, kerak kuku boleh eh. Nah, ajak. Wi kat no kerak kuku. Allah, wi kat no kerak kali. Cerak tak Allah, apa bila-bila kat no atau tak gari mana. Tak, tak. Tak, kuku kat sebelah tu. Perak, wi kapik isi. Gelepannya. Anak romantik sangat kot lah. Amor dah. Lalu tu Nabi ni buat contoh. Nak ayat ke apa? Nak ayat baris yang ringan-ringan ni Nabi buat diri. Tak duduk ngamuk isteri ke apa. Duduk pakai kawin sendiri lah. Apa jahit baju. Allah tak ada pelik pun. Nah. Baris mudah-mudah. Nah. Ya ledah ustaz. Nah. Kak no bangai. Tu cari jaket tau. Ha, ujian turun lah ni. Ha, nak putih lah ni ujian turun. Habis lah tu Kak Lin. Bawa molek ujian ritik. Alhamdulillah. Mama Yah tu sambung-sambung ustaz. Ah, sedap sambung. Mama Yah duduk Chiang Mai, duduk Chiang Rai ni. Mama Yah kita. Nur Yah kota. Mama Yah duduk Chiang Mai ke Chiang Rai. Oh, jalan semata. Ya Allah tak ada pada dia. Mama Yah tu senih tak ada pada. Duduk sore senih tak. Oh, kalau ada pada payah kot nak pergi Chiang Mai, Chiang Rai ni. Nak mitok ni itu ke pun tak payah. Tak payah. Duduk sore senih. Kesik Mama Yah duduk sore. Kalau ada pada boleh buat. Wak gile go back bini tak. Nah, saja-saja kok slog kok apa ni kok sami lima kok kaki lima tu kleking kleking kleking kleking kleking. Kelola tu jangan marah sama ayah dah. Kelola dah. Nah, alhamdulillah sama ayah tak apa boleh kelola. Orang lain tak reti. Nah, kat no murih kat no. Tu beli motel apa ni. Ujian-ujian ni. Dah, tu nak ayat ke apa? Nak ayat tu, baris-baris ingin-ingin Nabi buat sendiri. Nabi jahit dan Nabi menapa, Nabi jahit, Nabi tapung baju. Jika ada cari baju Nabi, koyok baju Nabi. tanpa dibantu oleh isteri. Kalau baju cari-cari pun Nabi tak ada suruh bini, tak ada ngamuk bini, tak lah. Nah, Nabi pun bakal jahit diri lah, baju cari sikit, jahit diri lah. Nah, toh ustaz, nanti mafang, toh ik samsip nanti ustaz kan bilang dia, sedap lah duduk dengar rumah ni kita ni. Tak, sejen mula enak ni, habis dah suara. Mau berat lah ni, esok tak ngajar. Esok lari. No, mama ya duk syarai no, masya Allah. We ingat we orang duk wajib, orang duk boh kat tanah tu. Nah, nampak kok nan tu, air banyak juga tu. Ya. Yeah. Alhamdulillah dah. Tu no ayat tu Nabi ni, tak ada ngamuk gapo dak lah isteri Nabi buat sendiri. Baris lalu tu Nabi buat sendiri. Dan sering membantu pekerjaan isterinya seperti memasak dan juga membasuh. Tengok Nabi. Sekali-sekala Nabi saat ni tu tolong bini masuk dapur. Sekali-sekala Nabi tolong bini basuh. Sebab tu kalau kita masuk dapur kat no, romantik kat no. Masuk dapur ke? Ha. Ejak, bulah tering sikit ha. Ha, ejak sepinggir. Kat no duk tumbuk sambal ni. Kan. Ejak basuh pinggir. Nah, praying stay macam. Orang lelaki-lelaki dia basuh pinggir, dia basuh dia bunyi derah sikit. Lama. Nah, lama tak dengar ustaz. Dah, tak apa insya-Allah. Dah. Lalu tu orang lelaki-lelaki dia tangis berat ah. Dia basuh pinggir dia bunyi derah sikit jangan kata apalah. Tak, dia tangis berat. Pas tangis dia tak letik pun tangis dia proper, tangis lelaki-lelaki ni tangis kerah. Ada pergi skop berani nak pergi tak boleh. Kerah kau tangis. Ah, yang dia marah. Habak tu lah. Nabi saat ni, kalau masuk dapur, Nabi masuk sekali dengan isteri. Satu ketika, Nabi ada pernah makan lah makanan yang dibuat oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, wani dah okat fang ustaz son, alhamdulillah, tak melik lagi dah. Tak melik, tak baru masuk ni. Oh, orang nak sudah, tak melik, ada puluh minit dah masuk. Tak melik, bisik dah tu, tak melik. Nah, jadi, masuk Siti Aisyah. Nabi klik itu Siti Aisyah pun akik makan ni lah. Akik makan ni ke Rasulullah SAW. Nabi pun makan. Masuk duduk makan sekali dengan Siti Aisyah. Nah, Siti Aisyah pun cedok bagi makan. Nah, ada sewaktu lah. Sewaktu sup. Sewaktu karuh makan ni yang ada kuah lah. Nabi pun ambil hirup. Hirup masuk. Ada bunyi pasal ni lah. Nabi hirup. Salah masing sikit. Nah, salah masing sikit. Nabi tak ada kata weh. Nabi tak kata, Aisyah kan, no masing pahit ni. Kan, no wak dapur itu melalu masing pahit nak makan tak boleh. Allah. Buat belajar tengok sehingga ikan dah. Nabi tak kata. Buat Nabi hirup saat ni wasa masing, Nabi panggil. Ya Humairah, Nabi panggil. Hei, bini yang pipi merah. Tengok Nabi buat contoh. Hei, bini yang pipi merah, Humairah. Nah, Humairah ni seorang perempuan yang pipi merah. Panggil, ya Humairah, panggil. Nabi pun mari, panggil Siti Aisyah mari, Siti Aisyah duduk. Kita makan sekali. Makan sekali. Nabi pun hirup, Siti Aisyah pun hirup sikit. Oh, salah masing sikit. Tu cara Nabi nak royak. Tu Nabi royak ke apa? Oh, tu masing molek dah tak habis. Lajak sikit. Kalau kurang masing sikit, sedap lagi ni. Ni sedap dah tahun ni. Oh, tu. Cara nak tegah isteri, buat makan. Tak, ni kita nak tegah bini buat akal. Hirup puak. Allah masih baik. Bunyi habis tiga tel rumah, tepi rumah tu. Habis ni acak-acak nak masak malah juga. Itu tak imelik. Main sekali masih baik, dua masih baik. Badai lah, buat diri nak akal mu. Rojak mu. Ha, dulu panggil bejak. No, mula tu panggil bejak. Oleh bejak, dikno. Buat diri mu rojak. Ha, tu apa kerah? Tak gitu. Ambil tu yang cara nak tegah tu kena ada politik juga. Kena ada teknik juga, dek. Sedap dah dek masuk ni. Tapi kalau kurang masih sikit, okey. Number one lah dah. Sepengecik patahkan hadal dek. Apa bini aja ni pakai pan sikit. Boleh dah. Dah pan sikit ke Allah. Hidung boleh paling apa tu ubah. Kau nak pergi buat umrah. Tak gitu. Itu cara teknik hidup dalam rumah tangga. Itu romantik yang Nabi ajar kita. Nak yak tegah pun Nabi tak tegah. Tak kata. Nah, Nabi nak tegah sore pun Nabi tak tegah. Apa yang ramah. Cara nak tegah. Lepas tu Nabi panggil isteri mari. Kita makan sama dia. Makan sekali. Siti Aisyah hirup. Oh, masin sikit abel eh. Oh, masin. Kalau kurang masin sikit, sedap alu dah ni. Sedap dah ni pun, tapi kurang masin sikit. Itu cara tegah. Nak berjadi ke apa? Bil hikmah, ya panggil. Bil hikmah. Itu je kekoh teguh. Padailah makmu masak Allah. Nama masak macam ni. Nah. Nah. Ada yang, ada yang, yang, ada yang. Alu jeli kita. Aku masak diri lah. Kayak mana? Tak boleh pergi, bagi saya esok, pakai tak masak. Beli tak kereta ikan tu. Nah, kengkat. Gula jabe. Malah kok gula jabe. Nah. Itu dia. Itu cara hidup dalam rumah tangga. No, yang Nabi ni, setiap sudut, setiap segi, kita boleh ambil. Cara hidup Nabi kita SAW, yang Nabi hajar. Kita dah. Sebab itulah kita dengar kisah Nabi ni, bukan tujuan lain tak. Nah, tujuan satu-satunya, kita boleh ambil ibrah. Nah, kita boleh ambil pengajaran. Tu tujuan besarnya. Nah, alhamdulillah. Ah, tu di antara deh. Aku ana. Eh, ana jejak. Nampak kau tu tak? Ah, nampak tu. Ah, tu yang kita kena duduk gitu rumah tangga baru bahagia. Nah, barulah kita sebut baiti jannati rumahku syurgaku. Dok. Ah, ya ledah. Tak milik kata ya ledah. Ya ledah. Ha. Kata kamah. Kamah tu. Tak milik mungkin cek itu. Tak tahu. Orang ada uak lihat sungguh. Tak tahu lah. Itu haremu lah tu. Jangan koyak pun kita lah. Nah. Ha, tu cara hidup Nabi kita SAW. Yata benda kecil-kecil ni. Nabi buat diri. Tak ada duk ngamuk. Tak ada duk. Ni kata-kata kita. Duk. Kalau bini tak jahit duk. Nah. Potong ekor baju ke apa tu. Pada kita ya hari tu. Bini kita ya basuh kain dah tu. Nah. Seri kita ya basuh kain kita. Ya basuh kain anak kita. Berlaku ya cara. Kalau setekor baju tu kita tolong-tolong. Wia ke dia atik tu tak ada apa tu. Trekor tak ada payah lah ni. Trekor baru-baru lah ni pakai sandal dinding gitu boleh. Trekor mudah lah ya. Nak pakat-pakat tolong dia. Nyanyo kot dia ya berlaku tak. Bak tu nak wibini saya nak buat gitu lah. Baru jadi rumah tangga. Nah, semacam mana Nabi hidup dengan isteri Nabi, rupa tu lah. Tolong-menolong antara sesamanya. Kita ni baru duduk balah. Tuan-tuan jihai. Nah, alhamdulillah. Ha, janji kita hari. Apa khabar, Ustaz? Alhamdulillah. Ingat janji ni. Nah, alhamdulillah. Ha, tu suasana di antara cara hidup Nabi. Nampak tu, ayat tu malam ni tak cukup. Nah, tak ada masuk lagi ni. Kita ada Rasulullah ni. Ha, dan sama malam esok pula. Masa habis dah. Dia kata, Masya Allah. Itu sama esok lah. Nah, beradab dengan Rasulullah SAW adalah melalui beberapa perkara. Itu sama wala esok. Nah, ujian, boleh ujian mari, nah, boleh habis luka Ali. Nah, Masya Allah. Banyak lagi lah kisah-kisah Nabi yang kita boleh bagi. Nah, dan juga bagi dia Nabi SAW sentiasa memenuhi undangan tanpa mengira nasihat. Nah, sekalipun Nabi ni daripada Nabi tak pilih dah. Tak pilih kata demo tu kaya ke, demo ni susah ke. Nabi tak pernah pilih. Demo demo padah Nabi, Nabi terus lagi dulu. Nah, Nabi tak ada pilih ke apa. Ini ayat dalam kisah ni. Ayat dah. Baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa memenuhi undangan tanpa mengira status. Sekalipun yang mengundangnya adalah seorang hamba ataupun fakir miskin, tak kira orang susah pun tak apa, Nabi gi belaka. Nah. Nah, boleh wadu lah tu. Nah. Ha. Boleh buat dua tu ustaz. Ha, cari penyakit. Boleh buat dua. Boleh buat dua cari penyakit tak melik. Ha. Ha. Hodok baju isi, hodok baju cokai molek ke tepi ni lama ke? Pakai baju tarik terulah. Ha. Ha. Boleh buat dua dah tu ustaz. Ha. Boleh buat dua tu ustaz. Ha, tu sedap komen dia. Ha, jadi nampak tu. Aku ano. Aku ano. Haji Lee suka dengan untuk Imelek. Haji Lee aku ni, aku dah nak buat juga tapi aku nyanyi Haji Lee tau. Nyanyi kau kat yang dia. Masa susah, susah kali itu bukan pedak. Anda, adullah. Bajak ada kapal tak angin ke malam ni weh. Tak khabar dia tidur, tidur petel malam ni dah. Tu antara dah. Sebab tu ni suasana dah. Cara hidup Nabi kita. Nah, alhamdulillah. Jadi semua tu sunnah Rasulullah. Ada bini sorang pun sunnah Nabi juga. Sunnah masa mana? Sunnah masa Nabi nikah dengan Siti Aisyah, dengan Siti Khadijah. Masa Nabi nikah dengan Siti Khadijah, siapa mati Siti Khadijah, Nabi tak nikah dengan orang lain pun. Sunnah Rasulullah juga. Lepas tu bini dua, tiga, empat pun sunnah Rasulullah berlaku. Jangan marah makmum. Ini royak sunnah. Lepas tu orang laki-laki mu jangan kecek sunnah saja. Kebanyakan orang kita kecek sunnah saja. Tak ada kecek hal lain. Tak ada kecek hal nafkah. Tak ada kecek hal tanggungjawab. Kali kecek sunnah sedap. Ah, ni kau dua, tiga, empat. Sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Mana?

0: alaihi wasallam sentiasa mendahului undangan tanpa status, tak kira orang kaya, orang susah, orang miskin. Nabi ikut gilalah kau. Nakal ustaz. Ha nakal. Ingat jiloh halu. Kel guano. Temereh. Az boleh habis pak nakal ni kita sama boleh ustaz temereh. Nah alhamdulillah. Tu no ayat tu. Sejarah ke kisah Rasulullah ni banyak sangat lu kita ambil kot kita boleh dengar. Nah. Boleh dengar berpanjang kisah Nabi. Dah. Lalu tu insya-Allah. Kita sambung balik esok dah. Kerana masa pun sudah habis. Nak. Jangan tak ime. Wak pula dah. Jangan tak ime. Tak ime ternekai oleh aku ni dah. Nah, alhamdulillah insya-Allah. Malam esok insya-Allah kita masuk lagi tajuk kita tentang adabul Islam. Nah, dan juga kita duk bincang lagi tentang adab terhadap baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita boleh ambil ibrah, kita boleh dengar, kita boleh ambil kisah, kita boleh ambil buat menjadi pedoman hidup kita. Nah, mudah-mudahan kita dapat ikut sejarah Nabi, ikut kisah Nabi, akhir sekalinya kita boleh kita boleh amalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kota untuk nak lumreng mak supo juga dengan rumah kat nah. Nah insya-Allah lalu tu ustaz pun tak boleh panggil lagi lah. Dan kita sambung pula malam esok. Nah insya-Allah dengan lafaz yang mulia aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita cipta sejarah, usaha ditambah keringat.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'.
0: Seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi.
1: Lil kafirin laysa lahu dafi'.
0: Bagi orang-orang kafir

0: kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya.
1: Minallahi dzil ma'arij.
0: Azab dari Allah yang memiliki tempat-tempat naik.

0: hasanah.
1: Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50 ribu tahun.
0: Fasbir sabran jamila.
1: Maka bersabarlah engkau Muhammad dengan kesabaran yang baik.
0: Innahum yarawnahu ba'ida.
1: Mereka memandang azab itu jauh, mustahil.
0: Wa narahu qariba.
1: Sedangkan kami memandangnya dekat, pasti terjadi.
0: Yawma takunu as-sama'u kal-muhl.
1: Ingatlah, pada hari ketika langit menjadi bagaikan cairan tembaga.
0: Wa takunu al-jibalu kal-'ihn.
1: Dan gunung-gunung bagaikan bulu yang beterbangan.
0: Wa la yas'alu hamimun hamima.
1: Dan tidak ada seorang teman karib pun menanyakan temannya.

0: sedang mereka saling melihat. Pada hari itu, orang yang berdosa ingin sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya. Dan istrinya dan saudaranya. Dan keluarga yang melindunginya di dunia. Dan orang-orang di bumi seluruhnya kemudian mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya. Sama sekali tidak. Sungguh, neraka itu api yang bergejolak. Yang mengelupaskan kulit kepala. Yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama. Dan orang yang mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya.
1: Innal insana khuliqa halu'a.
0: Sungguh, manusia diciptakan bersifat suka mengeluh.
1: Idza massahu asy-syarru jazu'a.
0: Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah.
1: Wa idza massahu al-khairu manu'a.
0: Dan apabila mendapat kebaikan, harta, dia jadi kikir.
1: Illal musallin.
0: Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat.
1: Alladzina hum ala salatihim daimun.
0: Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya.
1: Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum.
0: Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu.
1: Lissaili wal mahrum.
0: Bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta.
1: Walladzina yusaddiquna biyaumiddin.
0: Dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan.
1: Walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun.
0: Dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya.
1: Inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun.
0: Sesungguhnya terhadap azab Tuhan mereka, tidak ada seseorang yang merasa aman dari kedatangannya.
1: Walladzina hum li furujihim hafizun.
0: Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya.

0: kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka tidak tercela.
1: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
0: Maka barang siapa mencari di luar itu, seperti zina, homoseks, dan lesbian, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
1: وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ.
0: Dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ.
0: Dan orang-orang yang berpegang teguh pada kesaksiannya.
1: وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ.
0: Dan orang-orang yang memelihara sholatnya.
1: Ulaika fi jannatin mukramun.
0: Mereka itu dimuliakan di dalam surga.
1: Fama lil ladzina kafaru qibalaka muhti'in.
0: Maka mengapa orang-orang kafir itu datang bergegas ke hadapanmu, Muhammad?
1: Anil yamin wa anil shimal izin.
0: Dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok.
1: Ayatma'u kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im.
0: Apakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk surga yang penuh kenikmatan?
1: Kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun.
0: Tidak mungkin. Sesungguhnya kami menciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui.
1: Fala uqsimu bi rabbil masyariqi wal magharibi inna laqadirun.
0: Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan, dan bintang. Sungguh, kami pasti mampu.

untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik dari mereka. Dan kami tidak dapat dikalahkan.

yaitu pada hari ketika mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia.